Halo pagi Inces Baribasa, Pak Radin yang ada di Bantimurung. Oke, terima kasih Pak Radin yang ada di Bantimurung. Ada Tong Jota, Ibu Tenri, Laila, Masya Allah. Salam Baribasa Dinda Inces, dan sehat ki selalu Dinda. Makasih Ibu Tenri, sehat ki selalu juga buat Ibu Tenri. Oke, sebelum kita terima telepon lagi yang lainnya, kita baca kabar anak dulu dan beberapa selingan ya sahabat budaya. Oke, dan untuk siaran TikTok kita turunkan dulu siaran TikToknya, tapi kita tetap acara Baribasa melalui audio streaming rri.co.id dan Terestrial 92,5 FM. Susah sebutnya.

0: Sahabat budaya, palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka, Pak Umar dan Ibu Nursia. Sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai kini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijatan. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak, oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Halo Ibu.
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki tamu misalnya mau diurut juga ya, terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, mas subuh, iya yeah. Dia bilang saya mau ditanya, saya mau diurut ini Bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya, duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Ya, katanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah melihat juga, tapi karena kita mau tata begini. Itu kasihan itu, sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah melihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Nah, saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi suami istri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya? Panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya? Di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu saya termasuk juga, saya punya bangga itu karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Lanjut lagi nih sahabat budaya di 08 11 400 9250. Langsung nih saja ku terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari Basa Bunda, apa kabar hari ini?
1: Satriani, Stratinjel, yang cantik, selalu ceria soalnya.
0: Masya Allah.
1: Saya mau sekali begitu, tapi kita kan ini, saya kan sudah berkurang umurnya. Jadi
0: jangan begitu Bunda. Pasti semuanya bisa, Masya Allah.
1: Boleh ke foto profil kok kau?
0: Mana itu foto profilnya? Oh Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Berdua ini, berdua kita
1: sehat kan, keluarga sehat kan?
0: Insya Allah Bunda. Bunda gimana kabar? Sehat aja?
1: Sehat juga, kita harus sehatkan. Melawan itu yang Allah inginkan.
0: Melawan yang Allah inginkan, jangan Bunda.
1: Iya, maksudnya kita itu melangkah atau apa kan, kita selalu ingat Allah.
0: Iya.
1: Sesuai temanya ini kan sakit apa ya?
0: Kalau apa nih? Sehat kalau menurut leluhurnya, cara menjaga kesehatan kalau menurut leluhur. Iya. Kalau menurutnya Bunda.
1: Leluhur ya. Seperti kakek-kakeknya Injas, kita percaya yang menciptakan kita. Makanya itu cuma kata tadi Delimpo, manjapi-jampi saja sudah sembuh. Karena dia meminta izin sama yang menciptakan kita.
0: Betul.
1: Kita minta izin.
0: Minta izin.
1: Karena
0: ya,
1: saya cerita diriku sendiri, sudah ada bukti, tidak pernah ke dokter. Sudah di ujung maut.
0: Iya. Pengalaman tak dulu kak Bunda?
1: Pengalamanku saya sendiri saya cerita, bukan orang lain.
0: Iya. Kalau pada pengalaman tak Bunda?
1: Pada waktu itu saya pendarahan, saya keguguran. Di rumah ada anakku, ada bapaknya tugas daerah. Saya tidak kasih tahu. Kalau dibilang itu darah sudah satu baskom. Saya lap sendiri, saya ini sendiri.
0: Itu sakit saya tidak apa
1: mau,
0: Bunda?
1: Saya tidak mau merepotkan anakku, kasih bangun nanti dia kaget atau apakah atau apalagi tetangga, saya tidak mau. Setelah itu saya bersih, saya nak di tempat tidur cari tarpal. Siapa tahu masih berdarah kan?
0: Iya.
1: Saya perbaiki diriku, pokoknya saya perbaiki berserah diri sama Allah. Saya minta sama Allah ya, tidak apa-apa. Saya sebut di sini, ya Allah kalau memang di sini sudah ajalku ambil, kalau memang masih bisa sembuh, sembuhkan ini yang ini. Iya, alhamdulillah aja sembuh 3 hari kemudian. Jadi datang bapaknya sudah beli, kalau ke kota belikan dulu jamu dan untuk ini pembersihan. Tapi dia takut saya harus dikoret. Saya di Korea saya tidak bawa apa-apa, disuruh naik sudah di atas pasang kuda-kuda. Saya lari. Saya lari pulang. Alasan saya bilang saya mau bawa dulu baju atau apa kalau memang saya mau dirawat. Saya lari. Saya mikir kenapa enggak pulang enggak? Alian tahu kalau memang saya sudah sampai di sini saya akan jadi itu Ji. Alhamdulillah sembuh. Jadi kita berpegang sama walau apa yang dipakai itu kakekmu orang tua aku tahu itu dipakai itu juga diturunkan sama saya separuh. Yang pokoknya kita buka mata ingat yang menciptakan kita melangkah kemana-kemana ya kita jangan cuma berdiri sholat kita ingat Allah. Banyak orang sholat tapi sia-sia sholatnya. Pengalaman juga orang tua itu cuma 24 jam di oksigen ya. Umurnya 75 tahun. Dia sudah sembuh, dia menangis. Dia tidak keluar di rumah sakit belum. Dia menangis. Kenapa dokter bilang kenapa menangis? Bapak dia bilang tidak bisa dibayar itu nunya. Dia mau pikirkan dulu itu. Nanti kita bagu atur. Dan belum bukan masalah pembayarannya. Malah saya menangis ini karena 24 jam saya sudah sembuhkan sama Allah. Sedangkan saya pakai nyawa 75 tahun. Saya tidak pernah bayar diminta kita kia. Di situ saya menangis. Dokter juga menangis waktu itu. Karena dia baru sadar bahwa bukan saya yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Itu pengalaman.
0: Jadi ceritanya ini Bunda, adanya kita berdoa, berusaha berdoa, dan tentunya ada juga perjuangan. Perjuangan itu ya tetap untuk minum dunia. Obat.
1: Iya, betul. Kalau memang kita ini seperti saya sendiri ya, anak-anak juga memang harus dia kita ke dokter. Ini. Padahal bukan dokter yang menyembuhkan kita. Jadi itu pertolongan pertama sih kalau memang bisa ditolong ya. Jadi saya itu orangnya bagaimana ya, apa apa obat sakit kepala pun juga saya tunggu satu minggu, kalau tidak berhenti baru saya minum obat. Ya ini penyakit Allah yang datangkan dan Allah yang juga menyembuhkan. Berserah diri saja. Ini obat kan cuma perantaran ya. Makanya itu orang-orang dulu betul-betul kan dokter, apakah memang dulu tidak ada dokter, tapi banyak sandro-sandro begitu.
0: Katanya sandro banyak
1: melahirkan
0: sandro
1: juga itu berhasil dia kasih melahirkan, bersihkan kandungan seorang yang melahirkan. Karena dia percaya bahwa yang menciptakan dan menyembuhkan ini Allah. Orang tua dulu seperti itu kata Jono tadi, makanan saya. Kalau saya pribadi pesan orang tuaku, kakek-kakekku, jangan salahkan makanan. Kalau makan tiba-tiba sudah makan ini terus ada sakitnya, ya mungkin dikasih atau apa, kayak Allah kenapa saya bisa. Saya dulu memang juga panggil mamaku, panggil bapakku, karena saya orang anak tersayang ya. Akhirnya saya dapat orang tua juga, jangan begini. Yang dipakai itu seperti kakeknya, saya sempat berbicara semua yang tahu kakeknya Jenjes. Saya percaya karena pesannya orang tua aku juga begitu. Tidak usah panjang lebar. Injes tadi saya dengar anaknya batu-batu ya.
0: Kalau batuk-batuk begitu.
1: Ini pengalaman saya di rumah sampai sekarang, alhamdulillah Allah tidak pernah menggerakkan saya ke rumah sakit. Anakku sama saya. Tolong siapkan madu di rumah.
0: Madu.
1: Ini, kita suruh anak-anak mandi-mandi mau apa, dia tidak gampang masuk angin. Siapkan madu. Kalau mau tidur minum susu ke anaknya. Kalau mau tidur
0: minum susu pagi dan sore malam.
1: Coba dulu di susunya setengah sendok saja dulu sedikit. Dan ada juga anak-anak dia tidak suka rasanya itu. Tapi kita akali bagaimana bisa minum madu
0: dia
1: itu.
0: Dia suka, karena kalau misalkan dicampur dengan susunya pasti dia protes.
1: Ya, ada juga memang
0: apa
1: rasanya.
0: Ini? Kayak ada rasa lain-lain.
1: Ya, betul, saya pintar ngomongnya ke pengalaman anak saya. Kenapa begini rasanya, Mak? Cobalah. Tapi makanya kita setengah sendok saja dulu, tiga tetes, jangan terasa. Kalau dia sudah merasa tambah lagi, kalau sudah enak rasanya tidak memprotes, satu sendok saja. Itu tidak boleh diminum langsung juga karena mengkikis lambung.
0: Kusukanya saya minum langsung itu madu.
1: Tidak boleh. Walaupun itu anak jangan kena anak orang tua
0: saya,
1: pun juga tidak boleh. Tidak boleh karena itu madu agak
0: ada gasnya, gas di
1: ya, dia mengkikis lambung. Jadi maunya itu kita campur dengan yang hangat. Bagus sekali kalau kita minum mau tidur kita minum. Itu masuk angin, masuk apa, menurut pribadi saya ya, keluarga saya tidak gampang masuk angin. Tahulah ini kan semua dari Allah, ini bisa membantu kita walaupun lewat madu. Ada maksudnya itu orang Makassar, Bugis Makassar bilang punah kata pacilaka. Kalau saya kan sendiri sudah terjadi kan. Itu resep Coba deh, itu madu sekarang kita tidak bisa prediksi bahwa ini asli atau bukan. Tapi saya orangnya beli madu asli atau tidak.
0: Yang
1: saya
0: penting
1: sebut
0: ya,
1: Allah yang
0: menyembuhkan.
1: Kasih betul. Allah yang kasih asli.
0: Betul,
1: itu. Insya Allah. Kalau kita sudah bicara di hati kita itu, sama dengan itu ada orang bilang sakit-sakit badannya. Anu kak barangkali. Kayak apa ya itu namanya orang Bugis Makassar Pak Daukang. Dia sudah sebut, belum diobati sudah sebut. Itu terjadi misalnya dirinya sendiri.
0: Oh iya, sugesti sugesti iya, dirinya betul. Bicara yang adalah doa.
1: Kita berpikir ke di situ.
0: Bicara
1: insya Allah,
0: adalah
1: Allah ini saya minum obat. Allah mendatangkan penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Ini obat cuma perantaranya. Insyaallah akan sembuh.
0: Jadi seperti harus ada dibilang kita berbicara yang baik-baik.
1: Iya, kita selalu bicara yang baik-baik.
0: Jangan kita harus sugesti yang baik-baik.
1: Iya. Seperti Pak Umar tadi ya. Sabar ki Pak Umar, kita hadapi itu apa orang Makassar betos dengan Yunus Ariyanki. Kita terima saja karena ya mudah-mudahan yang mendengar bisa sedikit datang membantu Pak Umar saja yang teman-temannya seperti itu.
0: Amin.
1: Yang bisa beli beras yang dibantu yang ini kasihan yang seperti ini kita bantu. Jadi Inces begitu saja.
0: Apa itu Bunda?
1: Saya persis mau pergi keluar daerah. Saya dengar Inces sakit. Tapi saya mau bertanya rumah sakit apa?
0: Betul.
1: Tapi tidak tahu.
0: Di mana kita tanya Bunda?
1: Saya dengar di Lakapi.
0: Tena nising Lakapi di Kemai padahal nak tahu.
1: Tidak, dia ngomong tahu begini, kasihan Kak Inces di rumah sakit begini. Saya tidak bertanya, tidak ada memang pendengar yang bertanya di mana itu rumah sakit atau bagaimana. Saya cuma menunggu mendengar. Tapi saya mau kasih tahu anak kirim dulu ke sini. Siapa tahu Inces yang belum masuk. Begitu. Jadi maaf ya, nanti kita ketemu kalau Inces masuk pagi, karena saya tidak mau ditahu sama teman-teman di situ, cuma saya berdua dengan Inces. Saya cuma Allah yang tahu kalau
0: sehat-sehat aja.
1: Jadi saya itu Inces, saya masih gadis dengar RRI. Hampir 2 tahun ini saya mendengar Perompat. Saya monitor terus dimanapun saya berada.
0: Harus seperti itu dong Bunda.
1: Mulai jam 5 sampai jam 12 malam, tapi aku tidak mati-mati. Ini radio aku sudah yang kelima kalinya ini radio aku tidak matikan.
0: Masya Allah. Harus jadi cinta dengan RRI.
1: Iya.
0: Karena kita penyiar juga cinta sama pendengar.
1: Pendengarnya saya cinta semua. Saya suka semua. Terutama penyiarnya ya.
0: Masya Allah.
1: Saya suka semua. Tidak ada saya beda-bedakan.
0: Betul.
1: Ada memang spesial tapi dia tidak mau dicintai.
0: Tidak mau. Kau tidak mau dicintai mungkin karena dia bilang jami dia takut kasih dicintai.
1: Tidak mau dicintai ya sudah. Dia cuma sebentar saja. Ya sudah dia pergi. Ya sudah, kenapa saya mau mencari
0: pergi?
1: Kalau
0: tanpa
1: cinta yang sejati dia akan datang sendiri.
0: Pergi tanpa bekas di
1: Tanpa pesan makanya itu Inces, kita tidak usah berkecil hati.
0: Semangat
1: Saya orangnya bagaimana ya, manusia tidak mencintai saya, yang penting Allah mencintai saya.
0: Masya Allah.
1: Itu saja.
0: Betul.
1: Karena saya tidak mau memperbaiki diri untuk manusianya,
0: untuk manusia,
1: ya, saya mau
0: memperbaiki
1: diri untuk Allah.
0: Cocok sekali
1: saya selalu
0: Bunda.
1: Pergi Inces, seperti kakek-kakekmu itu, saya mencari apa yang kita mau bawa di kampung lain begitu, di kampung yang paling abadi nanti.
0: Masya Allah.
1: Kapan-kapan kita ketemu ya?
0: Iya Bunda, ditunggu
1: jadi
0: kedatangan.
1: Jadi saya itu kesian tidak pernah mendaftar masuk, saya monitor karena memang kita diharuskan masuk bicara. Tidak usah saya mendaftar, saya monitoring chat.
0: Masya Allah.
1: Begitu.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih, sehat selalu sama keluarga ya, terutama bapaknya.
0: Iya.
1: Hampir hari Bayangkara ya.
0: Selesai sudah 1 Juli Bunda.
1: Tidak di memang itu digabungkan sebenarnya biasa biasa bisa usus polisi.
0: Enggak.
1: Kemarin tentara ya?
0: Tidak, bukan. Khusus polisi Bayangkari itu 1 Juli, Bunda.
1: Saya tidak.
0: Inces enggak sempat enggak sempat hadiri Incesnya karena masih pemulihan pada saat itu. Padahal kalau tidak pemulihan, Inces juga ikut meramaikan di sana.
1: Pada saat saya sebenarnya bukan istri polisi, tapi banyak keluarga polisi, ada juga deku polisi. Kalau istrinya tidak bisa hadir, saya disuruh karena memang yang teman-temannya semua banyak yang mengenal saya daripada istrinya. Jadi saya kayak tongaan benalu. Oke,
0: Bunda.
1: Jangan itu lupakan itu yang terjadi kemarin habis operasi, Kang. Saya juga habis operasi juga. Saya sudah begini juga terjadi. Kita lupakan. Kita harus buka mata. Sehat.
0: Amin
1: seperti
0: ya Allah.
1: Suaranya yang menggebu-gebu.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Makasih.
0: Iya, Bunda. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatma yang ada di gua sana. Mama Niar, langsung mis aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bari basah. Alhamdulillah.
2: Ada mi. Suara merdunya.
0: Masya Allah.
2: Namanya enggak. Untung selalu diputar iklannya, jadi didengar
0: Gimana kabar Taini, Ibu Niar? Alhamdulillah.
2: Tadi di pulang pasar.
0: Iya.
2: Lanjut ke dulu jam-jam mangkot. Giliran mau telepon nih,
0: Ibu Fatma. Semangat dulu, Bunda Fatma kodong.
2: Bebe yang penting
0: sehat-sehat
2: semua. Terus ini hari temanya tentang dia pengobatan.
0: Iya. Nah, ini pengobatan yang zaman dulu kan ini macam-macam.
2: Saya nggak zaman dulu, Ince, sampai sekarang masih pakai tiup-tiup.
0: Pakai tiup-tiup ya.
2: Masih. Masya sampai Allah. Kemarin terakhir.
0: Nah itu yang seperti bagaimana itu ceritanya kalau
2: kan
0: menurut
2: itu,
0: tak?
2: Saya punya dato tuh, saya punya ibu sambung sih, ibu sambungnya mamaku ceritanya. Memang dia keliling ke zaman dulu itu waktu tahun 80-an dari tahun 70-an. Dia memang keliling dia tong dia kalau ada anak sakit habis cacar apa dia yang mandi. Anak-anak bayi apa baru lahir dia yang urut. Pokoknya Sandro pemanak juga tapi dia juga mengobati gitu. Karena dulu kan kurang ada sih, tapi dulu namanya mantri.
0: Mantri. Oh
2: saya
0: iya mantri.
2: Saya juga kalau sakit-sakit di bawah itu jalan depannya Pelelongan Jalan Cendrawasih kan Raja Wali tuh. Ada di situ dulu namanya Pak Mantri. Ya, itu zaman dulu tahun 80-an kita itu orang-orang di seputaran Walanai, Mungin Sidi, kesana semua ki. Tapi disuntik Jinca.
0: Disuntik
2: dulu itu zamannya main suntik.
0: Suntik.
2: Jadi kalau kita sakit tuh diingat tidak mau kita sakit karena disuntik.
0: Malah kita disuntik.
2: Iya, saya itu paling takut jadi.
0: Saya juga.
2: Sakit sedikit.
0: Iya.
2: Tidak mau kayak bilang bertahan-tahan jadi selalu.
0: Saking takutnya itu dia sama suntik.
2: Iya kan, nenekku saya panggil mama tiup mana mau jadi. Saya pilih di paman kena suntik ki. Alhamdulillah karena yakin ki jarang jinces dan saya alhamdulillah cuman sekali kena jarum infus itu waktu melahirkan ji karena operasi toh sebelumnya itu dan sampai hari ini mudah-mudahan selamanya sampai saya pergi nanti enggak diimpus-impus kayak malak
0: itu yang dihindari jangan mide walaupun ada bilang pengobatan gratis apa jangan mide bilang lagi ada mungkin di impus mungkin
2: kan
0: apa dari ya Allah takut
2: antisipasi pemerintah tuh kalau ada yang sakit ada pemeriksaan gratis kan biasa kalau yang begitu biasa orang berbondong-bondong datang apalagi biasa kan kalau pengobatan gratis biasa ada dirangkaikan ada pasar murah di situ ada demo-demo apa gitu jadi dari kelurahan tuh biasa
0: juga kesana. Penasaran juga tahu orang ini Bu Niar kalau misalkan tuh dia bilang biar sakit-sakit kepala berapa hari biasa penasaran ki muka saya cek deh kenapa kak ini sakit kepala kak ini sudah berapa hari jadi penasaran orang mau mengecek tahu namanya kesehatan gratis
2: Tapi kadang biasa tuh
0: pengecekan.
2: Di posyandu saja obatnya itu tuh terus.
0: Ada dokter terus dia. Tidak ada pembaharuan kah?
2: Itu terus di obat.
0: Itu terus di
2: obatnya kalau
0: sakit
2: lutut, anti nyeri.
0: Dia saking selalu tapri di posyandu.
2: Obat panas, macam
0: dia. Masya Allah, itu terus di tidak tahu enggak ada perubahan, Di.
2: Jadi memang begitu kalau memang kita ke dokter umum ya. Macintongi harganya bagus tongi obatnya.
0: Iya. Pasti mi.
2: Iya, tapi kalau
0: tapi berharap ki jangan mi berkunjung-kunjung ke sana karena takut
2: mungkin sehat pengobatan alternatif.
0: Iya.
2: Saya lebih ke sana kalau ramuan-ramuan buat untuk suplemen badan tuh
0: supaya
2: segar-segar ki bikin sendiri dan saya ambil ke semua itu ilmunya nenek.
0: Tapi Buniar sampai sekarang apakah sampai sekarang kita ini biasa kan kalau katanya orang-orang dulu ada juga dikonsumsi kayak jamu-jamu kah atau kayak gimana?
2: Iya, saya enggak berhenti minum jamu yang dibeli toh, saya buat sendiri.
0: Yang buat sendiri, ya.
2: Iya, dulu kan ada langganan minimal jamu gendong dulu toh.
0: Iya.
2: Tapi sekarang kurang nih. Itu langgananku juga di sini enggak jualan. Jadi kalau mau minum kunyit buat sendiri.
0: Buat sendiri buat lebih bagus di.
2: Iya, buat sendiri, iya. Tapi kalau yang namanya tiup-tiup itu inces
0: masih selalu
2: pakai sampai sekarang.
0: Terus jadi yang sekarang kalau yang ini yang berperan untuk meniup itu siapa? Kita toji baca-bacanya.
2: Ya, insyaallah.
0: Masyaallah.
2: Tapi saya di kalangan keluarga jincas, keluarga besar, terus tetangga di sini yang tahu kadang tuh minta tolong.
0: Saya kutahunya tiup-tiup ini Buniar tuh kalau misalkan itu anakku misalkan tuh dia tak tumbuh kita terbentur gitu nangis dia langsung jangan nangisnya juga dia tiup-tiup
2: dikasih biasa itu yang dari langit-langit tuh
0: begitu
2: bacakan salawat kalau ambil pisau baru cari ini
0: oh iya yang terbentur biasanya benjol itu masih saya dapat itu namanya pisau. Kasih pisau di kepala
2: kan, memang dalam medis kan itu kan dia memang ada enggak tahu apa penjelasannya itu kalau pisau

0: mie-nya, eh kasih miso, kasih mie-nya. Ya, gitu Ji, kalau sakit-sakit perut Ji.
1: Saya takut Kak, saya lihat sekarang itu kalau ada pisau takut Kak lihat Ki, kalau dikasih di anu kepalanya Nana, melak-melak Kak.
0: Kadang kita jamnya pipis.
1: Dulu Ji.
0: Kita
1: dulu Ki waktu ku masih kecil apa ku tahu kan ini dikasih anu Ki pe kepalaku kalau benjol Kak, dikasih tuh pisau tidak takut ya, kenapa tapi sekarang kenapa saya takut.
0: Kalau tajamnya kita tindiskan ya ya berdarah. Ya.
1: Jengki.
0: Kan ada ton tekniknya ini.
1: Ada tekniknya dia. Memang orang jago ini emang ini.
0: Jadi kalau anak kalau saya itu ponanku cacar-cacar panas-panas. Orang Makassar bilang kapinawangan. Ai menelpon gitu. Mama Ina ini oh iya. Kadang biasa yang jauh-jauh lewat telepon. Alhamdulillah mungkin mereka juga meyakini.
1: Iya, harus dan memang kita, yakin. Ya,
0: dan kita juga yang mengobati kan minta sama Allah.
1: Iya.
0: Bisa mudah-mudahan sembuh daripada sedikit-sedikit ke dokter.
1: Iya, di sedikit-sedikit ke dokter.
0: Apalagi kalau yang kesambet-sambet inces.
1: Apa itu kesambet-sambet sih?
0: Biasa kan ada biasa itu.
1: Oh, yang sambar-sambar.
0: Iya.
1: Maghrib-maghrib toh, Mama Ina. Iya.
0: Itu biasa begitu enggak marah. Penunggu rumah itu biasa menegur kalau Nana ribut atau apa. Tegur baik juga gerik nih ini katanya orang
1: tua. Iya.
0: Panas mungkin.
1: Iya,
0: begitu. Bukan dibilang kita dicuri tatan enggak. Iya. Kadang diteguk kayak penuh kayak rumah-rumah kosong begitu kan.
1: Iya.
0: Pasti di tempat jin.
1: Iya.
0: Jadi kalau anak-anak mondar-mandir situ maghrib kan.
1: Maghrib.
0: Mereka merasa terganggu atau gimana ditegur panasnya Nana.
1: Panas.
0: Biasanya itu enggak ke dokter jin. Ditiup-tiup. Tapi kalau kantong kosong tidak ditiup-tiup. Tidak mampan gitu kalau kantong.
1: Allah Akbar.
0: Ya begitulah Inces. Sehat pala Inces nah.
1: Oke okay, deh Mama Ina.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau yang zaman dulu itu yang kalau benjol ya ini dipakai kan pisau ditaruh ke dia di kepalanya toh. Dibacakan ke apa kas dia bilang tadi Mama Ina ini salawat ke apa gitu loh sahabat budaya. Oke, dan selanjutnya kita Pak Marsuki timbul tenggelam nih. Pak Marsuki baku anu sama Om Limpo. Ngapain Om Limpo? Kita baku tindis-tindis ini baku tabrak dengan teleponnya Pak Marsuki. Akhirnya Pak Marsuki, assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kinanda.
1: Insyaallah. Pak Marsuki juga sehat ya.
2: Ya sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Oke.
2: Kalau itu saya dengar itu sehat. Sehat walafiat. Dibilang kuat dan lincah.
1: Kuat dan
2: karena
1: lincah.
2: Karena ada juga orang kuat tapi tidak lincah.
1: Tidak lincah ini.
2: Iya ada juga orang lincah. Tapi tidak kuat.
1: Tidak kuat. Nanti kamu. Kalau lincah itu berarti kuat.
2: Itu dari Yanus.
1: Iya. Begitu.
2: Dan penyakit akan penyakit itu dua macam. Ada penyakit yang sifatnya fisik. Ada juga yang berbahaya penyakit batin.
1: Oh, penyakit batin. Kalau penyakit batin itu kayak rindu. Rindu. Mengapa rindu hatiku?
2: Makanya kalau tembus mi itu bari bahasa.
1: Iya. Sembuh mi. Itu mi gunanya kalau kita masuk di acara bari bahasa.
2: Bari bahasa acara kelontorong, acara igate, acara dialog.
1: Iya.
2: Tapi kalau sekali. Tidak masuk ke sabar.
1: Sabar. Orang sabar disayang Allah.
2: Betul.
1: Jadi menurut Kak ini.
2: Iya, jadi tentunya kalau namanya juga ada paradigma sehat. Iya, menjaga tidur yang cukup, istirahat, olahraga.
1: Ya.
2: Itu ilmu. Ilmu itu
1: Ilmu ya.
2: Iya, jadi jangan menolak ilmu karena itu namanya menolak kebenaran.
1: Setelah
2: kita berusaha berdoa.
1: Iya.
2: Itu membayangkan misalnya kita mau makan cuma bismillah.
1: Iya.
2: Lalu tidak dipunya.
1: Ih, ngeri.
2: Kan begitu jadi ada usaha.
1: Iya.
2: Itu jadi caranya begitu. Jadi prinsipnya memang dulu-dulu ada hal-hal yang aneh. Iya.

0: Yeah. Karena orang tua itu mempunyai keyakinan dia berdoa.
1: Yeah.
0: Kalau dia tidak bisa berdoa dalam bahasa Arab, doanya singkat.
1: Apa itu?
0: Antama ku gasing,
1: asur
0: ku garing.
1: Eh, salah ya, Dik?
0: Iya.
1: Kok kayak cincin, banca, banca.
0: Langir itu, orang kan, aku langir jin. Nah, karena antama ku gasing, asul ku garing. Kumpayakum barakat ayinala.
1: Tapi bisa jadi bahasa Indonesia kan itu?
0: Bisa
1: jadi.
0: Karena dua itu kan semua itu bahasa yang dimengerti.
1: Iya.
0: Iya, itu. Jadi pula pikir, jadi itulah tadi. Misalnya itu mesti ada usaha.
1: Iya.
0: Karena kan kemarin ada COVID. Ya, kalau orang tidak ikut protokol kesehatan, ini dikenak kok.
1: Dikenak ini.
0: Jadi protokol kesehatan adalah bagian daripada ilmu harus dipercaya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya tidak bisa. Jangan kau pakai protokol kesehatan, tawa kau.
1: Iya, Dik.
0: Nah, jadi ilmu. Jangan menolak ilmu, karena menolak ilmu adalah menolak kebenaran. Tapi usaha dulu, setelah kita berusaha, kita syukur.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Memang dulu-dulu orang tua ada hal-hal yang impossible.
1: Iya.
0: Aneh-aneh. Yang terakhir ini, dia bisa lama-lama, 5 menit jadi takut.
1: Iya, iya, iya.
0: Pernah dia itu luka, masa itu comberan diambil.
1: Iya, air comberan.
0: Iya, dia sapu. Tapi kalau kita analisa, dua kuman yang berperang. Sepikir secara ilmiah, bagaimana bisa sembuh ini?
1: Iya.
0: Iya, jadi di dukanya itu ada kuman. Comberan juga ada kumannya.
1: Iya.
0: Katanya berperang itu kuman, musnah dua-duanya, sembuh ini. Bahaya, luar biasa.
1: Iya,
0: bengkak. Ambil pisau di seluruh ini.
1: Begini mana? Enggak dilihat ki begini.
0: Kalau mereka didai kata
1: begini,
0: runtuh diambil pisau, baru dia baca-baca. Sama dengan orang kalau misalnya apa itu, kalau ada makanan yang tidak tertelan, itu ada juga ilmunya.
1: Ngerinya
0: tapi
1: kalau makanan
0: mau baca
1: tidak
0: ilmunya,
1: tertelan
0: japri, kak jami di sini. Oke, saya kira demikian Anda masih bisa menyerap satu orang. Saya mau maafi kalau ada yang cocok kita ambil, kalau tidak
1: Kita
0: enjoy aja.
1: Enjoy aja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tadi udah masuk tawa. Ada Ayah Marsuki yang ada di Telkomas. Semoga bisa memberikan manfaat juga untuk Anda. Pokoknya buat semua-semuanya yang sudah ikut partisipasi pagi-pagi, saya menyapa ulang dulu tahu ada. Ada Pak Limpo yang ada di Pau-Pau, Pak Jono di Barukang, Pak Ibrahim yang ada di Pak Ibrahim Dengerang yang di Kumala, Bunda Fatma di Goa, Ibu Niar yang ada di Mungin Sidi, Pak Marsuki yang ada di Telkomas sana, dan yang sudah ikut berkomentar juga tahu di WA, ada Ibu Tentri Laila. Ada Tong, Pak siapa ya? Oh, tahu Pak Agus di Balang Lompok. Assalamualaikum Dewi, salam sehat dari Pulau Balang Lompok. Kalau masalah jampi-jampi itu masih berlaku di pulau sini. Oh, di Balang Lompok, Pak Agus. Oh iya, masih berlaku. Oh, sehat-sehat selalu untuk Pak Agus yang ada di Balang Lompok. Oke, Bu Niar, Bunda Fatma. Ada juga Pak Radin yang ada di Bantimurung. Terus ada siapa? Ada Kaluar. Oke deh kalau begitu. Jadi kutuntaskan Mipalik sampai di sini. Sehat selalu untuk semuanya. Semangat untuk menjalankan aktivitas. Assalamualaikum.

0: Sahabat budaya, Bukit Sideman merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sideman, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah, sekitar 1 jam perjalanan dari Candadidasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via selat atau Jalan Raya Sideman. Menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah, teras ring hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan, serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise atau sunset, atau sekedar bersantai di restoran villa lereng bukit seperti Natural View House Cafe Koli Koli Bali atau Panorama Sideman Restoran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pendengar setia RRI dimanapun berada, senang sekali. Salam jumpa kembali di siaran pembinaan bahasa daerah. Saya berharap ya saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersama saya Dewi Satriani. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya, sekaligus dekat dengan kehidupan sehari-hari tak, yaitu homonim dalam falsafah hidup masyarakat Bugis. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan homonim ini? Bagaimana dengan falsafah hidup orang Bugis? Apakah di dalamnya terdapat homonim? Nah, untuk membahasnya nih, sahabat budaya, telah hadir bersama kita narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, ada Kak Carmila Sari ya. Selamat pagi Kak Carmila Sari. Ini Kak Carmi atau Kak Sari atau Kak Carmila?
1: Bisa panggil Mila aja.
0: Oke, Kak Mila ya. Oke. Nah, Kak Mila, kita mulai dari judul. Apa yang dimaksud dengan homonim nih, Kak?
1: Jadi pembahasan kita pada hari ini terkait dengan homonim dalam falsafah budaya Bugis.
0: Oke.
1: Kalau di dalam berdasarkan pertanyaan dari Mbak ya. Kalau di dalam ilmu bahasa atau linguistik, homonim itu adalah kata yang memiliki penulisan dan pelafalan yang sama atau bentuk dan bunyinya yang sama atau lafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Nah, perbedaan makna yang terdapat dalam dua kata ini itu dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda pula bila kita tidak memahami konteks penggunaannya, Mbak. Jadi seperti itu untuk homonim. Nah, di sini di dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering menemukan kata-kata yang seperti itu, kata yang berhomonim, yang sama maknanya tetapi sama bentuk dan pelafalannya tetapi maknanya yang berbeda. Nah, dalam ilmu linguistik itu yang disebut sebagai homonim. Nah, homonim merupakan kata memiliki bentuk dan bunyi yang sama tapi maknanya berbeda, sehingga pemahamannya sangat bergantung pada konteks penggunaannya. Di saat kita menggunakan kata tersebut, jadi di saat itulah baru kita tahu, oh maknanya seperti ini. Nah, kita ambil contoh saja dulu di dalam bahasa Indonesia. Nah, ada dua buah kata yang memiliki penulisan yang sama, lafalnya juga sama tetapi maknanya berbeda. Seperti kata bisa. Bisa ini dapat bermakna dapat atau mampu. Bisa juga dapat bermakna racun, bisa ular seperti itu. Nah, ini kalau kita mengetahui konteks penggunaannya, disitulah baru kita bisa tahu, oh ternyata ini bisa yang dimaksudkan ini adalah misalnya mampu, atau bisa yang dimaksudkan ini adalah racun seperti itu. Nah, di dalam ilmu linguistik, homonim itu terbagi atas dua. Ada yang disebut sebagai homograf dan ada pula yang disebut sebagai homofon. Nah, homograf itu adalah dua buah kata yang memiliki penulisan penulisannya sama tetapi lafal dan maknanya yang berbeda. Kemudian
0: contohnya mungkin apel dan apel.
1: Contohnya apel dan apel. Itu kan dua penulisan yang sama tetapi lafal dan maknanya beda. Itu berbeda. Nah, apel yang dapat bermakna
0: upacara,
1: apel bermakna buah. Nah, kemudian ada pula yang disebut sebagai homofon. Dua buah kata yang pelafalannya sama atau bunyinya sama tetapi
0: artinya
1: bentuk penulisan dan maknanya itu berbeda. Contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada sanksi dan sanksi. Sanksi yang NG dan NK. Sanksi yang ragu-ragu dan sanksi itu bermakna hukuman. Seperti itu. Itu. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita memahami untuk memahami suatu kata itu perlu kita mengetahui konteks penggunaannya.
0: Itu. Benar. Oke, menarik sekali ya. Jadi satu kata ini bisa memiliki lebih dari satu makna. Ini tergantung dari konteksnya gitu ya, Kak.
1: Betul. Jadi fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya ditemukan di dalam bahasa Indonesia, tetapi seperti yang tema kita pada hari ini tuh terkait dengan bahasa Bugis, fenomena homonim ini tentu kita sering temukan juga di dalam bahasa Bugis. Nah, bahkan bahasa Bugis itu memiliki banyak kosakata yang berhomonim, yang tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga muncul dalam ungkapan, dalam petuah dan falsafah hidup yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur Bugis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa Bugis itu bukan hanya sekedar alat komunikasi di dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, etika, dan pandangan hidup masyarakat Bugis. Jadi melalui bahasa itu para leluhur mewariskan berbagai ajaran tentang kejujuran, harga diri, keteguhan, kepedulian terhadap sesama, serta tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan memahami homonim di dalam penggunaan kosakata dalam bahasa Bugis, khususnya di dalam falsafah Bugis, kita tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi juga belajar memahami kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman masyarakat Bugis hingga saat ini. Seperti itu,
0: Mbak. Baik Kak Mila, sebelum kita membahas homonim dalam falsafah hidup masyarakat Bugis nih Kak, silakan Kakak menjelaskan terkait dengan falsafah hidup masyarakat Bugis.
1: Karena homonim yang akan kita bahas adalah terkait dengan homonim dalam falsafah hidup dalam bahasa Bugis. Jadi falsafah hidup itu perlu dipahami sebagai pandangan hidup atau pedoman yang menjadi dasar seseorang ataupun kelompok masyarakat itu dalam berpikir, berperilaku, bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, falsafah hidup ini memberikan arah dan tuntunan tentang nilai-nilai yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap benar dan patut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya falsafah hidup itu, seseorang dapat memiliki pegangan di dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai permasalahan, serta dalam menjalin hubungan dengan orang lain di lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat Bugis, falsafah hidup ini merupakan warisan leluhur yang berisi nilai-nilai berisi nasihat dan kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun. Falsafah hidup tersebut mengajarkan bagaimana manusia itu dapat menjalin hubungan dengan baik dengan Tuhannya, sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, seperti kalau di dalam bahasa Bugis itu kita mengenal ada nilai-nilai seperti siri, pese, lempu, dan geteng. Itu menjadi pedoman moral yang dapat membentuk karakter masyarakat Bugis serta tetap relevan sebagai tuntunan hidup di hingga saat ini.
0: Kamila, adakah contoh falsafah Bugis yang mengandung kosakata homonim?
1: Contoh kosakata Bugis yang mengandung kosakata homonim dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita temukan, terkhusus pada falsafah hidup Bugis yang sering sekali kita dengar, yang kita temui di lingkungan sehari-hari itu falsafah terkait dengan siri na peste. Kalau di dalam bahasa Makassar itu siri na pace. Nah, kata siri di sini, di kalau kita melihat dari konteks budayanya, siri itu dari segi homonimnya, siri itu berarti malu atau harga diri, itu dari konteks budaya. Nah, kalau dalam istilah leksikalnya, siri itu dapat berarti daun siri kalau di dalam bahasa Bugis. Nah, dia disebut dua buah kata yang berhomonim karena itu memiliki pengucapan dan penulisannya sama tetapi yeah. maknanya berbeda. Yeah. Nah, begitu pula dengan kata pese. Mm-hmm. Pese ini kalau dalam konteks budaya itu bermakna empati.
0: Yeah.
1: Empati dan dapat pula kalau di dalam makna leksikalnya pese itu pedis. Mm-hmm. Mau pese lande cobekmu, cobek kamu pedis.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dalam konteks budaya itu bermakna empati. Jadi bentuk kata dan pelafalannya sama tapi makna yeah. yang berbeda. Siri mengajarkan terkait dengan prinsip moralitas kesusilaan yang terdiri dari anjuran, larangan dan hak dan kewajiban yang mengarahkan perilaku manusia itu untuk menjaga dan mempertahankan kehormatannya serta harga diri mereka.
0: Yeah.
1: Sedangkan kalau pese tadi bermakna sebagai kalau di dalam konteks budaya itu empati itu menggambarkan sifat belas kasih dan empati serta sikap siap untuk menanggung beban dan penderitaan orang lain. Pese mengajarkan rasa kehidupan terhadap sesama tanpa mementingkan ego pribadi atau ego individu maupun kelompok tertentu. Nah, nilai inilah menjadi fondasi moral masyarakat Bugis hingga sekarang. Sirina Pese.
0: Nah, ada satu kata yang sering muncul dalam petuah Bugis nih, Kamila, yaitu lempu, ya. Apakah kata ini juga memiliki homonim dalam falsafah hidup Bugis?
1: Iya, lempu itu memiliki homonim. Contohnya di dalam paseng atau petuah Bugis itu telui riala todo, geteng, lempu, sibawa ada tongeng.
0: Yeah.
1: Nah, kosakata yang dari pepatah papaseng Bugis itu geteng dan lempu itu memiliki merupakan kosakata yang berhomonim, memiliki apa homonim, kosakata yang homonim. Nah, kosakata untuk pertama nih geteng, geteng itu dalam konteks budaya di memiliki pengertian seperti tegas, tegas, tangguh, teguh pada keyakinan dan taat asas.
0: Yeah.
1: Nah, sedangkan makna literalnya dari kata geteng itu adalah tarik. Geteng itu lue, contohnya geteng itu lue dalam bahasa Indonesianya tarik tali tersebut. Nah, tapi kalau itu makna literalnya ya, tapi kalau makna konteks budayanya geteng itu seperti tegas, tangguh, teguh dan pada keyakinan. Nah, itu untuk geteng. Yang kedua itu lempu. Seperti tadi yang ditanyakan, lempu ini dalam konteks budaya itu memiliki tiga makna yang berbeda. Ya, memiliki makna yaitu kebenaran, lurus dan bunga nangka. Lempu itu secara leksikal kalau dalam bahasa Bugis itu makna harfiahnya itu adalah lurus. Nah, falsafah yang terkandung dalam papaseng tersebut telui riala todo, geteng, lempu, sibawa ada tongeng itu menyiratkan tentang nilai luhur yang menyertai keteguhan, kejujuran dan kebenaran. Jadi tidak mungkin ada keteguhan selama kita diliputi rasa keraguan, sedangkan keraguan tersebut itu timbul diakibatkan oleh perbuatan yang tidak diyakini kebenarannya.
0: Iya. Seperti itu. Namun apakah ada contoh kata yang lainnya nih, Kak?
1: Oke, ada contoh kata yang lain terkait dengan homonim yang kita bahas saat ini yang digunakan dalam falsafah hidup masyarakat Bugis adalah kata tahu pada papaseng naiya tahu melempue manguru manengi tahu sugie. Nah, kata tahu pada papaseng tersebut itu dari dua homonim tadi itu ada homograf dan homofon, itu masuk dalam homograf karena kata tahu dapat bermakna orang apabila kita itu mengucapkannya seperti ini tahu bermakna orang tahu. Nah, kalau kita mengucapkannya seperti ini u-nya panjang di belakang
0: tahu
1: itu bermakna takut. Jadi tahu kalau kita mengucapkan tahu itu orang, kalau kita mengucapkannya tahu, metau, takut, itu mm-hmm. bermakna takut. Nah, kata tahu ini memiliki ejaan yang sama lafalnya, ejaan yang sama tapi lafal dan maknanya itu berbeda. Nah, kata yang bermakna takut tadi itu memiliki bunyi panjang u, kan kalau kita mengucapkannya tahu dalam papasan tersebut. Kata tahu bermakna orang. Nah, yang dalam papasan ini naia tahu malampu e manguru manengi tahu sugi e. Nah, itu kalau dalam papasan itu kata tahu itu bermakna orang. Memiliki falsafah yang berarti orang jujur adalah ahli waris orang kaya. Singkatnya falsafah ini sebenarnya menegaskan bahwa kejujuran adalah kunci kepercayaan dan keberhasilan. Semakin jujur seseorang, itu semakin besar pula kepercayaan orang lain dan kebaikan yang akan diperolehnya itu dalam kehidupan. Seperti itu,
0: Mbak. Iya, baik. Kak, ini sebelumnya sudah disampaikan contoh homonim dan homograf ya. Bagaimana dengan contoh homofon?
1: Ya,
0: apakah sudah ditemukan dalam falsafah hidup masyarakat Bugis?
1: Ya, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya itu homonim itu ada dua dalam ilmu bahasa, ada homograf dan ada homofon. Homografnya tadi sudah disebutkan contohnya. Nah, kalau di dalam bahasa Bugis untuk contoh homofon, di mana homofon itu tadi adalah dua buah kata yang bunyinya sama atau lafalnya sama tetapi bentuk penulisan dan maknanya itu berbeda. Seperti tadi dalam bahasa Indonesia itu sanksi dengan sanksi seperti itu. Nah, kalau di dalam bahasa Bugis terdapat pada papaseng dua ikuala sapo ungan napanasae na belo kanu kue. Nah, dua yang kujadikan pagar putik nangka dan penghias kuku. Nah, pada falsafah ini kata sapo itu termasuk kata yang berhomonim homofon. Karena terdapat kata lain yang serupa pelafalannya tetapi penulisan dan maknanya itu berbeda. Misalnya kata sapo itu kalau penulisannya pakai k atau pakai glotal, tetapi lafalnya itu biasanya sama dengan sapo tadi. Misalnya kalau kita mengucapkan sapo siseng 10-1 kali, sapo kedua 10-2 kali. Nah, sapo ini kalau di dalam konteks budaya berdasarkan pepatah yang tadi itu papaseng dua ikuala sapo ungana panasaya na belokanu kue, itu bermakna pagar. Iya, bermakna pagar. Nah, falsafah ide tersebut itu artinya ada dua yang kujadikan pagar, buah nangka dan penghias kuku. Jadi masyarakat Bugis mengutamakan harkat dan martabatnya di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam mewujudkan hal tersebut itu mereka selalu menjaga sikap dan tindakannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi untuk menjaga sikap dan tindakan sebagai orang Bugis itu, masyarakat Bugis itu berpedoman pada dua nilai, yaitu buah nangka dan perhiasan kuku yang memiliki makna simbolik.
0: Baik. Sahabat budaya, kita sudah membahas cukup panjang tentang homonim dalam falsafah hidup masyarakat Bugis. Nah, Kak Carmila, sebagai penutup nih, apa simpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, Kak?
1: Baik, Mbak. Dari berbagai contoh tersebut, tadi ada contoh kosakata yang berhomonim dalam bahasa Bugis, ya, ada yang berhomograf, ada yang berhomofon. Nah, dari situ kita perlu belajar bahwa memahami bahasa, khususnya bahasa Bugis, itu tidak cukup hanya mengetahui arti dari kata tersebut, tetapi perlu kita lihat konteksnya, konteks penggunaannya di dalam di saat kita berkomunikasi. Nah, sebuah kata dapat memiliki makna yang berbeda ketika digunakan di dalam konteks yang berbeda. di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya selain di dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam sastra, dalam karya sastra, ataupun di dalam petua-petua, nasihat-nasihat atau falsafah hidup masyarakat. Nah, bahasa Bugis ini memiliki kekayaan semantik atau kekayaan makna yang luar biasa, yang sangat luar biasa, yang dapat mencerminkan kecerdasan budaya masyarakat Bugis dalam menyampaikan pesan-pesan moral melalui bahasa. Nah, jadi oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa itu kita memiliki tanggung jawab untuk terus mempelajari, menggunakan dan melestarikan bahasa Bugis. Jadi melalui bahasa kita tidak hanya mempertahankan alat komunikasi kita sebagai orang Bugis menggunakan bahasa Bugis, tetapi juga kita dituntut untuk menjaga nilai-nilai luhur, identitas kita, identitas budaya kita dan kearifan lokal kita sebagai masyarakat Bugis yang diwariskan oleh para leluhur kita secara turun-temurun. Jadi di sini marilah kita untuk terus membiasakan diri menggunakan bahasa Bugis dengan baik dan benar, serta tidak hanya digunakannya, tapi kita juga perlu memahami makna-makna leluhur yang terkandung di dalamnya, sebab bahasa yang lestari itu adalah cerminan budaya yang tetap hidup, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Carmila atas penjelasan yang sangat kaya dan mencerahkan untuk pendengar kita. Iya, demikian perbincangan kita dalam program pembinaan bahasa daerah untuk hari ini yang berjudul yaitu homonim dalam falsafah hidup masyarakat Bugis. Nah, untuk para pendengar kita, mari kita jaga bahasa daerah kita karena di sanalah nilai identitas dan martabat kita bersemayam. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para pendengar kita ya, mengerti dengan menggunakan bahasa daerah tentang homonim yang tadi kita bahas ya Kak Carmila. Oke, Kak Carmila Sari, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sehat selalu dan sukses menyertai ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Assalamualaikum, sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Hui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara Dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara Nusantara Pagi. Dan tentunya kita akan jelang di jam 10 untuk menantikan program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Dewi Satriani, assalamualaikum.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini untuk edisi hari apa nih? Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Nah, lihat Mak Farah. Masa lupa tanggal sih Kanti, aja deh. Apa kabar untuk semuanya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat Ki dan alhamdulillah hari ini saya akan menemani hingga jelang pukul 15. Dan saya ada Nisa, ada Farah, juga ada Fatih ya. Nanti Fatih akan menemani kita di acara yang lainnya, sahabat budaya. Tapi hari ini kita akan mendengarkan informasi dari Nisa. Sesaat lagi ya sahabat budaya, informasi tentang tanggap bencana yang dilakukan saat terjadi letupan Gunung Merapi. Seperti apa? Nanti kita akan dengar Anissa menyampaikan informasinya dan saya juga akan menemani ya, sahabat budaya. Sesaat lagi kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
3: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita di tangga bencana dan satu informasi kami hadirkan sahabat budaya ini, bagaimana sahabat budaya itu mengetahui upaya mitigasi bencana gunung meletus. Ya, kalau kita bicara tentang gunung meletus, ada beberapa daerah memang yang gunungnya itu aktif begitu dan harus kita waspadai. Sahabat budaya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini sahabat budaya yang perlu kita lakukan dan diketahui oleh sahabat budaya, terutama bagi yang berada di tinggal ya, di lokasi dekat dengan keberadaan gunung berapi. Kenapa sahabat budaya? Hal ini dalam rangka mengurangi resiko yang disebabkan dari bencana gunung api yang meletus. Kalau bicara secara umum terkait mitigasi bencana, telah diatur pemerintah ini melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lantas bagaimana sahabat budaya langkah-langkah mitigasi bencana Gunung Merapi? Kita akan simak informasinya langsung dari Nisa. Silakan Nisa.
4: Nah, sahabat budaya, apa sih itu mitigasi bencana gunung meletus? Nah, sahabat budaya yang ada yang mungkin belum tahu atau yang sudah tahu, mungkin kok yang sudah tahu, alhamdulillah. Mm-hmm. Nah, di sini yang belum tahu saya akan sampaikan. Nah, mitigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, adapun sahabat budaya, tujuan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak akibat oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Nah, sahabat budaya, apa yang bisa dilakukan? Nah, di sini saya akan membacakan upaya-upaya yang dilakukan, yaitu pelaksanaan penataan tata ruang, selanjutnya pengaturan pembangunan infrastruktur tata bangunan. Nah, yang selanjutnya penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Nah, sahabat budaya, sementara mitigasi bencana gunung meletus adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan oleh bencana erupsi gunung berapi atau gunung api meletus. Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, bencana gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahan letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar.

0: Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
1: Oh, cuma debuli. Nanti juga sembuh kok.
0: Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
1: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
0: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepet sembuh dan gak nular ke orang lain.
2: Program penuntasan tuberkulosis bersama Wujudkan Indonesia Bebas Tuberkulosis.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Nanti akan disampaikan kembali oleh Nisa bagaimana itu langkah yang dilakukan sebelum terjadi letusan Gunung Merapi.
5: Sebelum terjadinya letusan Gunung Merapi, tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat seperti jika ada evakuasi, pastikan tidak kembali ke kediaman sampai keadaan sudah dipastikan aman. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Ketiga, ketika melihat lahar atau benda lain yang mendekati rumah, segera selamatkan diri dan cari perlindungan terdekat. Nah, lindungi diri dari debu dan awan panas. Pakai kacamata pelindung dan pakailah masker kain untuk menutup mulut dan hidung.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Nah, sahabat budaya, saat terjadi letusan gunung berapi, ada tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat, seperti mengikuti informasi perkembangan status gunung api
3: setelah terjadi gunung berapi, letusan gunung berapi.
2: Iya, setelah.
3: Oke, apa informasinya?
2: Mengikuti informasi perkembangan status gunung api. Apabila sudah dianggap aman dan dapat kembali, periksalah rumah dan barang lain yang ada. Menghubungi dan mengecek saudara dan kerabat yang lain, bersama dengan warga dan pemerintah bergotong royong membersihkan dan memperbaiki sarana-sarana yang masih dapat dimanfaatkan. Jauhi daerah yang terkena hujan abu dan membantu tim medis menolong para korban. Nah, sahabat budaya, itulah langkah-langkah mitigasi bencana gunung meletus yang perlu diketahui. Nah, sahabat budaya, semoga bermanfaat informasi yang kami berikan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Salam sahabat budaya, sungkeman merupakan tradisi yang umumnya dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Siap masih bersama Anda.

mung jateng nang, bukadai kan ku

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita siang hari ini. Kita langsung berkenalan dengan beliau, Muhammad Alvin R, founder juga direktur utama Bumi Raya Indonesia. Hari ini teras UMKM kita akan bicara mengenai mengolah sisa produksi menjadi ekonomi sirkular. Oke. Coba kita menyapa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih undangannya di RRI. Perkenalkan, saya nama saya Muhammad Alvin, dipanggil Alvin. Yang bergerak di usaha saya, yang bergerak di pengolahan sampah sama pemilahan sampah dan jasa kebersihan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Perempat RRI Makassar. Dan sahabat budaya, hari ini kita akan langsung berbincang dengan beliau. Apa yang perlu sahabat budaya ketahui, nanti boleh langsung telepon juga ya. Kita tidak akan terima telepon di 0811 400 9256. Dia senyum sahabat budaya ya. Saya mau kasih lihat gambarnya dia dulu deh. Mana nih? Oke, kita tunggu ya untuk linknya. Nanti kita akan, sahabat budaya bisa nonton langsung juga di channel YouTube kami maupun di Facebook kami, Perempat RRI Makassar. Baik, Alvin, kalau bicara tentang ekonomi sirkular, pastinya juga ini cocok sekali kalau bicara mengenai sampah. Apakah memang itu kena? Oke. Nah, boleh dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan ekonomi sirkular? Silakan, Ki.
1: Kalau ekonomi sirkular itu di sampah itu sangat mengena sekali, Kak. Kenapa saya bilang? Karena di sana sampah itu semua non organik itu sebenarnya bisa didaur ulang atau diperbaharui lagi kembali. Apalagi contoh kayak plastik. Plastik itu beraneka ragam jenis dan setiap jenisnya itu semua sudah ada pabrik-pabrik besar pendaur ulangnya sendiri. Nah, jadi manfaat ekonominya di sampah itu sangat-sangat menguntungkan sekali.
0: Iya. Oke, baiklah. Ya, mengapa sampah harus dipandang sebagai sumber daya, bukan sekedar limbah begitu? Silakan.
1: Karena sampah sendiri itu dari contoh dari non organik itu kan ada terbagi kayak karton, terus plastik, terus logam. Itu semua dapat didaur ulang kembali atau dibentuk kembali sebagai barang yang baru. Plastik di sini sudah banyak sekali pabrik besar yang menerima sampah-sampah plastik untuk diproduksi kembali. Contohnya itu ada Olimplas.
0: Olimplas itu apa itu?
1: Olimplas itu ini daur ulang pabrik yang produknya yang selama ini kita pakai. Seperti Olimpik, itu produksi dari Olimplas.
0: Oh begitu. Napelon, iya. Oh ya, begitu-begitu ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau kayak skincare punya tabung-tabung itu juga limbah yang bisa diolah kembali?
1: Iya, benar.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Asal semua plastik itu harus dibersihkan dulu semua.
0: Harus dibersihkan dulu semua? Iya. Kita yang bersihkan?
1: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Tim kami yang membersihkan. Jadi kalau kemasan-kemasan kayak gitu, semua sisa-sisa skincare-nya itu harus keluar dulu semua. Harus bersih betul-betul yang sudah dibersihkan baru kita bawa ke pabrik.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, apa manfaat ekonomi sirkular bagi masyarakat? Apalagi UMKM juga. Anda UMKM juga ada manfaatnya nih, punya ekonomi sirkular. Silakan.
1: Ada, ada pastinya. Pastinya itu karena ekonomi sirkular kalau dalam usaha makanan atau tidak usaha yang berdaur dagang baju apa gituan itu semua ada. Kayak baju itu dia mempunyai kemasan namanya plastik daun. Kalau kita kenal itu bungkusan baju. Itu namanya plastik daun bening. Terus kalau di UMKM makanan itu semua yang dia pakai wadah itu minuman, itu semua rata-rata pakai plastik atau tidak karton.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Terus itu kita juga ambil semua.
1: Iya. Jadi makanya dari itu kami bikin tim kebersihan di setiap acara karena sebenarnya memburu sampah plastiknya.
0: Ay, apalagi sekarang plastik mahal ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, mahal plastik sekarang. Iya. Tidak kayak dulu yang orang, kayaknya orang-orang dulu tuh tidak mau ambil sampah plastik kayaknya.
1: Iya, benar.
0: Kenapa begitu? Ada apa? Sekarang mereka atau kalian para UMKM itu lebih berburu dengan plastik itu?
1: Sebenarnya dulu itu sudah banyak yang mulai, Kak.
0: Iya.
1: Cuma ke masyarakat itu belum melihat.
0: Tapi murah.
1: Apa mau kalau murah enggak juga sih?
0: Tidak juga, Di.
1: Iya. Soalnya kita jual ke pabrik itu bisa sampai 6.000 per kilo, 9.000 per kilo. Apalagi setiap proses itu pasti ada kenaikan harga, Kak. Jadi kalau misalnya kita proses cuma membersihkan aja, istilahnya kita jual gelondongan saja, itu sudah ada harga. Kalau kita masuk proses pencacahan, itu nilainya naik lagi. Kalau kita masuk proses ke biji plastik atau biji pelet plastik, itu udah naik lagi, Kak.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi setiap tahapan proses pasti ada nilai bertambah.
0: Oh, jadi kalau ada yang biasa ya, gerobak-gerobak, mohon maaf, dia tuh mengangkut sampah itu plastik ya. Dia angkat timbang per kilo.
1: Iya, benar.
0: Apa saja itu dia timbang langsung.
1: Iya, benar.
0: Tapi kita mengambilnya bagaimana? Harus dipilah-pilah dulu kalau kita.
1: Iya, makanya kita itu ada tim pemilah di setiap event. Kalau kita diizinkan memilah, kita memilah.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi dipilah-pilah dulu.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi kita pilah sesuai dengan kategorinya.
0: Apa saja kategorinya?
1: Seperti kalau plastik, terus logam, ada karton, ada kertas, ada botol kaca. Banyak-banyak itu lagi plastik ada keturunannya lagi, Kak. Ada PET, ada PP, HDPE, PSPE.
0: Oh. Wah, hebat juga usahanya dia, sahabat budaya. Ya. Jadi Anda ini memang bergerak dengan pemilahan-pemilahan sampah itu.
1: Iya, benar, Kak. Jadi kita itu memilah langsung dari hulunya.
0: Dari hulunya.
1: Iya. Jadi sebelum sampah terkontaminasi full sesama organik, kita sudah pilah langsung dari hulu, Kak.
0: Oke. Iya. Jadi yang kotor-kotor itu biar yang karton atau yang kertas itu juga tetap dipungut. Kan biasa kayak, mohon maaf ini ya, yang kayak contoh ya kayak kita makan yang punya apa ya, saus nempel di situ, itu juga tetap diambil.
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Tahu.
1: Kecuali kalau kertas itu kecuali dia tidak berminyak.
0: Kalau berminyak tidak bisa.
1: Sebenarnya bisa, cuma ada keturunan harga.
0: Oh, nilai ekonomisnya kurang.
1: Iya.
0: Ekonominya maksudnya nilai ekonomi kurang. Oke, baiklah. Ada orang yang menelpon. Kita coba terima dulu teleponnya ya.
1: Iya, boleh.
0: Karena penasaran kayaknya dia. Oke, silakan. Ih, di situ bagus ya suaranya. Oke. Oke, kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Pak. Saya sangat tertarik sekali.
0: Iya, Pak.
2: Makanya juga saya mau komentar. Iya. Namun silakan, sebelumnya Pak. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Marsudi.
0: Ya.
2: Tinggal di Telkom Mas, Kelurahan Berua, RT 5, RW 1.
0: Ya.
2: Nah, akhir-akhir ini lurah kami itu sudah mensosialisasi bagaimana caranya kita memilah-milah sampah sehingga bisa diatur dengan bagus. Iya. Ada yang cukup kirim gambarnya sama kita.
0: Ya,
2: jadi di sinilah karena nanti itu tukang sampah dia tidak mau lagi ambil sampah kalau tidak dipilah-pilah. Iya. Dan itu kalau sampah rumah tangga itu yang basah-basah itu sudah dibuat namanya TEPA, dibuatkan lubang, itu nanti menjadi organik, bisa diolah untuk pupuk dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana sikap dan perilaku masyarakat ketika merespon hal-hal yang baik seperti ini. Iya, karena ini masalah sampah ini sudah menjadi isu nasional. Bagaimana sampah itu bisa diolah bukan menjadi beban, tetapi menjadi peluang ekonomi bagi mereka. Saya sudah bicara di berbagai pertemuan, bahkan di masjid, supaya hal-hal ini bisa kita cermati, karena sampah itu memang ada nilai ekonominya. Contohnya itu botol-botol itu kan bisa didaur ulang menjadi butir-butir plastik. Persoalannya ada kayak mau nanti bikin kontrak yang membeli Ya, itu persoalannya itu.
0: Kita akan tanya langsung nanti sama.
2: Ya, jadi Alfie. Inilah ringkasnya bahwa masalah memilah sampah ini sudah menjadi isu. Mulai dari RW, RT, bahkan saya ini sudah disuruh membuat TEPA, disuruh membuat tempat-tempat sampah tiga macam dipilah-pilah nanti itu. Jadi yang saya tanyakan, harapan saya supaya warga masyarakat bisa merespon dengan baik hal ini untuk kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih.
0: Pak Marzuki.
2: Saya dari Kelurahan Berua saya. Kalau
0: Pak.
2: Perlu saya kirim suratnya itu Pak Lurah supaya mulai 1 Agustus ini pengangkut sampah tidak mulai ambil sampah-sampah yang tidak dipilah-pilah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda founder. Ya, sekaligus ya. Wonder ini, mau tanya wonder, Anda juga ikut turun tangan dengan hal kebijakan pemerintah ini, begitu, Alvin?
1: Iya, alhamdulillah iya. Kami sering, saya sama Kadis Delhasel, alhamdulillah komunikasinya baik, saling support. Jadi kebijakan yang dilakukan pemerintah di 1 Agustus ini di untuk pemilahan sampah residu yang bisa masuk di TPA.
0: Contoh residu itu apa saja?
1: Contoh residu itu ya puntung rokok, popok, terus softex, terus kemasan-kemasan plastik yang multiplayer, macam ada banyak sih lagi. Sebenarnya kebijakan ini untuk membantu, sebenarnya untuk ke masyarakat aja juga itu Pak. Itu Kak. Itu dia kenapa saya bilang untuk ke masyarakat, karena kita kasihan lihat kalau kita cuma buang saja semua sampah yang ada di TPA tanpa kita melihat nilai ekonomi dan nilai yang baiknya lagi. Jadi organik itu bisa kembali ke buminya lagi, karena organik itu tumbuhan semua, pokoknya aneka tumbuhan dengan makhluk-makhluk hidup. Itu semua dari tanah sih sebenarnya itu Kak.
0: Iya betul. Jadi kembali ke tanah maksudnya.
1: Iya.
0: Bukan hanya manusia ya.
1: Iya. Baik. Jadi sebenarnya ada semua prosesnya Kak.
0: Iya.
1: Nah tadi permasalahannya tadi gimana caranya untuk dieksekusi sampah yang sudah dipilah. Nah sebenarnya eksekusi itu sebenarnya sudah ada di programnya pemerintah juga. Yaitu dia pemerintah sudah membuat bank sampah. Dan bank sampah sekarang hebatnya lagi dia sudah menerima hasil kasgot dan kompos yang masyarakat sudah ini apa memulai. Jadi kalau masyarakat sudah jadi komposnya organik itu bisa dijual ke BSU atau BSP, bank sampah pusat atau bank sampah unit. Dan bank sampah unit itu sudah banyak banget Kak di Makassar.
0: Iya, termasuk Anda. Termasuk Anda yang mengelola maksudnya. Iya ya. Itu ya. Oke. Kalau dia diam berarti iya benar. Oke. Baiklah. Oke, kembali lagi. Tadi beliau bilang kesadaran masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah ini bagaimana menurut kita sendiri?
1: Kalau kesadaran masyarakat, saya yakin masyarakat itu sadar dengan apa yang diciptakan. Jadi kebijakan pemerintah ini sebenarnya untuk ke masyarakat lagi kembali Kak, saya bilang. Jadi tanggung jawab masing-masing itu sebenarnya kalau kita ke pemerintah itu sebenarnya memberatkan ke pemerintah. Sedangkan kita warga kita ini berapa sih? Dan apa sekarang kembali lagi masyarakat mau jadi Makassar ini mau jadi tumpukan sampah atau mau jadi kota yang bersih dan ramah lingkungan, itu saja. Dan pemilahan sampah itu sebenarnya bagus Kak. Jadi keresahan apa yang tadi Kak?
0: Pertanyaannya adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu.
1: Jadi itu secara tidak langsung pemerintah ini mengubah mindsetnya masyarakat, kalau kita harus sadar dengan sampahnya. Kondisi sekarang ini sama dengan di Jepang Kak. Di Jepang 1690 Jepang sama kondisinya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Apa kondisinya, kenapa?
1: Isu sampah nasional yang di mana-mana berantakan. Nah, sekarang kita lihat.
0: Kalau bilang Jepang itu kecil ya?
1: Iya, Kak. Sekarang kita lihat Jepang. Mana kotanya bersih? Itu dari awal Kak. Dari pemilahan dari hulunya.
0: Mm-mm.
1: Orang kita coba tanya orang di, kita lihat video aja, mana ada sopir-sopir pengangkut sampah di Jepang yang mau ambil sampah yang belum terpilah? Enggak.
0: Iya.
1: Iya, itu okay. Makanya kotanya bersih sekali, Kak. Mm-hmm. Karena emang dari masyarakatnya.
0: Mm-hmm.
1: Bertanggung jawab memilah sampahnya.
0: Iya juga.
1: Jadi sampah yang terpilah dari awal, Kak.
0: Mm-mm.
1: Yang sebenarnya bernilai jual, tapi karena sudah kita tidak pilah, jadi kita gabung terkontaminasi sama minyak-minyak, artinya jadinya nggak bisa diolah.
0: Oh ya, jadi sebenarnya kalau dari sisa makanan itu harus tempatnya sendiri.
1: Iya benar.
0: Jadi kayak plastik yang plastik-plastik itu sendiri.
1: Iya.
0: Nanti kita sendiri yang pisahkan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Terus karton juga sendiri,
1: iya.
0: Kertas sendiri.
1: Iya. Karena kan,
0: tapi kalau kertas yang kita tadi bilang mohon maaf,
1: iya,
0: itu berminyak. Iya. Harus sendiri juga.
1: Iya, karena karton yang karton sama kertas itu berminyak itu emang sebenarnya susah sekali, Mika, di daur, apalagi plastik terkontaminasi sama kuningan,
0: yeah,
1: zat besi, sama zat garam, itu sudah nggak susah, sudah nggak bisa lagi di daur ulang.
0: Ah.
1: Jadinya jadi residu, nggak bisa diapa-apain lagi.
0: Iya kan, ibu-ibu pulang dari pasar ya,
1: iya,
0: biasanya tuh banyak kan sampah-sampah. Pulang dari pasar.
1: Iya.
0: Itu juga tidak bisa dipilah lagi, menurut tak?
1: Bisa. Semenjak, jadi gini, Kak. Semenjak kita pertama kali jadikan sampah,
0: iya,
1: itu sudah harus dipilah. Sudah harus dipilah sebelum dijemput sampahnya.
0: Kalau mohon maaf, biasa di rumah ya. Kita kan punya kepala ikan.
1: Yeah.
0: Itu yang sudah, maksudnya sudah dibersihkan ikannya, terus ada kepala ikannya yang sampah itu, terus kita gabung dengan plastik-plastiknya.
1: Nggak bisa, Kak.
0: Oh, harus pisah?
1: Harus pisah, karena dia sudah jelas kategori sampahnya udah beda.
0: Oh, begitu.
1: Itu ada dua kategori di situ, non-organik sama organik.
0: Jadi harus plastiknya sendiri,
1: yeah,
0: kepala ikannya sendiri?
1: Iya, yeah, benar.
0: Oh, begitu. Jadi kayaknya sekarang pemerintah sudah mulai menanamkan.
1: Iya.
0: Hanya pembuangannya bisa jauh.
1: Maksudnya jauh gimana, Kak?
0: Iya, kan umpama ada rumah saya di sini ya. Itu iya, itu pembuangannya itu di sana. Di depan.
1: Kan sekarang kan disuruh diwajibkan memilah, Kak.
0: Nah, sekarang, jadi kita harus antar sampahnya ke sana.
1: Iya.
0: Oh, di depan rumah saya enggak apa-apa. Dijemput.
1: Bisa juga dari RT, karena setahu saya bank sampah itu sekarang, bank sampah unit itu sekarang ada per RT atau per RW.
0: Iya, ada. Iya, betul.
1: Tinggal bawa aja ke RT RW-nya, Kak.
0: Jauh dari rumah, tidak ya kalau tidak dijemput, ya susah kita ya kalau tidak dijemput lagi ya sampahnya ya.
1: Kan bisa, Kak.
0: Baru kita bayar sampah juga. Per bulan.
1: Kalau kondisi itu mungkin ada kebijakan, insya Allah. Saya yakin sekali Delha pasti ada kebijakannya di depan.
0: Oh, ke depannya, iya, gitu ya. Oke deh. Dia langsung sahabat budaya yang memilah sampah-sampah kita yang ada. Nanti kita akan bertanya lagi ke Alvin terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang ada, terutama UMKM juga ini harus ditahu begitu ya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Isana Nabiendi. Baik, kita akan lanjutkan Sahabat Duda ya. Masih bersama Alvin. Beliau adalah salah satu founder tentang bagaimana itu memilah sampah. Ya, masyarakat kan harus sadar tentang bagaimana membuang sampah. Nah, berikutnya ini yang apa langkah pertama agar ekonomi sirkular itu dapat berjalan? Oke, silakan Ki.
1: Ya, langkah pertamanya itu memilah dari hulu ke kembali. Mm-mm. Langkah pertamanya itu harus dia memilah dari hulu karena sampah yang sudah menyatu akan terkontaminasi sama zat-zat yang tidak bisa dipakai di tempat daur ulang. Mm-hmm. Jadi bukan ada yang masih bisa, tapi ada yang sudah sulit. Mm-hmm. Jadi nilainya ya pasti turun drastis karena
0: apa yang mahal?
1: Yang mahal sebenarnya
0: sampah apa yang mahal?
1: Non organik mahal semua sih kak.
0: Non organik mahal semua?
1: Iya.
0: Sampah yang kayak itu tadi botol itu?
1: Iya. Kayak mahal. Contohnya nih botol nih.
0: Iya.
1: Ini kan di dalam kemasan ini botol ini. Ini kalau kita kakak tahu nggak ada berapa jenis plastik yang ada dalam botol ini?
0: Tidak tahu. Wah, iya. Apa itu yang ada dalam?
1: Ah, di sini ini dalam satu botol ini sudah ada 3 jenis plastik.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Apa saja?
1: Nah, itu PET, badannya, penutupnya itu HD, HDPE, sama kemasannya itu ada PE.
0: Labelnya.
1: Iya.
0: Itu. Jadi 3 komponen di dalam satu itu. Tapi itu masih bisa dipilah ya, masih bisa digunakan ulang ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak apa-apa ya.
1: Yang apa dan apa?
0: Enggak apa-apa untuk lingkungan ya sebenarnya.
1: Sebenarnya kalau dia enggak dipilah, mm-hmm, membahayakan untuk lingkungan.
0: Iya juga.
1: Karena plastik ini kalau dia dibiarkan gitu aja sampai 400 sampai 200 tahun, apa 200 sampai 400 tahun enggak akan terurai.
0: Iya, jadi bisa didaur ulang yang intinya ya.
1: Iya, jadi semua 3 komponen yang ada dalam botol itu semua bisa didaur ulang.
0: Ya, berarti di handphone juga kayak plastik begini nih. Itu juga plastik ya?
1: Iya, sebenarnya kan dari penutupnya ini bisa jadi casingnya HP.
0: Oh iya. Iya tahu. Jadi iya. Itu bermanfaat berarti. Jadi daur ulang itu saya kira begini, Vin. Kalau itu didaur ulang ya yang air minum itu, dia tetap jadi tempat air minum itu.
1: Enggak.
0: Tidak.
1: Kalau PET ini yang orang ambil ini badannya ini,
0: iya.
1: Pabrik yang biasa saya tempat jual dia kasih jadi bantal, spring bed, baju.
0: Ya, baju?
1: Iya.
0: Tunggu dong, saya pikir baju apa? Ini dari plastik. Ada memang bahan plastik.
1: Rata-rata semua baju sekarang dari plastik, enggak.
0: Gitu.
1: Benang dari plastik semua hampir.
0: Wih, berarti kita kurang pengetahuannya. Kalau begitu ya, pantas ya orang mengeluh-ngeluhkan para UMKM itu mengeluhkan kenaikan plastik yang ada gitu, apalagi penjual air minum.
1: Iya.
0: Itu mereka menganggap bahwa iya terkena dampak sekali sih untuk penjualan. Hanya di mereka itu hanya apa bisa mengakomodir kenaikan tersebut. Ya, oke. Okay. Jadi yang mahal itu apa tadi kita bilang?
1: Ya sama semua aja mahalnya kak.
0: Sama semuanya. Nyaman lah itu di. Kalau dapat uang dari hal itu berarti. Kalau puntung rokok ya juga sampah.
1: Sudah residu.
0: Residu?
1: Iya.
0: Aduh bahaya nih bagi perokok ini. Saya mau bicara tapi jangan deh. Oke, boleh ditahu nih sampah apa saja yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi begitu? Tadi ada sudah sempat disentil-sentil apa saja itu yang?
1: Kalau nilai ekonominya yang sampah itu sebenarnya
0: yang mahal
1: plastik
0: ya?
1: Sih yang mahal.
0: Mahal plastiknya.
1: Sama logam.
0: Kalau UMKM biasa mengelola sampahnya?
1: Kalau UMKM itu ya pasti di plastiknya, kemasannya, kemasan-kemasan yang nilainya sangat bagus. Jadi kalau bisa UMKM itu setiap ada acara kayak kemarin Rockin' Slebes yang saya pakai baju ini.
0: Iya, wah. Iya, kenapa tuh Rock and Celebes? Kapan itu dilaksanakan tuh?
1: Tahun kemarin kan dia itu bekerja sama-sama iklim. Semenjak setiap UMKM itu dilarang menggunakan plastik. Sampahnya itu minim, sangat beda sekali sama tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu sampahnya Rock and Celebes bisa sampai 3 tonan.
0: Sekarang?
1: Tahun kemarin sampahnya cuma 100 kiloan.
0: Alas, kenapa bisa berkurang? Why?
1: Karena ada tim pemila, ada edukasi di acara, ada peraturan. Ya, itulah terjadi sesuatu yang terefisienkan sampahnya.
0: Oh, pantas. Jadi memang sebelum acara itu dimulai, sudah ada memang edukasi-edukasi tentang sampah diberikan?
1: Iya. Jadi di semua pelaku-pelaku UMKM, atau kalau misalnya dia mau pakai plastik, silakan, asal plastiknya diambil lagi kembali.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Sama dong. Oke. Baik, kita sekarang lagi sibuk atau dari founder kita sendiri ini yang bergerak di pengelolaan sampah menjadi ekonomi sirkular. Apa kesibukan kita sekarang, Alvin?
1: Mengolah di sampah.
0: Apa ya?
1: Memilah sampah.
0: Acara apa yang akan berlangsung nanti?
1: Kemarin kita sibuknya itu jaga kebersihannya di Keranasda dengan hari jadinya PKK. Hari Kesatuan Gerak PKK.
0: Kalau di setiap instansi ada yang Alvin juga angkut sampahnya untuk dipilah begitu.
1: Ada, Kak.
0: Ya, kemarin kayaknya saya dengar dari satu instansi yang kita pilah juga. Enggak usah disebut namanya. Promo nanti saya.
1: Ada lah, Kak.
0: Ada ya. Tapi itu juga mau rencana dipilah begitu.
1: Kalau sekarang itu yang kita pilahkan sampahnya itu ada salah satu hotel, ya hotel terbesar. Hotel besar lah di Kota Makassar yang kita pilah. Dan kebetulan sekarang banyak yang menelpon untuk dipilahkan sampahnya.
0: Anda punya usaha dong, UMKM-nya banyak. Banyak ini dapatnya nih UMKM dia. Amin. Jadi harus, kalau UMKM tak sendiri itu harus memang juga punya izin, punya
1: izin.
0: Apa yang dipunya oleh Alvin usahanya? Apa?
1: Alhamdulillah kita sudah punya izin yang berbadan hukum.
0: Kan PT ya?
1: Iya benar.
0: Apa saja harus dimiliki seorang PT atau berlabel PT itu yang perlu dilengkapi? NIB?
1: Ya, KBLI-nya sesuai dengan apa yang kita mau kerja.
0: Oh, itu juga ada harusnya.
1: Iya, harus.
0: Jadi itu jadi Anda juga itu UMKM masuk ya? Iya ya.
1: Iya, bisa jadi gitu juga, Kak.
0: Karena dia juga menjual begitu ya, menghasilkan uang. Dia malu-malu bilang ya. Jangan dilihat gitu ya. Ternyata dia juga UMKM, sahabat budaya. Badannya UMKM, walaupun dia memilah sampah. Ya, begitu ya. Oke lah. Ya, kembali lagi. Tadi kita baru bicara tentang sampah. Apa saja memiliki nilai ekonomi begitu.
1: Iya.
0: Plastik, kertas.
1: Plastik, kertas, logam. Jadi kalau plastik itu kan ada beberapa lagi keturunan. Logam juga gitu, Kak. Ada aluminium, ada tembaga.
0: Oh ya.
1: Kalau sekarang di logam itu yang paling tinggi itu tembaga, Kak. Itu bisa sampai 100.000 per kilo.
0: Tembaga itu contohnya apa saja? Barangnya begitu.
1: Tembaga itu yaitu, Kak, besi-besi yang di kabel-kabel itu, kalau di dalamnya kabel itu.
0: Iya. Itu ada yang kuning-kuning itu.
1: Iya, itu tembaga.
0: Oh, begitu. Kalau panci-panci di rumah bocor-bocor itu apa itu masuk?
1: Itu aluminium.
0: Aluminium mahal juga ya?
1: Mahal juga, Kak.
0: Pantas kalau kita punya pembakaran ikan aluminium itu biasa. Ditaruh depan rumah. Dah ada milenya. Oh, itu juga nilai jualnya ada sih.
1: Makanya biasa pagar-pagar itu hilang, Kak. Pagar-pagar besi, penutup-penutup got yang besi-besi semua hilang.
0: Iya, jangan jauh-jauh. Itu kita punya penunggu bis yang ada di jalan tuh. Nggak ada besinya sekarang, bolong. Iya, ternyata itu juga punya nilai jual yang tinggi ya.
1: Iya, Kak.
0: Oh, waduh, pantas ya. Jadi kita harus waspada nih memang. Waduh, oke. Taruh CCTV kayaknya di rumah ini. Penting gitu.
1: Iya.
0: Baiklah, jadi itu. Ada lagi mungkin? Kayak minyak jelantah juga,
1: iya,
0: itu juga?
1: Minyak jelantah sekarang itu, kalau saya tidak salah, penerimanya itu yang yang dia mengekspor itu sampai 6.000 sampai 8.000 per kilo.
0: Tunggu dulu, minyak jelantah itu kan minyak bekas ya?
1: Iya.
0: Ya kita biasa buangnya ke selokan.
1: Jangan, Kak.
0: Oh, jadi harus di?
1: Itulah kalau kita buang minyak ke saluran, itulah nanti yang akan jadi beku dia. Menyumbat semua saluran tak dan membuat jadi lemak yang berbau.
0: Oh, pantasan yang biasa tempel-tempel itu di pipa-pipa itu penyebabnya.
1: Iya, lemak minyak.
0: Oh iya. Jadi harus dipilah ya.
1: Iya.
0: Baru tahu ibu rumah tangga. Jadi memang sebenarnya penyuluhan kebersihan ini harus ada kepada masyarakat ya, supaya tahu tentang sampah.
1: Iya, sekarang sudah ada sih, sudah jalan programnya Delha itu untuk di penyuluhan namanya Jelajah Sampah. Jadi Jelajah Sampah itu dia setiap kecamatan ada akan dibuat. Kayak kemarin Manggala. Iya, kemarin kalau saya tidak salah Manggala.
0: Manggala.
1: Ya, okay. Semua lokal-lokal hero pengolahan sampah itu sudah ada di sana jadi pemateri. Kayak teman-teman kita ada tumpuk sampah, ada circle value yang dari kalau circle value itu dia maggot. Kalau tumpuk sampah dia mengubah sampah organik jadi kompos.
0: Oh, begitu. Iya. Oke. Okay. Baiklah. Apa peran pemerintah dalam mendukung ekonomi sirkular?
1: Sangat sangat berperan sih, makanya dia pemerintah membuka titik-titik bank sampah untuk mendekat ke masyarakat. Karena dulu kan bank sampah yang kita tahu di setiap cuma di kantor kecamatan doang. Nah, sekarang sudah menurun ke RT/RW.
0: Oh
1: iya. Iya. Jadi mungkin tinggal gimana kebijakannya RT/RW menampung semua sampah yang sudah dipilah dari masyarakatnya.
0: Iya. Ya tidak ada mipa yabu-yabu nanti plastik.
1: Tetap ada.
0: Kan? Iya.
1: Kan kita kan ini penduduknya banyak, jadi pasti masih ada aja yang nakal, Kak.
0: Oh iya. Ya Allah. Alvin kembali lagi. Baiklah. Nah, kalau bicara tentang tantangan. Nah, tadi tantangan sendiri. Tapi ini peran pemerintah dulu, menyusun kebijakan mendukung pemilahan sampah, terus memberikan edukasi, tadi kita sudah sempat. Nah, serta mendorong investasi. Nah, investasi nih dan kemitraan seperti apa yang dibangun oleh pemerintah dalam industri daur ulang saat ini? Iya, apa saja?
1: Investasinya sebenarnya sudah ada, Kak. Dia membangun TPS 3R.
0: Apa itu?
1: Itu tempat pengolahan, Kak.
0: Ada di sini.
1: Sudah ada.
0: Di mana tempatnya?
1: Setiap kecamatan ada, Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi contohnya itu salah satunya TPS 3R yang di Karobosi.
0: Oh iya.
1: Yang
0: Kanrerong.
1: Iya, yang pas di sampingnya 8 basket itu TPS 3R itu. Jadi di situ ada pemilahan sampah, ada pengolahan sampah.
0: Iya.
1: Jadi investasi pemerintah itu sudah sangat besar sih sebenarnya.
0: Sampai daur ulang itu juga ada, Mi?
1: Ada.
0: Iya, tahu. Oke lah. Bagaimana peran dunia usaha dalam ekonomi sirkular sendiri?
1: Peran usaha?
0: Iya. Peran dunia usaha. Terutama Anda. Iya. Silakan. Iya, kan bicara Anda ini dengan usahanya. Silakan, iya.
1: Ya. Alhamdulillah sangat menjanjikan sih, Kak.
0: Oh, menjanjikan?
1: Iya.
0: Wah, kelihatannya. Oke. Lanjut.
1: Kenapa? Kalau saya lihat sampah itu ya masih hitam.
0: Masih hitam? Iya. Maksudnya?
1: Kayak saya lihatnya masih hitam.
0: Masih hitam?
1: Iya, yang maksudnya bernilai tapi tidak dipandang.
0: Iya, Di. Cucuki. Iya. Karena memang kita biasa bilang, sampah aja itu.
1: Iya.
0: Ternyata.
1: Bayangkan kalau pemerintah bisa membantu masyarakat, saya yakin sekali pemerintah bisa mendapatkan PDA dari situ yang sangat bagus.
0: Pendapatan daerah apalagi, ya.
1: Sangat bagus. Kenapa saya bilang, apalagi kalau masyarakatnya kompak, Kak. Jangan jauh-jauh saja. Kita contoh aja satu kilo saja sampah plastik satu orang kali berapa penduduk yang ada di Kota Makassar.
0: Tapi kan gini, mohon maaf ya, kita kan masyarakat tuh kumpulnya satu tempat. Ditimbang tidak ya kalau kami kumpul plastik?
1: Ditimbang. Makanya.
0: Oh iya.
1: Makanya.
0: Tapi Lanjut.
1: Makanya kita makanya pemerintah itu mengadakan sama, dan kita yang bantu juga pemerintah untuk membantu mitra-mitra, membantu masyarakat untuk mengambil sampahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat yang dekat sama tahu Bumi Raya, ya silakan.

0: juga tidak bisa memahami sampahnya atau mengenali jenis sampahnya dan memilah langsung dari hulu, itu sangat sangat susah sekali, bertantangan sekali sama program-program atau yang keinginan kita semua juga, yang kita mau lihat ini Makassar bagus gak kita,
1: kota dunia ya.
0: Iya, masa kita jangkit jangan sampai Makassar sama dengan kota Bekasi yang sudah nomor 2 menghasilkan gas metana di dunia loh kak.
1: Wah.
0: Gara-gara sampah.
1: Ya, labelnya tidak bagus ya. Iya, maunya labelnya yang bagus. Iya, begitu ya.
0: Iya benar kak.
1: Oh iya iya, begitu kak.
0: Jadi, apalagi sudah isu ini kan sampah udah dari isu dunia kak.
1: Betul.
0: Di Indonesia itu sudah ada kak. Daerah di Indonesia yang sudah bisa dibilang sampahnya itu 90% sudah tertangani. Itu ada di Banyumas.
1: Itu juga.
0: Iya. Dan Banyumas sama dengan sama pemerintah kayak kita sekarang yang dia lakukan, memilah harus masyarakat harus memilah dari hulunya. Cuma mungkin ada beberapa yang harus pemerintah lihat juga dari mungkin dari teman tadi masalah penjemputan, mungkin masalah wadah yang harus dipersiapkan. Ya itu aja sih mungkin.
1: Nah itu ya, oke, baiklah. Yang berikutnya adalah bagaimana contoh penerapan ekonomi sirkular pada sampah organik. Iya, oke.
0: Bagaimana?
1: Iya, bagaimana contoh penerapan ekonomi sirkular pada sampah organik. Iya.
0: Oh, kalau ekonominya itu sebenarnya banyak sih kalau dari apa organik.
1: Sisa makanan ini maksudnya.
0: Iya. Organik itu bisa jadi kompos, bisa budidaya maggot. Nanti hasil maggotnya itu bisa jadi pakan, pakan ternak, pakan. Pokoknya bisa ke perikanan lah sama pertanian. Sama peternakan. Jadi dia kan jadi pakan, maggotnya jadi pakan, sisa-sisa ininya jadi kasgot, jadi pupuk juga, Kak.
1: Pupuk ya, iya. Bisa dijadikan pupuk juga. Dan itu dikelola oleh pemerintah kita sendiri.
0: Ada, sudah ada di bank sampah. Kalau saya tahunya iya ada.
1: Di Sulawesi Selatan, di Makassar?
0: Ada.
1: Ada ya. Teman Anda pasti ya?
0: Teman ada, mitra Kak. Teman ada, pemerintah juga ada, Kak.
1: Oh, begitu. Jadi memang ada bagian-bagian tertentu ya. Anda yang memilahnya, Anda memberikan sama teman-teman ya.
0: Bisa
1: ya,
0: jadi organik juga bisa jadi pakan ternak langsung, Kak.
1: Oh begitu, iya. Oke.
0: Okay. Jadi sisa-sisa makanan bisa jadi keturunannya jadi apa? Kompos, bisa pupuk cair, itu semua bisa jadi dari organik, Kak. Kalau kompos kan dia mempunyai organik kan dia mempunyai air lindi, air lindinya itu bisa jadi pupuk cair.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Aduh, masyarakat harus tahu ini yang mendengarkan ini. Yang terakhir, apa pesan utama agar ekonomi sirkular berhasil diterapkan? Oke, silakan Ki.
0: Keberhasilannya itu ekonomi sirkular, Kak. Ya kembali harus berkolaborasi sesama masyarakat, mitra, tera usaha seperti saya, pemerintah untuk mewujudkan satu perdagangan, kalau saya bilang perdagangan dari sampah. Wadahnya dagangan ini sudah ada, Kak. Ada bank sampah unit, ada bank sampah pusat, ada Bumi Raya, ada banyak lah. Sudah banyak sih, Kak. Jadi kalau dibilang di dunia usaha di pengolahan sampah ya itu harus dipilah dulu.
1: Iya. Apa pesan untuk pemerintah atau juga masyarakat kita lah tentang pengolahan sampah ini?
0: Pengolahan sampah ini sangat harus diterapkan di Makassar. Kenapa saya bilang harus diterapkan Makassar? Karena saya sendiri tidak mau lihat Makassar ini jadi tumpukan sampah. Nah apalagi sekarang TPA sudah menumpuk, baunya kemana-mana. Nah, kalau kita tidak tangani dari sekarang, kita akan bisa seperti di Jakarta, di Bekasi. Dan saya yakin kalau masyarakat sudah rasa hasil sirkularnya ini sampah, mungkin jadi payabu semua itu masyarakat, Kak.
1: Begitu ya. Iya, benar sekali. Iya. Oke. Baiklah. Baik, sahabat budaya, ada yang ingin disampaikan yang terakhir mungkin untuk para

0: mungkin ibu rumah tangga yang buang sampahnya sembarangan atau bagaimana, mungkin yang tidak di apa dijadikan satu mungkin.
1: Ya, kalau saya ibu-ibu kalau sudah ibu rumah tangga kalau sudah mengolah makanannya, pisahkan langsung ini sampahnya ini apa, jadi kenali dulu sampahnya. Saya rasa juga pamerintah itu mungkin bikinkan pamflet di setiap rumah untuk masyarakat kenali sampahnya. Jadi sampah non organik, organik, residu atau B3 ringan yang ada di dalam rumah tangga.
0: Gitu ya.
1: Jadi setiap dia mau buang sampahnya, dia sudah lihat, oh ini jenis sampahku. Oh dia non organik. Masuklah di wadah non organik. Karena selama ini kalau saya kita lihat, jadi saya tanya, ada di pamflet sampah tak di rumah? Tidak ada.
0: Tidak ada, Pi. Itu makanya kita bertanya-tanya Ki juga, Kak. Kita tidak mengenali sampah tak juga ini sampah apa, non-organik, sampah organik itu.
1: Jadi masih banyak orang yang belum kenal sampahnya, Kak. Jadi saya harap di rumah tangga itu harus mengenal sampahnya dulu. Karena banyak yang merasa, ini plastik. Dia buanglah di plastik. Ternyata plastiknya itu multilayer. Multilayer itu yang ada kayak aluminium di dalamnya itu, Kak, kemasan ciki.
0: Oh iya, itu.
1: Nah, itu sudah enggak bisa.
0: Iya, Kak. Kayak UMKM juga yang pakai yang mereka bungkusan-bungkusannya itu juga.
1: Iya, itu sudah sebenarnya enggak bisa. Jadi harus memang kita pahami, kenali jual sampah tak, tapi enggak usah mikir ke situ lah. Kenali sampah umumnya saja rumah tangga dulu. Iya, kayak gitu. Kulit buah maksudnya di mana? Banyak jenis keturunannya, Kak.
0: Kulit buah saya biasa campur dengan kayak nasi, sayur apa begitu. Boleh? Seperti itu.
1: Boleh. Itu kan organik, Kak. Tapi kalau mau dipisahkan sendiri, kulit buah itu bisa jadi ekoenzim. Kalau kulit buah sama buah aja.
0: Iya, bisa. Dan itu mahal?
1: Mahal saya belum tahu. Insyaallah nanti di bank sampah kalau sudah ada menerima ekoenzim, ya alhamdulillah.
0: Kayak biasa digabung jadi sama makanan dan sebagainya ya. Oke, itu dijual juga ya gitu ya.
1: Iya. Kalau jadi kompos nih dijual nih, Kak.
0: Astaga, Anda beruntung berarti ibu-ibu ya sebenarnya.
1: Apalagi kan kita di Sulawesi ini, Kak, banyak sekali tambang, dan tambang itu setiap tambang itu pasti ada program lingkung anunya, penghijauannya.
0: Iya, memang.
1: Dan dia butuh pupuk banyak. Jadi ya ini salah satu membantu juga sebenarnya, Kak.
0: Gitu deh.
1: Untuk penghijauannya juga Makassar itu dari pupuk komposnya semua dari masyarakat kan bisa.
0: Begitu. Oke. Baiklah, terima kasih Muhammad Alvin R sudah hadir bersama kami siang hari ini. Banyak sebenarnya edukasi-edukasi yang beliau berikan kepada kita siang hari ini tentang bagaimana memilah sampah, mengolah sampah dengan usaha yang didirikannya. Walaupun dia bilang katanya tadi itu apa? Emas hitam.
1: Iya.
0: Tidak tampak tapi beratnya di dalam, gitu ya. Beratnya di dalam gitu ya. Jadi tidak kelihatan gitu emasnya di dalam itu. Terima kasih banyak, sukses untuk usahanya.
1: Amin.
0: Sampai jumpa
1: di
0: lain kesempatan ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat budaya, dalam setiap proses pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh, dan mandiri. Sementara itu, barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan, dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua keluarga besar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Solata dan hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang bagaimana masyarakat Toraja itu punya tradisi yang unik dan juga punya kebiasaan di masyarakatnya yang menarik untuk kita perbincangkan. Sebentar saya akan ditemani oleh Nisa, ada juga Farah dan juga Fatih yang akan berbincang terkait dengan tradisi Maletoan. Seperti apa? Saat lagi ya sahabat budaya, kita dengarkan kembali penanian berikut ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kalau bicara tentang Toraja pastinya punya keunikan tersendiri di masyarakat Toraja. Kami akan menghadirkan sebuah informasi terkait dengan tradisi Maletuan, upacara unik yang ada di tanah Toraja untuk syukuran. Seperti apa? Kita akan mendengarkan bersama Farah. Silakan Farah.
1: Oke, sahabat budaya. Nah, tradisi Maletoan atau Letoan adalah salah satu ritual adat masyarakat Toraja yang unik dan menarik. Acara ini rutin dilakukan pada saat syukuran atau perayaan hari besar seperti Natal. Nah, masyarakat Toraja dikenal dengan berbagai tradisi dan upacara adatnya yang beragam. Mereka ini memegang teguh dan mempertahankan adat dan budaya nenek moyang sejak dahulu. Salah satu tradisi yang umum mungkin kita kenal sekarang adalah upacara Rambu Solo, yaitu upacara kedukaan atau kematian. Ternyata selain upacara Rambu Solo, ada lagi satu upacara yang tak kalah menarik, sahabat budaya, yaitu upacara Rambu Tukar.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: main game terus? Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
0: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, sahabat budaya. Kita akan mengetahui tentang tradisi maletuan yang unik di masyarakat Toraja. Seperti apa? Kita akan dengarkan bersama Nisa.
6: Sahabat budaya, jika berbicara upacara Rambu Solo adalah ritual acara kematian, maka upacara Rambu Tuka adalah acara syukuran. Salah satu ritual dalam upacara Rambu Tuka adalah tradisi maletuan. Nah, sahabat budaya, ini adalah salah satu tradisi unik di mana orang-orang mengarak sebuah rumah-rumah adat tongkonan yang berisi babi. Nah, ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dan persaudaraan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Feng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat budaya, jika kita berbicara tentang sejarah tradisi Mak Letoan, melansir jurnal Universitas Negeri Makassar UNM yang berjudul Ritual Mak Letoan Bayi, dalam acara Mangrara Banua di Desa Lolai Kabupaten Toraja Utara disebut bahwa tradisi Mak Letoan adalah tradisi turun-temurun warisan nenek moyang masyarakat Toraja. Tradisi ini dilakukan dalam acara Mangrara Banua, upacara syukuran. Dalam bahasa Toraja, kata Lak Letoan artinya sebuah kotak yang terbuat dari bambu dan digunakan sebagai tempat hewan persembahan. Kotak tersebut kemudian dihias dengan janur, daun tabang, dan sirik-sirik, daun puring.

Kabar Anda Perombat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Rambu Solo merupakan upacara adat kematian pada suku Toraja yang bertujuan menyempurnakan proses kematian seseorang dari dunia fisik menuju alam roh. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, sebelum seluruh rangkaian ritual ini dilaksanakan, jenazah masih dianggap sebagai orang sakit sehingga tetap dirawat dan disimpan di rumah. Pelaksanaan Rambu Solo memerlukan biaya besar karena melibatkan pengorbanan kerbau, sehingga upacara sering ditunda hingga keluarga mampu menyelenggarakannya. Rangkaian ritualnya dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari Mapasulu, Mangriuk Batu, Mapopeng Kalowa, Mapasonglo, Matanu Tedong, penyembelihan kerbau, hingga Mapasilaga Tedong, yang keseluruhannya mencerminkan penghormatan terakhir serta status sosial keluarga almarhum.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, sahabat budaya, bentuk dari kotak letoan ini sendiri umumnya menyerupai rumah adat Toraja, rumah tongkonan. Sedangkan maletoan bayi bermakna memasukkan babi, hewan persembahan, ke dalam kotak letoan yang kemudian diarak oleh keluarga pada upacara syukuran. Adapun sahabat budaya, sejarah asal mula tradisi maletoan bayi ini disebutkan bahwa tradisi ini lahir bersama adat Toraja, yang artinya keberadaan ritual maletoan sudah ada sejak nenek moyang orang Toraja pertama dan terus diwariskan kepada anak cucu hingga generasi sekarang.

Sahabat budaya, prosesi ritual Maletuan. Dalam masyarakat Toraja, upacara Maletuan tidak sembarangan dilaksanakan. Hal ini lantaran menurut adat. Tradisi tersebut melambangkan kebesaran. Untuk melakukan tradisi Maletuan ini pun membutuhkan modal yang cukup besar, seperti membeli hewan babi. Karena itu, upacara ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu secara finansial saja. Dalam melakukan tradisi ini juga perlu memperhatikan aturan dan tata acara yang berlaku. Beberapa tahapan dalam tradisi Maletuan akan disampaikan oleh rekan saya, Fatih.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Mincu, Mincu, aku mau ngefotoin kamu ya.
3: Boleh.
2: Wih, cakep. Mincu, Mincu, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
3: Hah? KTP? Buat apa?
2: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
3: Gak mau ah.
2: Gak apa-apa dong, Mincu. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
3: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka nggak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
2: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Sahabat budaya, dalam melakukan tradisi Ma'letoan, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu sebelum melakukan upacara Ma'letoan, terlebih dahulu diawali dengan mengerarak banua. Dalam bahasa Toraja, rara berarti darah. Mengerarak berarti meneteskan darah binatang, yaitu proses penyembelihan hewan babi sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemberkatannya. Acara mengerarak banua ini biasanya dirayakan berbeda-beda masing-masing keluarga yang bersangkutan. Ada yang merayakan selama satu hari banua di Salungaloi, dua hari banua di Duangaloi, dan tiga hari banua di Talungaloi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Baik, Sobat Budaya, melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini. Dan tadi tentang Mang Rara Banua ini, biasanya itu dirayakan berbeda-beda, dan masing-masing itu punya hari di mana ada yang merayakan selama 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari. Nah, seperti apa masing-masing hari tersebut, kita akan mendengarkan informasinya bersama Fatih. Silakan Fatih, lanjutkan. Nah, masing-masing hari ini memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Seperti
3: mentomaua
2: ya, dan
3: mapasitama, yakni proses perkumpulan seluruh keluarga besar untuk mempererat tali persaudaraan. Ada pula proses mapabenda tadoran, yaitu menanam pohon cendana di halaman rumah. Adapun jumlah hewan babi yang disembelih pada acara Mang Rara Banua ini bervariasi tergantung jumlah hari perayaan dan kemampuan keluarga.
2: Baik, Sobat Budaya, itulah beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Farah, Nisa, dan juga Fatih. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Wajimi, sahabat amal berikut di mana saja berada. Selanjutnya seperti biasa pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan merilai Pro 4 RRI Jakarta mengikuti acara berikutnya.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian Rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan Rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nova, apa kabarnya Pok Nova?
1: Kabar baik Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Ya beda ya. Di sini enggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber
2: teman kapan gitu.
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kak Anum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga, luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti ya diselepas sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nova ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet enggak Medan namanya, apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: IRP ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Bata atau di Mandailing, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu, kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Anggoli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
3: Iya.
2: Barus Nan. Tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri. Karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu gak tahu. Ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya. Ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Iya.
3: Apa yang disitu, Pak? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya.
3: Nah, bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya,
3: iya,
2: Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di, apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah. Nah,
3: di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita enggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak?
3: Iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
2: Fansur.
3: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir.
2: Pesisir.
3: Maka disebutlah orang Pasisi.
2: Orang Pasisi ya, gitu ya.
3: Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu, ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang, Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
2: Nah,
3: jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Eropa, orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson, ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya tuh dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
3: Iya. Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Hanum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang.
2: Dunsana.
3: Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya itu?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau gak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengerubatannya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Mpok Nopa orang Minang kah?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Nampaknya.
1: mak bapak awak orang Padang kedua-duanya. Oge, panggil siapa? Oge ya kalau di situ ya.
2: Oge, ini Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya?
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman, Piaman Laweh.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat, dari
2: seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Okay. Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si Kambang namanya. Mm-hmm. Si Kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Mm-hmm. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Mm-hmm. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
3: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau.
3: Minangkabau banyak. Melayu ada. Mandailing.
2: Mandailing banyak.
3: Kola. Jawa.
1: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopal.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya, mungkin Betawi lah begitu mungkin. Iya.
1: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Anum?
2: Boleh, 061-846-3116. Atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan ya. Sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih, Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi Dusana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Oke, ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak? Siapa namanya Pak?
2: Pak Zahrin.
3: Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Abang kalau diketahui.
2: Iya.
4: Abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya.
3: Abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Mpok sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak ke Hanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan. Silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Habis itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, iya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya, oke tadi katanya bahasa Melayu, bahasa ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu lah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
4: Oke, dan Pornova itu aja. Yuk. Saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam masih juga sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan Oge.
5: Baik, Mpok Nova. Langsung ya?
3: Langsung aja ya. Pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap Oge di situ kan?
3: Iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti Wakil Presiden dan Presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma-cuma dibuat kilometer gitu aja?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer nol
5: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya.
5: Nah, tapi sebetulnya.
3: Ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya, jadi Makam Mahligai misalnya. Itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu. Tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia. Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Keren, ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Gitu. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak, ya namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah, nggak betul. Yang mestinya apa? Ya karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu, bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah. Yahu
3: yang dari Nias ya.
5: Dari Nias baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya dari Bone. Bone.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silakan Medan. Kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkring-kerangkring dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510, silakan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Mbak Terere Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, sudah kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Benar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah cetak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum.

0: bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing. Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni. Gitu kira-kira.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13 lebih 55 menit. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus
0: kapur barus tadi. Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni itulah. Ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak juga. Oh,
0: enggak juga. Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan, Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Terima kasih banyak, semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya, kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup, oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin, oi dun sana gitu. Oke, terima kasih, salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini.

0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: balik layar kaca ponsel kita ada dunia yang bergerak cepat, penuh warna, dan penuh cerita. Dunia di mana satu ide kecil bisa menjelma jadi jutaan penonton. Di balik itu semua ada sosok yang bekerja, seorang konten kreator. Banyak yang mengira menjadi konten kreator itu mudah, tinggal rekam, unggah, lalu terkenal. Tapi kenyataannya tak sesederhana itu. Kita akan mengenal lebih dekat seorang konten kreator, bagaimana mereka memulai, tantangan yang dihadapi, dan alasan kenapa mereka terus berkarya. Amri, seorang konten kreator asal Makassar, memulai semuanya dari hal yang sederhana.
1: Awal mula saya masuk ke dunia konten kreator itu karena iseng-iseng. Saya pergi jalan-jalan sama teman ke suatu tempat wisata. Ternyata setelah pulang dari wisata itu, teman saya mengupload sebuah video perjalanan di salah satu platform media sosial, yaitu di TikTok. Nah, pada saat itu TikTok belum seramai sekarang. Dan saat itu TikTok untuk video-video seperti perjalanan-perjalanan ke alam itu masih jarang, masih sedikit. Jadi karena sebuah keisengan, saya juga ikut mengupload video seperti itu, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Tantangan waktu awal membuat konten itu terutama itu di ide, karena saya sering bingung ini videonya mau dibuat seperti apa, videonya durasinya berapa, apakah kita harus mengikuti gaya video orang lain atau tidak. Dan tentunya tantangan yang paling besar itu menarik viewers, karena di awal saya membuat konten itu sudah lebih dari 10 video, bahkan 15 ke atas itu masih belum mendapatkan viewers yang cukup baik. Viewersnya itu masih di sekitaran 10-15 orang, like-nya cuma 2-3 orang. Untuk menaikkan viewers, sebenarnya saya tidak target untuk menaikkan viewers, cuman karena kesenangan juga, saya senang mengabadikan momen-momen tertentu ketika saya jalan-jalan. Jadi saya tetap membuat dokumentasi, pulang ke rumah, saya edit, saya upload terus-menerus. Mungkin saya bisa upload sampai 1 per hari.
0: Perjalanan tak selalu mudah. Respon yang diterima dari orang sekitar sangat beragam. Beberapa di antaranya justru menguras emosi.
1: Jadi respon orang-orang ketika saya memulai konten kreator itu, orang-orang terdekat saya, khususnya orang di rumah, belum mengetahui. Yang mengetahui itu hanya teman-teman terdekat saya. Cuma mungkin karena kedekatan kita yang sudah terlalu akrab, mereka justru pas mengetahuinya itu bercanda sambil mengejek. Tapi lama-kelamaan diberi nasihat bahwa ya sudah, lanjutkan, itu suatu hal yang baik. Orang di rumah yang pertama tahu itu hanya ibu, karena saya sering cerita dengan ibu. Karena kegiatan, sebenarnya saya tidak dilarang untuk berkonten, tapi kegiatan bepergian atau jalan-jalannya itu yang susah mendapatkan izin dari bapak. Pada saat itu masih belum memberitahu kepada semua orang di rumah.
0: Di tengah beragam respon yang menderanya, Amri terus berusaha untuk konsisten dalam menjalani dunia barunya sebagai konten kreator. Beragam cara ditempuh, walau harus jatuh dan bangkit beribu kali.
1: Jadi konsistensi saya dalam membangun akun saya di TikTok itu pasang surut. Karena saya sudah mengupload beberapa video hingga puluhan, itu viewersnya masih belum meningkat dengan baik. Jadi saya sempat sepertinya saya tidak cocok di jalur sini. Tapi lama-kelamaan, dengan pemikiran seperti itu, saya tetap mengupload. Jadi saya tetap mengupload minimal satu video satu hari. Saya selang-seling lah. Kalau lagi stok video itu lagi sedikit.
0: Di tengah ritme harian yang Amri bangun sendiri, mengunggah satu video setiap hari atau menyunting 3 sekaligus demi menjaga stok, Amri terus berusaha untuk konsisten. Sebuah komitmen yang lahir bukan dari tuntutan orang lain, tapi dari keyakinan pribadi bahwa setiap langkah kecil, apabila dilakukan terus-menerus, akan membawa perubahan. Perubahan yang nyata terasa pada sisi finansial, walau hanya sebatas penambah uang saku.
1: Kalau dikatakan sukses sih, belum. Karena saya masih sementara membangun akun saya untuk bisa meningkat. Karena masih banyak konten-konten kreator di luar sana yang lebih sukses dan lebih besar. Cuma kalau tolak ukurnya bisa mencukupi uang saku lah, ya lumayan, sudah ada.
2: Tentunya saya belum merasa aman karena kemarin itu penghasilan dari konten kreator itu saya anggap sebagai sebuah sampingan sambil saya terus membangun akun saya. Jadi kalau dikatakan sudah merasa aman, sepertinya belum.
0: Meski konsisten membuat konten setiap hari, Amri merasa belum dapat menyebut dirinya berhasil. Baginya, perjalanan ini masih panjang. Penghasilan yang didapat hanya cukup untuk menambah uang saku. Belum bisa membuat finansialnya aman. Di dunia konten yang serba cepat dan tak menentu, rasa aman bukan hal yang mudah didapat. Apalagi keamanan dari kejahatan digital yang marak terjadi. Amri mengantisipasi hal tersebut agar tidak terkena kejahatan online di media sosial.
1: Alhamdulillah, sampai sekarang itu saya belum pernah menghadapi penipuan dari brand-brand atau produk-produk yang ingin kerjasama. Tetapi kalau penipuan-penipuan seperti SMS-SMS dari bank, dari kartu ini, kartu itu, banyak. Tapi kita cuma cukup melihat ini sumbernya dari mana. Kalau tidak jelas ya sudah, kita abaikan saja.
0: Kerjasama brand dan produk digital menjadi sebuah tantangan. Amri tetap waspada. Hingga saat ini, ia tidak pernah mengalami penipuan dari kerjasama yang pernah ia lakukan. Bagi Amri, menjadi kreator bukan hanya soal mengelola konten, tapi juga melindungi diri di ruang maya yang penuh resiko.
1: Agar konten saya berkembang itu, yang paling utama itu adalah konsistensi. Jadi ketika pasang surutnya itu lagi berada di atas, kontennya lagi rame, nah pada saat itulah momen. Kita harus mengambil momen itu. Ketika banyak viewers yang masuk, banyak viewers yang melihat, banyak like, komen, disitulah kita mengambil momen-momen itu. Saya disitu dalam sehari langsung mengedit 3 video. Jadi saya tidak pusing untuk keesokan harinya. Dalam waktu 3 hari saya punya stok video, karena saya harus mengupload video satu per satu hari. Jadi kuncinya adalah konsisten.
0: Konsistensi adalah hal yang utama. Selain itu, ada beberapa hal lain yang perlu menjadi perhatian, seperti dituturkan Amri berikut ini.
1: Karena sekarang sudah banyak yang terjun juga ke dalam dunia konten kreator, itu kita harus menerapkan prinsip-prinsip beretika dalam bermain media sosial. Tentunya kita harus membuat konten-konten yang membawa hal-hal yang positif, bukan malah membawa hal-hal yang negatif. Tidak menyinggung konten-konten orang lain, tidak memberikan unsur-unsur kejahatan yang lainnya. Dan tentunya kalau kita punya nama di dalam media sosial, jangan memberikan komentar-komentar yang bisa membuat seseorang itu tersinggung. Jadi dalam bermain media sosial itu, entah itu sebagai konten kreator atau sebagai pengguna, agar tidak ada pihak-pihak lain yang tersinggung.
0: Sebagai konten kreator, Amri tak sekedar melihat angka pengikut atau jumlah penonton. Amri ingin akunnya berkembang, menjangkau lebih luas, dan menjadi alasan bagi dirinya untuk terus semangat. Semangat dalam menjelajahi alam, mengabadikannya, dan membagikannya kepada dunia. Amri punya prinsip yang tak ingin ia tinggalkan. Ia ingin memberi dampak yang baik di hati para penontonnya.
1: Kalau melihat diri saya di masa depan, ya saya berharap saya bisa lebih mengembangkan akun saya lagi, lebih bisa memberikan dampak-dampak positif kepada para viewer saya atau kepada siapapun itulah yang menonton video saya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten, membagikan konten perjalanan saya, keseruan saya, ataupun membagikan konten-konten saya bersama anak-anak ketika bermain di suatu pedesaan seperti itu. Karena banyak yang merasakan jalan-jalan online katanya. Kalau saya mengupload sebuah video, ada yang mengatakan terima kasih, saya seperti merasa ikut jalan-jalan juga di situ. Jadi harapan saya bisa lebih banyak memberikan dampak positif kepada para penonton saya.
0: Karena di setiap swipe dan scroll ada kisah yang dibangun dengan perjuangan. Dan hari ini kita telah menelusuri jejak seorang konten kreator yang bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi

0: Program acara Siri Napace. Halo, assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Saya ditemani oleh 3 bidadari. Bidadari tawa, ya. Iya. Nah, jadi sahabat budaya, ada pilihan kelong-kelong daerah ini, silakan ke sebentar bergabung. Tapi sebelumnya dulu cerita-cerita ke ini, Dik. Ini pilihan lagunya ada Nati Mapoji, Ikame Anti, Ikatemi Antu, Materi Asik Laming, Anak Dara, Balok Lipa, Mapadendang, Parisitena Bakliana, Tebu Araso, Surata Pusinganta, Nacuku Caberu, Belo-Belo Pangainta, kemudian ada Caming, Mak Denak Ribatu, Baca Kurna Galesong, ya. Oke, sebentar kita terima penelpon, tapi apa sedang ini kita ambil tema, lebih suka ki makan sendiri atau makan rame-rame. Kalau siapa? Nisa, ada siapa? Perkenalkan dulu sama nama teh.
2: Saya Nisa. Saya Fatih.
0: Siapa lagi?
1: Saya Farah.
0: Farah. Oke, jadi iya tahu aku ini. Siapa lebih senang makan sendiri atau rame-rame nih?
1: Kalau saya lebih senang rame-rame, Kak.
0: Rame-rame di semua.
1: Apalagi sambil cerita-cerita, gosip. Tambah seru.
0: Tambah seru di sambil sambil gosip giring Farah makan sambil cerita, sambil apa makan rame-rame. Kalau Nisa.
2: Iya, rame-rame pastinya karena apa ya? Bisa juga tukar-tukar makanan tuh, kayak misalnya
0: sharing makanan sharing nyaman. Fatih,
3: saya sharing cerita juga.
0: Fatih apa ya? Kalau kita Fatih,
3: kalau saya itu suka Kak yang rame-rame.
0: Rame-rame.
3: Suka Kak sendiri.
1: Lelah yang dirasa itu kalau sendiri.
0: Oke deh, jadi lebih suka makan rame-rame, makan bersama. Kita terima penelpon dulu. Siapa kita dulu tawa? Farah, teman-teman, tak silakan.
1: Assalamualaikum, Sirina Pace.
0: Mana suara? Salah Kak. Oke. Halo.
4: Pace.
1: Oke.
0: Ya, mau ki pilih lagu apa ini? Sebentar baru ditanya-tanya. Iya. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Kecilan suara atas Sri Sinta. Iya. Hah?
4: Dara.
0: Hah?
2: Iya, kecil suara.
4: Anak darah.
0: Yeah. Oke, Sri Sinta, kita lebih suka makan rame-rame atau makan sendiri?
4: Makan rame-rame, seru kalau makan rame-rame, tidak terasa habis.
1: Iya.
0: Tidak terasa habis, Di. Oke, Sri Sinta, ditunggu lagunya. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Saya tunggu. Ulangi dulu telepon tak Siti Nurbaya. Jadi memang di enak mentoy kalau makan
1: rame-rame.
0: Kita terima dulu di telepon ya. Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
0: Iya. Yeah.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari
5: Deliwang di Bali.
0: Oh, Dende, Deliwang. Lagu apa ini, Deliwang?
5: Lagu Bugis Mungkin, Balok Lipa.
0: Balok Lipa. Oke. Suka makan sendiri atau rame-rame nih?
5: Tanya kita. Kalau saya makan rame-rame.
1: Rame-rame.
5: Kalau juga tambah kita makan apalagi kalau di warung.
0: Iya. Yeah.
5: Makan.
0: Iya.
5: Yeah. Iya. Siapa yang mau cari kate, Mbak?
0: Ada deh, besok baru kita dengar, nah.
5: Oh, gitu, Kak.
0: Oke, terima kasih, Deliwang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, kita ini dulu deh. Kasih mie dulu kelong, nah tahu, adik. Iya, siapa ini? Anak Dara, terus ada Balok Lipa, ya. Selamat, Ki, mendengarkan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Okay. Lanjut lagi di acara
1: Sirina Pace
0: Senandung Lirik Laguna Pro Empaces. Sudah ada nih Pak Radin ini. Terima telepon dulu. Silakan kita terima dulu pada teleponnya.
1: Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Senandung Lirik Laguna Pro Empaces.
1: Oke. Okay.
0: Siapa namanya?
2: Bagi.
0: Yeah.
2: Para.
1: Pak.
2: Siapa?
1: Nisa.
3: Siapa? Nisa.
2: Iya, Nisa. Siapa lagi satu nama?
3: Fatih.
2: Oh, Fatih. Yeah. Sama Ki bertugas.
3: Iya, yeah. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak
2: Radin.
1: Pak Radin.
2: Di Bantimurung.
3: Oh, Bantimurung.
0: Di Bantimurung. Tanya-tanya dulu Pak Radin suka.
3: Nah, Pak Radin, kita suka makan rame-rame atau sendiri?
2: Hari-hari ini sih sendiri saja.
1: Oh, sendiri. Tapi kita lebih suka rame atau sendiri, Pak?
2: Ya. Yeah.
1: Kita lebih suka rame-rame atau sendiri?
0: Makan sendiri atau rame-rame?
2: Dua tiga orang lah.
0: Berarti rame-rame kan?
2: Ribut ki.
0: Apa iya sedang ribut?
2: Terlampau ramai betul kalau di 2-3 orang, 4 orang.
0: Oke. Iya. Oke Pak Radin, lagu yang mana ini kita mau dengarkan? Nah, Atima Poji, Katemianto,
2: Cukup Caberu.
0: Nah, Cukup Caberu. Oke, ditunggu mikelongnya.
2: Selamat bertugas semua.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, terima kasih ya. Iya, kita tunggu lagi. Siapa lagi penelponnya? Silakan 08 11 400 9250. Oke, kita terima lagi ya penelpon. Siapa kita dulu tahu?
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Mana Mi?
4: Lirik Laguna Pro Empaces.
0: Iya, tahu.
1: Oke. Semangat.
0: Dari
3: Ibu siapa? Di mana?
4: Ibu Siti Nurbaya.
1: Halo Ibu.
3: Halo Ibu.
0: Iya. Mau kita dengar kelong bagaimana? Yang mana ini?
4: Lagu.
0: Iya.
4: Yang
0: Mataki. Apa itu? Nati Mapoji.
4: Iya.
0: Oke deh. Ibu siapa lagi tadi namanya?
4: Ibu Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya. Apa ini? Kita suka apa? Makan.
1: Makan sendiri-sendiri atau makan rame-rame?
4: Enak makan rame-rame.
1: Iya, betul. Setuju sama
4: Kak. Rame-rame kan enak.
0: Iya. Iya. Oke deh.
4: Sendiri tuh enggak enak.
0: Enggak enak ya.
3: Gak bisa bagi-bagi makanan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke deh. Siapa tadi? Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Nah, Ati Mapuji yang dia mau dengarkan ya. Jadi banyak mau suka makan rame-rame, Di.
3: Iya.
0: Oke, kita kasih kelong lagi. Iya, tahu. Motomi pulang ini semua anak-anak ya, jam 4 ya pulangnya.
3: Iya.
0: Oke deh, terima kasih ya kebersamaannya di Sirina Pace.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih juga.
0: Kita putar dulu kelongnya nih. Nah, Cukup Caberu sama Naati Bapoji.

0: aku mendadak bunyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Khabar Ratna Pro 4. Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Majapudoi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah lebih dulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangkah atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majapudoi dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majapudoi seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Proses ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majapudoi mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat akan makna. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Iya, masih di program Empat Jalan Makassar dalam program Sirene Pace bersama Lakapi di sini. Mohon maaf sahabat budaya, ada tadi beberapa ya kendala teknis ya terjadi sama Lakapi, jadi Lakapi ini agak-agak terlambat sedikit. Sedikit aja. Jadi sahabat budaya, Lakapi ingin terima penelpon dulu ini. Ada tadi sudah kita terhubung dengan penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, Sirene Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakapi.
0: Sirene Pace. Asik, asik, asik. Apa mau didengar ini?
1: Lagu nanti pernah kau sepenuh kali ini
0: satu tempuh. Cek di lasa dede, kali ini lagu na.
1: Di lasa.
0: Iya, saya dilasa datang kelinga lagu. Nah, jadi ku bacakan lagi pale lagunya di ada ya, lagunya Jali-jali dari Lost Queen Makassar, ada Mappa Dendang. Ada Parisi Tena Balena, Baleana, Iwan Tompo, ada Tebuah Raso, Sandi Ceng. Ada Surat Tapu Singaita.
1: Ya, Surat Tapu Singaita.
0: Oh, Singaita.
1: Ya.
0: Tapi di sini pakai enki pasale.
1: Itu paling
0: bagaimana ini pasale? Tidak menangis sedikit tadi malam di kale Perancis.
1: Allah. Ingin kegerahan tadi bagi saya. Cukumi. 1-2 lah. Tapi waduh.
0: Tidak bisa ki memang
1: kodong. Langsung habis main bola. Tinggalkan pergi cepat. Pergi salat.
0: Pergi ki. Aku kira pergi ki di kamar tidur baru nangis tak seduh-seduh ke sayang.
1: Ya. Salat subuh sudah
0: lekat juga. Betul.
1: Jam siang mulai sampai jam 5 lewat.
0: Iya, jam 5 lewat tak kemarin selesai.
1: Itu saja. Coba assalamualaikum.
0: Iya.
1: Tidak ada jipasuknya.
0: Apanya itu?
1: Itu jika kalah bola.
0: Itu mau dulu karena baru kak datang ini kodong.
1: Oh, sudah. Pak Coco ini baru datang tuh kayak sambaya baru datang tuh kionya.
0: Coco mi. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lakapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasale di rapo kaling. Tadi kita terhubung dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirene Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung diri radu laguna.
0: Asik. Dengan siapa di mari ini? Den Nompo atau Den Tayang?
2: Yang jenis Ponto lah.
0: Oh, Den Nompo ternyata ya. Den Nompo.
2: Yes.
0: Nda menangis di kala Perancis?
2: Tidak.
0: Tidak, Ji?
2: Tidak.
0: Kukira menangis. Kukira menangis di kala Perancis, Dende.
2: Kita yang menangis, Ji.
0: Menangis kayak di kala andalangku kodong. Sisa Argentina mami nanti jadi andalangku yang kedua.
2: Apa?
0: Iya. Denempo. Mau dengar ke lagunya apa?
2: Ada tadi lagunya apa tadi itu? Iwan Tompo itu apa tanah judulnya?
0: Ada tadi lagunya Iwan Tompo itu Parisi Tena Baleana.
2: Ya, itu nih.
0: Apa artinya itu Denempo?
2: Hah?
0: Apa artinya?
2: Saya bilang sakit tidak ada obatnya.
0: Beh. Tidak ada.
2: Sakit yang tidak ada obatnya.
0: Mau dikasih.
2: Sakit apa itu? Sakit hati kah?
0: Kayaknya sakit hati deh Nompo.
2: Itu mi. Kalau luka di luar itu ada di obatnya.
0: Bisa sakit hati
2: itu.
0: Bisa
2: di.
0: Iya, susah obatnya konong.
2: Iya ada obatnya mungkin tapi.
0: Ada Ji.
2: Lama.
0: Ada, tapi lama sekali mungkin 30.000 tahun.
2: Bahaya.
0: Lama gini.
2: Mulai itu dari kecil. Sampai besar.
0: Iya dong.
2: Sakit hati
0: dong. Jadi Denompo. Ya, kemudian.
2: Sakit hati lah.
0: Kemudian ini Denompo. Kayaknya. Sakit begitu Midi. Jadi itu Jita di lagu tadi. Jadi Parisi Tena Baleana.
2: Ya Parisi Tena Baleana.
0: Oh kami paling Denompo.
2: Sekarang.
0: Oke paling Denompo di.
2: Oke. Ya, paham ya. Kapan menyiar? Kapan kita akan menyiar?
0: Libur ke lagi besok.
2: Tunggu libur.
0: Iya, libur mah biasa, tapi Jumat, Sabtu, Minggu itu saya masuk, Ji. Tenang, tenang.
2: Tutur lagi.
0: Iya, tenang, Ki.
2: Oke, Pak, dan
0: itu. Iya, dan nampo. Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nampo di Jeneponto, kita bergabung lagi dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace.
3: Laguna Perempat.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini? Kayaknya baru ketemu sama Lakapi ini.
3: Pendatang baru.
0: Wih, pendatang baru tapi pendengar Ali. Lama tahu ah.
3: Ali di Malengkeri.
0: Ali, Pak Ali di Malengkeri. Ih, sering lewat di rumah Pak Ali.
3: Pak sering lewat sini kalau.
0: Iya, saya kalau ke kantor itu lewat Malengkeri.
3: Oh iya sih. Kalau enggak macet gini.
0: Iya, karena demo. Iya, kalau ndak demo aman sih, tapi kalau ada lagi demo dende macet
3: namanya. Sini kan langganannya demo tuh karena kiri kanan kampus.
0: Ya. Iya, Cina ku bisa ding sledin tekel kalau ada lagi demo begitu ku bilang weh macet nah lagi panjang nah kodong.
3: Jadi apa lagi dibahas ini?
0: Biasa kalau Lakapi itu biasanya ini info terhits malam ini kemarin malam kalah ki Perancis.
3: Feeling tak memang menang. Kayaknya menang gampang di karena dari track record-nya pertama Prancis ini ganas mentong.
0: Iya ganas ki memang di sini.
3: Ulisi, Dembele, Mbappe pada.
0: Iya tapi kan nada apa ki pawang tadi malam. Intinya itu satu arah ji kalau menyerang ki. Itu
3: setelah pertandingan diperiksa di kantornya Kubarsi ada semua Dembele Mbappe di kantornya.
0: Iya. Kayak kita lihat aja kemarin tuh asalkan Mumi masuk itu menusuk dari kiri siapa namanya? Bradley Barcola. Nah, langsung lagi ditutup dua mentong pemain hantam ki jadi mau tidak mau kalau tidak nasut ki bola nah crossing ki. Jadi saya segi kok dong.
3: Memang. Pemain tengahnya Spanyol.
0: Iya, mati keren. Ki. Nak kasih masuk siapa namanya?
3: Selama Piala Dunia ini paling rapi itu pemain tengahnya Spanyol.
0: Iya, kita lihat kemarin tuh kayak main bola kayak dikasih jadi anak-anak ki Prancis tuh main bola.
3: Itu makanya saya bilang kayak kontras sekali kayak anti klimaksnya itu Prancis. Karena sebelumnya ganasnya semua.
0: Iya,
3: kan Spanyol.
0: Karena Prancis kan permainan cepat. Kalau Spanyol kan permainannya tenang ki. Baku dapat.
3: Tiki taka kan.
0: Iya, tenang ki memang tahu.
3: Mayoritas pemainnya Barca. Jadi
0: iya, betul. Itu kemarin Daniel mau tahu anak baik nak pantulkan bola.
3: Apa ini? Argentina Inggris?
0: Iya. Kita Argentina mami kas saya ini.
3: Saya dari dulu Argentina sih.
0: Iya. Pasti juga menggebu-gebuki juga ini siapa namanya Messi itu ke tahun terakhir
3: kalau melihat ke sejarah ini selama Scaloni pegang Argentina tidak pernah gugur kalau di babak gugur ini tidak pernah jatuh
0: iya jarang. Dia tapi pasti
3: kan selalu ada yang namanya di dunia kan selalu ada yang pertama siapa tahu ini malam yang pertama ya wallah alam tapi semoga saja lolos sih
0: iya bagus ki kalau Spanyol lah atau baku
3: ideal memang.
0: Final ideal ya, memang. Ideal. Karena kalau permainannya kalau saya lihat ki permainannya Inggris ini membosankan.
3: Iya, Inggris juga ini kayak apa ya?
0: Membosankan.
3: Menang upah sih kalau menang.
0: Iya, memang karena kemarin saja lawan Norway itu.
3: Iya
0: kan, iya. Oke, Pale Palidi. Iya.
3: Ikut masa di lagu.
0: Siap, mengikut lagunya. Ada suara tapus si Ngainta.
3: Suara tapu sengen saya
0: ikut. Oke sih Pak Ali. Salam kenal Pak Lidi Lakapi.
3: Iya, salam kenal juga ya.
0: Iya, oke Pak Pali. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Malengkeri. Jadi Lakapi ini masih mau menerima penelpon satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putarkan kelongnya ya. Ini kita coba dulu bergabung dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Nih dengan siapa di mana ini?
4: Wanti.
0: Ibu Wanti di Petara nih.
4: Iya. Hafal ya?
0: Sudah hafal dong. Bagaimana Petara nih sekarang macet atau ada lagi demo?
4: Kalau di lorong saya sunyi.
0: Sunyi. Bagus dong di tempat yang main bola. Karena kebetulan ini saya bahagia sekali nih barusan ini dikala andalanku kodong.
4: Penggemar sepak bola ya?
0: Iya penggemar nakakas yang Perancis kemarin tapi dikala ke Perancis aja pulang mi kodong naik kapal peri.
4: Kecewa ya.
0: Kecewa ya kok dong. Barusan ku Tommy pergi menonton sampai na jam 5 subuh. Dikala Tommy dende. Bu Wanti ini nanti lagu tak mengikut nah?
4: Ya.
0: Bu Wanti, bagaimana kita menurut ta itu? Siapa kira-kira nanti mau juara ini? Karena kan gugur mini Perancis.
4: Betulnya saya tidak bukan penguasa bola.
0: Tapi kalau kita feeling tak ini, kalau ku kasih pilihan 3, Spanyol, Inggris atau Perancis? Perancis, Argentina.
4: Yang terakhir.
0: Argentina. Berarti andalan tak mentong di waktu tak masih muda sekali. Oke lah pale Bu Wanti di karena ini lagunya sudah ada yang request. Oke sih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wanti di Petarani. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Kita dengarkan dulu dua kelong sebelum kita kembali menerima penelpon. Selamat kemarin kalinya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace, dan kita sudah terhubung di telepon biasa. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Lirik lagunya Pro 4.
0: Ibu Nurintan kayaknya ini, Di.
1: Iya, betul itu kasih.
0: Iya, apa kabar tuh?
1: Kabar baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Mungkin dengar ke lagunya,
1: lagunya
0: apa?
1: Lagunya, Bung Kasih.
0: Ada Los Queen Makassar.
1: Ada tuh lagunya, Bung Kasih, yang paling bagus. Putar-putar tahun terus lagu itu. Ada tuh lagu Mandar. Yang sering diputar sama Bun Risa itu kalau pagi-pagi itu bagusnya.
0: Iya. Mungkin dengar lagunya
1: lagu
0: apa ini?
1: Ada lagu itu yang duet itu laki sama perempuan. Iya. Tapi tidak kutahu judulnya.
0: Iya, nanti kutanyai ke Richard toh. Ini mungkin dengar lagu.
1: Iya, bagusnya itu yang paling, semua lagu itu yang paling bagus saya dengar itu.
0: Iya, mungkin dengar lagunya apa ini?
1: Baru-baru ini. Sering diputar sama Bun.
0: Mungkin dengar lagunya apa ini? Ada lagunya Los Queen Makassar Jali-Jali, ada Mappa Dendang. Ada Tebuah Raso, ada Belo-Belo Pangainu, ada Baca Kuruna Galesong.
1: Mappa Dendang.
0: Mappa Dendang.
1: Saya dengar itu, Bung Kasih. Ada tadi Mappa Dendang tuh?
0: Iya, ada mi.
1: Itu mau Bung Kasih.
0: Oke, mi pale Bunda.
1: Terima kasih Bung Kasih. Selamat bertugas sih. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Prom Pace.
0: Asik. Dari mana lagi Bunda?
2: Ya biasa.
0: Sampai pergi di Makassar. Di Goa.
2: Ya sudah.
0: Sudah mi, dari mekini berkeliling dunia.
2: Iya. Tapi dikalah lah kapi. Iya. Sore dikalah lah kapi.
0: Dikalah kodong dende. Ini siapa kemarin ini Deliwang.
2: Mudah-mudahan andalanku yang menang.
0: Apa andalan tuh Bunda?
2: Argentina dong.
0: Sebentar suhu nama ini ya Bunda.
2: Itulah kurang-kurang tidur ini karena banyak begadang.
0: Tidak bisa maki begadang kita Bunda.
2: Jangan kira saya tidak bisa begadang. Masih kuat.
0: Wih, astaga, Bunda Fatma toh kuat nami begadang, Gang. Mau kita dengar ke lagunya apa nih, Bunda? Ada lagunya Sandi Ceng, Tebuah Raso, Baca Kuruna Galesong, Ilyas Safar.
2: Apa ya, agak gembira itu barangkali Baca Kuruna Galesong.
0: Baca Kuruna Galesong, oke.
2: Apa?
0: Baca Kuruna Galesong.
2: Ya, itu. Yang saya mau yang gembira-gembira deh. Okay, supaya lakapi tidak sedih.
0: Anda sedih jika dong ini Bunda. Cuma ya begitulah.
2: Ya, gembira aku dengar ke suaramu sudah normal.
0: Alhamdulillah. Apa namanya Bunda? Itu kemarin tuh Bunda barusan ku pergi menonton ini subuh-subuh jam 3 subuh pergi menonton di warkop barusan tong itu keluar karena dikalatongan dalangku kodong.
2: Kalau kakapi tidak apa-apa keluar di warkop. Seandainya saya tidak takut pulang mungkin saya ke RRI.
0: Tidak ada nobar di RRI. Tidak ada. Tidak nobar di RRI, di TVRI dia ada nobar Bunda.
2: Tidak ada.
0: Di TVRI dia ada nobar TVRI.
2: Di
0: Kakatua.
2: Di Kakatua.
0: Iya, di Kakatua
2: tuh. Itu tapi takut ke pulang bela. Namanya perempuan.
0: Itu kita berani jadi pergi keliling dunia Bunda baru takut keluar di Makassar
2: kan
0: Dende.
2: Namanya ada di teman. Ada di teman kita temani. Kan namanya perempuan tur, ibu tur. Wanita tur ini. Wanita tur itu tidak sendiri.
0: Jaki bilang Bunda, anu ki apa namanya? Wanita udara ki Bunda selalu naik pesawat.
2: Tentu begitu.
0: Widende.
2: Ini Bunda ini. Mungkin rezekinya yang tidak pernah saya cuan-cuan dipanggil.
0: Tahu.
2: Rezekinya dari Allah.
0: Amin. Oke, Mbak Bunda.
2: Kan?
0: Alhamdulillah sehat ini.
2: Sama mama apa sehat semua ya?
0: Amin. Sehat Bunda, alhamdulillah.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan. Hubungi 0811-400-9250, Lakapi masih mau menerima satu penelpon. Sebelum Lakapi pamit undur diri dari Ruang Jakarta. Ini sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita bergabung dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sini Nabace.
3: Senandung lirik lagu na perompak jazz.
0: Hei dende, ada mi sede.
3: Pancis. Akhirnya juga.
0: Dikala kodo Perancis.
3: Iya aduh.
0: Mati Wijay ini, tidak ada
3: bagaimana mental. Bagaimana Dembele ini?
0: Tidak ada main Dembele, Parjuna. Barcola juga buntu-buntu tong main. Olise lebih-lebih.
3: Dikantongi sama pemain Spanyol ceritanya deh.
0: Dikantongi, intinya kalau dapat mi bola Dembele, dua mi itu pemain dekengi mi. Kabaru dia.
3: Dekat-dekat sih, lari lagi sih.
0: Satu di tempat na, satu arah di arah serangan na, Parjuna. Kalau tidak, kalau tidak tendang dari samping, crossing di kodong. Itu ji tidak tena, tena kesempatannya itu mat tendang dari depan na gawang.
3: Iya benar.
0: Hei, mau itu menangis. Itu
3: kapan dibilang anu, Wak KPD?
0: Nih.
3: Tendangan pasuki langi.
0: Kayak nami. Karena tadi malam, tadi subuh ya kuliah, langi semua mau na tendang.
3: Dan.
0: Batin
3: kemarin. Hampir tapi kelari lagi, sayang. Apa boleh buat?
0: Mau media apa, kodong?
3: Segera cedera itu tuh, nak kena mukaan itu. Punya gawang.
0: Tidak.
3: Soal mati, ya.
0: Setengah mati
3: diganti kawan-kawan nenek.
0: Diganti.
3: Tidak tahu wah.
0: Jago ki Unai Simon ini Parjuna. Unai Simon baru beda Barcelona lagi. Pau Kubarsi. Hai.
3: Mantan pesilat barangkali nih.
0: Kayaknya. Dia itu suka kiano, suka ki baku tabra-tabra. Masih muda itu Parjuna. Baru 20 tahun kayak umurnya kalau tidak salah itu. Letting kayak itu.
3: Tenang masih ada Inggris tapi.
0: Ay, membosankan ke Inggris, Parjuna. Jadi, cara nawain. Pak I kemarin menang. Kabola muntah kemarin itu na sambar ki siapa namanya? Bellingham tuh?
3: Iya.
0: Baru ndak baku cocok striker ini Norway. So Alexander Sorlot sama siapa namanya itu? Haaland.
3: Iya deh.
0: Iya, jadi kira-kira ini Spanyol atau Argentina ini atau Inggris?
3: Kayaknya nanti bagaimana Argentina juara sarah ini
0: kayaknya di karena anak emas na beda FIFA
3: ya sama di tolong ini sama gitu juga berat seperti di nanti tolong Inggris kalau susah menang dikasih kartu merah Inggris.
0: Iya betul. Kayak kemarin tuh Embolo tahu pemain na Swiss langsung dikasih merah. Masih mau
3: langsung pincang permainan
0: asli.
3: Asa itu pertahanannya Swiss itu nah.
0: Iya. Dah. Mentor.
3: Tapi itulah permainan.
0: Iya. Seperti itulah sepak bola. Oke lah pale Pak.
3: Enggak ada tema deh.
0: Di mana sebenarnya ada, cuma ku lupa tadi apa di mana karena kan Dembaji tadi isi ki sebentar. Baru lah kapi.
3: Temanya bagus nih makan es buah di sore hari. Kena bamba gitu.
0: Sandena tidak anu tidak menyerah gas ki.
3: Oh datang keliling dunia Ibu Fatma di.
0: Iya dari keliling dunia mungkin kayaknya ini.
3: Alhamdulillah.
0: Sudah semua. Macam
3: masa liburan tuh.
0: Iya sudah semua mina nikmat anu na pergi mungkin dari mi kutub utara kutub selatan. Dari mungkin juga Everest itu yang gunung tertinggi kah yang es itu di atas na. Oke mi pale Parjuna.
3: Pesan lagu saja pale deh. Kena mau juga anu berakhir iya. Acara deh.
0: Iya.
3: Lagu apa ta pas dia ya?
0: Sisa anu mami ini ya, yang kujual ini laguna. Laguna mami Los Queen Makassar Jali-Jali sama ada ini juga lagunya Sandi Ceng Tebuah Raso dan terakhir ada lagunya Sri Tanti Rahman Belo-belo.
3: Itu mau yang terakhir kamu.
0: Belo-belo Pangeno.
3: Tom Macara ya. Iya iya.
0: Oke.
3: Ya, kita tunggu sebentar malah anu.
0: Iya.
3: Inggris Argentina.
0: Iya, kayaknya ini menang kan.
3: Sampai di Inggris kalau saya iya.
0: Di Inggris tapi, ki.
3: Mau dia apa kalau Argentina menang?
0: Iya. Insya Allah lah menang iya. Argentina.
3: Iya pale.
0: Oke, pale Parjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana kita putar kelong dulu ini ada lagunya Mapa Dendang baca Corona Galesong, ada belo-belo pangainu dari Siti Tanti Rahman. Jadi sahabat budaya, sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Lakapi juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengarta dalam program Sirina Pace. Dan ya, mohon maaf apabila ada salah kata selama Lakapi menyiar. Mohon maaf juga atas keterlambatan Lakapi. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, kalio merupakan salah satu masakan khas Minangkabau dan Sumatera Barat. Hidangan ini berbahan dasar daging sapi yang kemudian dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas hingga kuahnya mengental. Kalio sering dianggap sebagai tahap awal dari rendang karena proses memasaknya belum sampai kering. Cita rasanya gurih dan sedikit berkuah dengan warna coklat kekuningan yang khas. Masakan ini biasanya disajikan dalam berbagai acara keluarga maupun rumah makan Padang. Selain lezat, kalio juga mencerminkan kekayaan rempah dan tradisi kuliner masyarakat Minangkabau. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: sore. Pro 4 RRI Makassar.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. 2 kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, dengan segala rahman dan rahimnya. Dengan segala rahmat dan karunia-Nya, maka patutlah kita bersyukur

kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pemberi kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang sangat baik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang makna spiritual dan filosofis tentang wudu, berwudu, maka menarik untuk diperhatikan mengapa perintah wudu dijelaskan secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sementara solat yang merupakan rukun Islam dan tiang agama imaduddin hanya dicukupkan dengan kalimat pendek aqimis solah, dirikanlah solat. Sementara tata caranya solat cukup dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah wudu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ila akhir ayat. Ayat tersebut menjelaskan secara spesifik anggota badan mana yang harus dibersihkan, mana di antara anggota badan tersebut yang harus suci, dan mana yang cukup hanya dibasuh. Berbagai disiplin ilmu menjelaskan tentang hikmah perintah spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dalam perspektif ilmu fikih, perintah anggota badan yang harus dicuci atau dibasuh merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tinggal menjalankan perintah itu tanpa harus mempertanyakan apa dan mengapanya, karena dalam ayat itu tidak ada kata yang dapat dipahami sebagai qarinah, hubungan yang dapat dianalisis untuk memahami sebab atau ilah dan hikmah syariah. Dengan demikian ayat wudu ini adalah murni ta'abbudi, kepasrahan seorang hamba kepada sang penciptanya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam perspektif tasawuf, berusaha memahami rahasia-rahasia syariah, asral asyariah di balik ayat perintah wudu yang rigid dan runtut tersebut, mereka menemukan hikmah dan rahasia wudu bahwa organ tubuh yang diperintahkan Allah untuk dicuci atau dibasuh ternyata organ tubuh paling sering terlibat di dalam perbuatan dosa. Pada bagian kepala misalnya, di sana tersimpul organ tubuh paling sering berdosa, seperti mulut, mata, hidung, dan pendengaran. Tak terhitung jumlahnya, berapa orang yang korban di mulut kita setiap hari. Entah itu perkataan bohong, entah itu dibohongi, difitnah, dibicarakan aibnya, dimaki, dan dihardik. Belum lagi janji palsu, sumpah palsu, persaksian palsu, dan pembicaraan atau bicara kotor. Bahkan kita juga tidak bisa menghitung berapa jenis makanan dan minuman syubhat dan haram masuk ke dalam rongga mulut kita. Apa dan siapa saja yang pernah ditatap mata kita, baik sengaja maupun tidak disengaja. Padahal Nabi pernah bersabda, al-ainain zaniyatu huma an-nadhar. Perbuatan zina kedua mata kita ialah memandang sesuatu yang tidak dibenarkan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, demikian pula dengan telinga. Lebih sering mana kita gunakan untuk mendengarkan seruan ilahi ketimbang seruan nafsu dan syaitan. Hidung demikian pula, apa dan siapa saja yang pernah dicium, belum lagi isi kepala kita, apa yang selalu dipikirkan selama ini. Jangan sampai isi kepala kita dipadati oleh pikiran kotor atau fiktor. Fikiran kotor, memikirkan dan menghayalkan hak dan kepunyaan orang lain,
mengimajinasikan kesenangan biologis, dan lain-lain. Tangan adalah paling sering juga melakukan dosa. Siapa saja yang pernah dipegang, diraba, disentuh, barang siapa yang pernah diambil, barang milik siapa yang pernah kita ambil, siapa yang pernah ditonjok, siapa yang pernah ditempeleng, dan siapa yang pernah dianiaya. Berapa tanda tangan fiktif yang pernah dilakukan, berapa kejahatan yang pernah direkayasa. Begitu pula dengan kaki, pendengar rahimakumullah. Kaki, kemana saja gentayangan selama ini? Lebih sering mana kita gunakan ke tempat-tempat yang mulia dan benar atau ke tempat-tempat maksiat atau tercela? Keseluruhan anggota badan yang dibasuh air wudu dan tayamum ternyata organ tubuh kita yang paling potensial untuk selalu melakukan dosa. Demikian pemahaman Profesor Dr. Nasaruddin Umar menjelaskan makna spiritual dan nilai filosofis berwudu atau wudu. Dengan demikian pendengar rahimakumullah, bagaimana seharusnya kita mampu menjaga wudu kita dengan sebaik-baiknya? Suatu ketika seorang guru dan muridnya tidak mendapat air untuk berwudu. Lalu mereka berjalan, dalam perjalanan mereka, mereka menjumpai sebuah sungai. Sebelum sampai ke sungai, sang guru bertayamum. Lalu disampaikan oleh murid-muridnya, "Wahai Tuan Guru, sungai sudah berada di depan kita. Sebaiknya Tuan Guru jangan bertayamum, tapi sebentar lagi kita sampai di sungai dan kita bisa berwudu." Kata Tuan Guru, "Wahai muridku sekalian, apakah kalian menjamin dalam perjalanan kita dari tempat ini menuju ke sungai, apakah kalian jamin aku bisa selamat sampai ke sungai sana? Ataukah dalam perjalanan saya dijemput oleh ajal?" Ini menggambarkan sang guru selalu memelihara wudu atau tayamumnya. Demikian halnya dengan kita, kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Jagalah wudu atau tayamum kita selagi kita masih diberikan kesempatan menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan makna spiritual dan nilai filosofis wudu yang telah dipaparkan, yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Mozaik Budaya.
2: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Kembali kami hadirkan kabar Ana Perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, nasi tutup oncom merupakan makanan khas masyarakat Sunda yang berasal dari Tasikmalaya di Jawa Barat. Hidangan ini berupa nasi hangat yang dicampur dengan oncom bakar atau goreng yang telah dibumbu gurih. Istilah tutup dalam bahasa Sunda berarti ditumpuk, ditumbuk atau dicampur hingga merata dengan nasi. Biasanya nasi tutup oncom disajikan dengan berbagai pelengkap seperti lalapan, sambal goang, tahu atau tempe goreng, serta ikan asin. Pada awalnya makanan ini dikenal sebagai hidangan sederhana masyarakat menengah ke bawah di Tasikmalaya sebagai cara agar nasi yang dimakan terasa lebih banyak dan lebih beraroma. Namun seiring waktu cita rasanya yang khas membuat nasi tutup oncom semakin populer dan kini sering disajikan di berbagai rumah makan atau restoran khas Sunda. Demikian kabar Ana Perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Emak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan emak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Emak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Hingga kini, Emak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Emak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

0: kemarin cuma periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam, mana hujan deras lagi.
1: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
2: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
1: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
3: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.
4: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi

Ya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program kesehatan. Jadi sahabat budaya, Lakapi mau sharing-sharing sedikit informasi mengenai kesehatan ya. Dikutip dari rri.co.id Makassar, jangan terkecoh klaim kemasan, begini cara membaca label gizi. Jadi sahabat budaya, banyak produk makanan dan minuman kemasan yang menampilkan klaim seperti rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat. Namun, menurut informasi yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui laman ayosehatkemenkes.go.id, konsumen sebaiknya tidak langsung percaya pada klaim tersebut tanpa terlebih dahulu memeriksa informasi nilai gizi yang tertera pada kemasan. Label gizi memberikan informasi mengenai kandungan nutrisi dalam suatu produk, mulai dari jumlah energi atau kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, hingga kandungan gula dan natrium. Dengan memahami informasi tersebut, masyarakat dapat memilih makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta mengurangi resiko konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Salah satu bagian yang paling penting sahabat budaya untuk diperhatikan adalah ukuran porsi. Seluruh angka yang tercantum pada label gizi dihitung berdasarkan satu porsi. Artinya, jika sahabat budaya mengonsumsi dua porsi sekaligus, maka jumlah kalori, gula, lemak maupun zat gizi lainnya juga harus dihitung dua kali lipat. Nah, semisal nih sahabat budaya sedang makan Indomie, sahabat budaya harus mengkali dua nilai gizi yang tertera pada label kemasan. Kemudian, sahabat budaya juga dianjurkan memperhatikan jumlah kalori serta kandungan makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak ya sahabat budaya. Produk yang mengandung serat dan protein lebih tinggi umumnya dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Sementara konsumsi lemak jenuh dan lemak trans sebaiknya dibatasi demi menjaga kesehatan yang tuntas. Kandungan gula tambahan dan natrium juga perlu menjadi perhatian sahabat budaya karena keduanya sering ditemukan dalam makanan olahan. Nah, konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit metabolik, sedangkan natrium yang terlalu tinggi berpotensi memicu tekanan darah tinggi. Persentase angka kecukupan gizi atau AKG pada label juga dapat dijadikan acuan sederhana, di mana sahabat budaya nilai sekitar 5% tergolong rendah dan 20% atau lebih tergolong tinggi. Selain melihat tabel nilai gizi, sahabat budaya juga disarankan untuk membaca daftar komposisi bahan. Nah, bahan penyusun ditulis berdasarkan jumlah terbanyak hingga paling sedikit. Jika gula, sirup, atau tepung olahan berada di urutan awal, sahabat budaya hal tersebut menandakan kandungannya cukup dominan dalam produk tersebut. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan bahwa langkah sederhana seperti membiasakan membaca label gizi sebelum membeli makanan dapat membantu masyarakat menjalani pola makan yang sehat. Karena itu, sahabat budaya jangan hanya terpikat oleh klaim pada bagian depan kemasan, tetapi pastikan informasi nilai gizi dan komposisinya juga sahabat budaya periksa sebelum memutuskan untuk membeli atau mengonsumsinya. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita lanjutkan lagi beberapa informasi mengenai kesehatan ya. Kita dengarkan lagu dari Inake Anope Simpung, Fadli Kumar. Selamat kemarin kalinya.

Sahabat budaya, pacu jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat.

0: yang bisa mencapai panjang 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Provinsi Riau yang dilaksanakan setiap tahun, tepatnya di bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singing. Demikian kabar Anda perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sobat budaya dimanapun anda berada. Kembali kita berjumpa di malam hari ini di edisi siar hari Rabu 15 Juli 2026. Saya Ruslan hadir kembali menyapa anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Karena si Maipa dia pati juga tidak mau. Dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa lebih kakanda atau daingku saja yang datu yang bunuh saya, istilahnya lebih datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si, ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu.
1: Nah, itulah, jadi kuburan yang di dalam itu entah katanya ada dua.
0: Ya,
1: ada dua, dan itu entah di dalamnya mulai dari itu, itulah yang disebut baik Pak Pati.
0: Itu legenda yang ada.
1: Legenda yang ada bahwa Datuk Musen itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
2: Yang bunuh Datuk Musen itu Karanggalesong. Yang bunuh Datuk Musen Karanggalesong. Tadinya dia kebal kan Datuk itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karanggalesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Musen dibilang silakan Karanggalesong tusuk saya. Dan suruh tusuk dirinya, tembus. Mati Karanggalesong yang bunuh itu.
3: Penjaga makam Datuk Musen, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Musen. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
2: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Musen tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
3: Datuk Musen yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetua.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Beberapa selingan lagu tadi kami hadirkan di ruang dengar Anda, lagu-lagu Nusantara. Nah, kali ini kami hadirkan informasi tentang sepak bola dunia ya, di mana perebutan sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia FIFA 2026 semakin ketat seiring berjalannya turnamen. Tidak hanya jumlah gol yang menjadi penentu, FIFA juga memiliki aturan khusus apabila dua atau lebih pemain mengakhiri kompetisi dengan jumlah gol yang sama. Nah, dilansir dari FIFA, penghargaan Adidas Golden Boot diberikan kepada pemain yang mencetak gol terbanyak sepanjang turnamen. Namun jika terdapat lebih dari satu pemain dengan jumlah gol yang sama, penentuan pemenang tidak langsung dilakukan melalui undian. Kriteria pertama digunakan oleh FIFA sebagai pembeda adalah jumlah assist atau pemain yang mencatatkan assist lebih banyak dan akan menempati posisi lebih tinggi dalam daftar perebutan Golden Boot. Apabila jumlah gol dan assist masih sama, FIFA kemudian melihat total menit bermain masing-masing pemain. Pemain yang mencatatkan waktu bermain lebih sedikit akan diunggulkan karena dinilai lebih efisien dalam mencetak gol. Sistem tersebut membuat setiap kontribusi pemain selama turnamen menjadi sangat penting. Tidak hanya mencetak gol, memberikan umpan berbuah gol juga dapat menjadi penentu dalam perebutan penghargaan individu tersebut. Selain itu, efisiensi bermain juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan. Pemain yang mampu menghasilkan jumlah gol yang sama dalam waktu bermain lebih singkat memiliki peluang lebih besar meraih Golden Boot. Aturan ini diterapkan FIFA untuk memastikan penghargaan diberikan berdasarkan performa yang paling efektif sepanjang kompetisi. Dengan demikian, persaingan tidak hanya bergantung pada jumlah gol semata, tetapi juga kontribusi keseluruhan terhadap tim.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
7: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Weekend ini nongkrong di kafe baru yuk, biar feed Instagram makin kece.
1: Di kafe lagi? Padahal kan di dekat sini ada Benteng Rotterdam, tempat bersejarah yang keren banget. Udah pernah kesana belum?
0: Ah, itu kan cuman benteng tua. Mana seru dibanding nongkrong di kafe kekinian.
2: Justru itu, Lia. Banyak turis asing datang jauh-jauh cuma untuk melihat sejarah kita. Malah kita yang tinggal di sini nggak peduli.
1: Iya kan? Foto di kafe cuma hit sehari. Tapi kalau foto di tempat bersejarah, bukan cuma keren aja, tapi juga ikut lestarikan budaya kota kita.
0: Iya juga ya. Selama ini aku cuma mikirin gaya doang. Padahal budaya kita jauh lebih berharga.
3: Budaya adalah warisan, pariwisata adalah masa depan. Mari kita rawat keduanya untuk Indonesia Jaya.
4: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, sungko reca penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulsel yang terbuat dari serat palapa. Daun lontar bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabak. Dahulu corak kesepuhan emas atau pemirim pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemiliknya atau pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songko reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulsel tentang kegigihan, kerapihan budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamorang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamorang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kau kesini, coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mendapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6
3: telur besar, Aduh, bapak turang bisa simpan kah?
2: Bawa pulang, mama.
3: Buat tong bisa masak, tuh bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo mama, tuh bawa pulang.
3: Iya bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapak, mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole! Pintole!
8: Aduh, tidak. Sekakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
9: Pintole. Pintole.
7: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga torang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh.

0: anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Wah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pua adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintule mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintule.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintule, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Sasu bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi, kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.

0: Satar punya niat jahat untuk kampung ini, apalagi dengan Bintole.
1: Kau bilang apa?
2: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari Pulau Jauh datang di wilayah besar ini hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
4: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mau lihat kau terluka kakak.
0: Kita lihat saja nanti Bintole.
5: Bintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Bintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
6: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
2: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
7: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kok mimpi, mama? Sampai kok batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kutinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya? Apa? Tidak, saya harus cepat naik gerbang raksasa ini.
1: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
2: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
1: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
2: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya,
2: Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Kelon Tarung untuk edisi malam hari ini tanggal 15 Juli 2026. Saya Ruslan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, kita buka telepon di 0811 400 9250. Untuk Anda yang mau bergabung, kami nantikan ya di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Kelon Tarung.
0: Iya, yeah, Kelon Tarung.
1: Kelon Tarung Pak Saleh dari Rabu Kali.
0: Iya, yeah, gimana kabarnya Pak Saleh?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, oke.
1: Maksudnya apa nih?
0: Hah?
1: Apa maksudnya bos?
0: Itu Ji, Kelon Tarung.
1: Hah?
0: Kelon Tarung.
1: Oh, Kelona, Kado Pas Solo.
0: Lagunya Kado Pas Solo.
1: Iya, yeah, Kado Pas Solo nama mereka.
0: Oh, Kado Pas Solo.
1: Jumpa-jumpa, Rong.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Sopi di Papua Goa. Pasani di Sukamaju. Pak Limpo di Papua Goa juga. Siapa pilih lagi ini? Dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapi.
0: Waalaikum. Bukan Kapi ini, Amboruse.
1: Siapa kah?
0: Amboruse.
1: Oh, Amboruse.
0: Masa
1: Pak
0: tidak kenal suara?
1: Maaf, harus langkah di luar kah ini menelpon. Tidak dengar karena dia.
0: Oh, iya. Oke, balik.
1: Maaf sekali, harus langkah. Di luar kah ini menelpon, jadi tidak mendengar karena dia. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari... Siapa tadi? Pak Saleh di Rapo Kaling. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kelon Tarung.
2: Wabarakatuh.
0: Kelon Tarung.
2: Iya, Kelon Tarung, Bo.
0: Iya. Mau kedengar lagu apa ini?
2: Lagu Nano. Garing apa Minona?
0: Ih, garing apa Minona? tidak aman gitu lagunya. Aman gitu lagunya. Yang lain mau? Tidak
2: anu,
0: masuk.
2: Anu Talasaku.
0: Talasaku di? Oh iya. Yeah. Dari siapa itu? Siapa
2: ada,
0: ini?
2: Ji.
0: Asal Sita apa ya?
2: Sembarang menempat itu lagunya.
0: Oke. Okay. Kalau malam hari ini sebenarnya kita mau tadi tanya-tanya Pak, siapa namanya? Penelpon pertama. Iya, penelpon pertama tadi yang bergabung lagi di jalan ki.
2: Hah?
0: Lagi di jalan kita di Pak siapa namanya Pak Saleh tadi, jadi tidak sempat tanya tentang masalah tema kita malam hari ini. Jadi kita cerita dulu sedikit ini bagaimana pengalaman Anda misalnya sejak menggunakan apa namanya ini, lebih suka menelpon WA atau telepon biasa? Nah biasanya kan sekarang ini kan banyakkan orang tidak lagi menggunakan pulsa ya, pulsa biasa, biasanya paket kuota. Nah kalau kita lebih senangnya pakai apa nih? Telepon biasa yang menggunakan pulsa atau lebih ke paket data? Biasanya saat kita mengisi handphone tadi.
2: Ya, bagaimana ya? Dua-duanya bagus
0: sih. Oh, dua-duanya kita pakai aktif ya?
2: Iya, dua-duanya saya pakai. Kalau ada data, telepon ya, kalau ada pulsa ya telepon.
0: Iya, sekarang kan
2: ya, tapi
0: kurang ya orang pakai.
2: Tembus kalau pakai anu ya.
0: Oh, lebih enak kalau pakai.
2: Iya, kalau telepon biasa itu biasa susah tembus.
0: Iya.
2: Iya, kalau WA itu gampang.
0: Iya.
2: Itu kalau pembiasa dong, sudah tembusnya.
0: Tapi sekarang ini kan kurang ya orang pakai telepon biasa, jadi biasanya kita menelpon lebih pakai WA begitu ya. Ketimbang telepon biasa.
2: Banyak biasa.
0: Oh, masih banyak ya?
2: Iya, masih banyak.
0: Iya.
2: Iya, telepon biasa.
0: Sama saya sama kalau orang tua itu pasti pakai telepon biasa karena dia tidak punya WA, tidak tahu pakai WA. Jadi teleponnya harus telepon biasa. Bukan
2: ya, saya ini masih sering pakai telepon biasa.
0: Masih sering aktif.
2: Karena murah juga nonya, murah juga UTM-nya.
0: Oh, iya.
2: Ya cuma 5.000 ya satu bulan.
0: Oh, wah murah nih ternyata.
2: Iya, kalau ada telepon baru tah.
0: 5.000 per bulan.
2: Iya, 5.000 saya per bulan.
0: Berapa menit itu menelpon? Berapa jam satu?
2: Ya, kadang-kadang menunya, kadang 300 menit, kadang 400 menit.
0: Oh, iya.
2: Iya, kalau cuma menelpon radio saja, itu sudah lebih lagi, tidak habis.
0: Waduh.
2: Kalau cuma telepon radio saja, toh.
0: Iya.
2: Okay, itu sudah habis. Kecuali telepon keluarga, iya, kan lama biasa cerita.
0: Iya.
2: Yeah. Okay. Iya, kalau cuma yang pakai radio saja, ya enaknya pakai telepon biasa saja.
0: Iya. Oke, Palek, salam-salam Aki Dinompo.
2: Iya. Saya salamnya Ibu Sesinta, Ibu Arsina, Ibu Niar, Kak Ustasti, Bunda Sofi, Ibu Nusi Basama Umar, Ibu Fahma, Ali, Om Pak Is, Pak Asif, Om Pak Din, Dimas, Pak Adil, dan semua yang tempat kerja di. Oke, Pak Din, banyak itu ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Pak Din, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? SD Nompo. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari?
3: Dari Sinta di MIO.
0: Ibu Sinta di MIO. Oke, mengikut meki lagunya ini Ibu Sinta pada telepon ketiga, Di.
3: Iya.
0: Kalau Ibu Sinta lebih senang menggunakan HP telepon biasa atau menggunakan WA biasanya kalau menelpon?
3: Oh, iya. Enggak bisa pakai telepon biasa.
0: Oh, jadi rata-rata keluarga ini pakai WA semua ya?
3: Iya, kan saya enggak pernah pergi-pergi, jadi di rumah.
0: Oh, ada WiFi di rumah berarti ya?
3: Iya.
0: Jadi lebih aneh, dia lebih praktis. Iya sih, kalau
3: dipakai data, tidak cukup duit.
0: Iya. Oh, jadi di

0: Cuma biasanya lebih senang pakai telepon WA. Iya, iya sih. Kak, tapi masih ada nggak kira-kira orang biasa yang kita hubungi, keluarga kah atau menggunakan? Oh iya iya, pakai WiFi.
1: Kalau pakai yang kota dia 100.000 satu minggu dihabis.
0: Iya nih, kalau gitu nih kan sekarang rata-rata orang lebih banyak menggunakan WA. Kalau iya, telepon biasa gangganya terbatas di biasanya. Iya, karena biasa. Kalau saya kan biasanya keluarga itu ya cuma untuk menelpon orang tua biasanya pakai telepon biasa. Kalau untuk ngobrol sama saudara atau
1: kalau mau telepon biasa pakaiannya ada.
0: Iya.
1: Apa ada anunya.
0: Iya. Ada kota telepon gratis jadi.
1: Iya.
0: Oke, balik. Salam-salam bagi Ibu Sinta.
1: Dari Dem Nompo, Ibu Lina, Opa Din, Ibu Siti Nebaya, ada Mas Bun, ada Bu Nur Intan, ada Ibu Arsina, Opa I, Bunda Iwan, Ibu Fatma, Tantri, Bunda Sofi, kita lagi Ibu Amadian, Marina Enok, Kak Rosana Yasir, Dimas, dan semua-semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat semuanya. Salam sehat dia. Sambil selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi, MU ya, Ibu Sinta di MU. Oke, satu penelpon lagi di telepon WA, telepon biasa ya, karena ganti-gantian ya, kita terima. Assalamualaikum. Halo, Kelon Tarung. Assalamualaikum. Oke, tidak ada suara, kita ganti lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Kelon Tarung.
2: Kelon Tarung, Ambo.
0: Iya, dari Bu Marlina. Oh, Marlina.
2: Marlina.
0: Iya. Gimana kabar, Ta? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Ambo.
0: Iya, Bu Marlina, kalau kita lebih banyak kan menggunakan pulsa biasa atau WA ini biasanya paket kuota. Kalau
2: kalau saya, Ambo, WA.
0: Oh.
2: Karena kebetulan sama juga dengan Ibu Sri Sinta tadi, ada WiFi di rumah jadi banyak kan pakai itu.
0: Iya deh.
2: Praktis sama
0: lebih
2: toh.
0: Banyak belanja untuk paket kuota tadi daripada telepon apa pulsa biasa.
2: Iya, kalau pulsa biasa enggak ini, enggak. Yeah. Karena keluarga semua pakai WA.
0: Iya. Iya kan masih ada itu biasanya kalau keluarga-keluarga tertentu dia biasanya pakai telepon biasa ya, orang-orang
2: iya,
0: tua biasanya.
2: Iya. Cuma yang masih tua-tua itu sudah tua pakai telepon biasa enggak bisa mempergunakan WA.
0: Iya balik. Salam-salam oke. Iya.
2: Oke ya. Buat Ibu Sri Sinta tadi, makasih capaannya.
0: Yeah.
2: Opa Din, Pak Asis, Uli Apa, Pak Radin, Pak Ahmad Yani Tasbon, Pak Hamsa, Ibu Nursia, dan Pak Umar, Opa Is, dan semuanya mau Ambo.
0: Iya, yeah, mantap. Yeah.
2: Buat Ambo, makasih banyak. Yeah. Lanjut tugas, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah 4 penelpon, sahabat muda ya. Kita kasih dulu kelong. Kita putarkan lagu tadi yang sudah di request Anak Kado Pas Solo dan Talasaku dari Ashari Sitabang.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Gara-gara kau menguap, Bajangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Bajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Baik, selamat berjaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kilon Tarong. Kita terima lagi penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kilon Tarong.
1: Waalaikumsalam, Kilon Tarong, Nambok.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ibu Nursia, Mbak.
0: Oh, Ibu Nursia, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke. Kita mau dengar lagu apa ini?
1: Ya.
0: Mungkin dengar lagu apa?
1: Amaku surgaku.
0: Amaku surgaku.
1: Ya.
0: Amaku surgaku. Kalau kita deng, biasanya lebih banyak menggunakan kuota atau telepon biasa ini, Bu Nursia?
1: Saya masih fokus di telepon biasa.
0: Telepon biasa nih.
1: Karena belum selesai WA.
0: Oh.
1: Iya.
0: Jadi langsung telepon biasa nih.
1: Iya, belum.
0: Kebanyakan biasanya kita telepon kan memang menggunakan telepon biasa, jadi jarang pakai WA.
1: Saya ini gunakan HP biasa, pulsanya ada yang agak murah.
0: Oh, murah di daftar.
1: Kalau beli 5.000 bisa dapat pakai 4 bulan.
0: Oh, wih, lama juga nih.
1: Iya, Mbak. Iya, Mbak.
0: Iya, salam-salamnya.
1: Salam-salam, Dik.
0: Iya.
1: Pertama ada Deng Dompo, ada Ibu Nurlina, ada Bu Sinta, ada Pak Ahmad Yani Basmi sama Ibu Nurlina Nur, ada Ibu Fatma, Ibu Harsina, ada Pak Hamzah, Pak Arifin, Pak Sani, ada Ibu Siti Nurbaya, Pak Radin juga, ada apa lagi nih? Ada Nur, Nur Hikmah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ada Pak Angga Saputra di Limbung, apalagi sih, dan semuanya menjemput, tanpa terkecuali. Rambo, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Nursia ya. Selanjutnya, assalamualaikum Kilon Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilon Tarong, Mbok.
0: Iya, Kilon Tarong dari
2: Pak Radi.
0: Gimana kabarnya Pak Radin?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke, lagunya apa ini kita mau dengarkan?
2: Bangkinga Cini.
0: Bangkinga Cini. Kalau kita biasanya lebih suka menggunakan pulsa biasa atau paket data?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya kita berarti ada isi dua-duanya di kuota sama.
2: Tapi paling banyak itu kuota.
0: Menghabiskan mengkuota di lebih banyak menghabiskan kuota.
2: Ya lo ini WA.
0: Iya. Berarti ada dua pulsa yang biasa digunakan, paket data sama pulsa biasa di.
2: Iya.
0: Oke Pak, salam-salamnya.
2: Ya baru lewat Ibu Sia sama Pak Umar.
0: Ya.
2: Ada Bunda Marlina di Petrang, tah. Ada Siri Sinta MU. Ada Opadi. Ada Asis dengan Pak Asis di Maros. Siti Nurbaya di Maros. Sumindi Lukmo, terus Diana Yasir. Ada Pandato di Bintang, Amhanya di Tasmul di Sopek. Di Nompo di Jeneponto ya, sama semuanya mi. Bo.
0: Iya.
2: Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kelontarong.
3: Kelontarong, Bo.
0: Iya, dari?
3: Dari Amayani Tasmun di Sopeng.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, kita biasanya lebih banyak menggunakan pulsa biasa atau paket kuota?
3: Data-data.
0: Oh, data, pakai ya. Data.
3: Iya.
0: Iya. Ini cuy, kecil sekali suara tapi lah.
3: Oh, iya kan?
0: Iya, cuy, bergeser ki.
3: Oh, iya, iya.
0: Iya, salam-salam ki Palek.
3: Iya, iya, iya. Yang baru lewat ada Pak Radin, ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Tika, ada Dimas, ada Asar, Pak Arjuna, ada Bobby, ada Ibu Marlina di Petrang Utara, Rasdiana Yasir, Yang Indrawang, ada Sri Sinta, Bunda Sopi, ada Putri Puan Datu, ada Uki, Asri Diwote, ada Ama, ada Aulia, dan semua-semuanya, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima lagi. Assalamualaikum, Kelontarong.
4: Halo, assalamualaikum, Mbak Ruslan.
0: Yeay, Kelontarong.
4: Kelontarong, Mbak Ruslan, Puan Datu di Pindrang.
0: Iya, gimana kabarnya Puan Datu?
4: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan ngongkoi, belawa, tempatnya baru juga baik-baik.
0: Amin,
4: amin,
0: amin, alamin.
4: Amin.
0: Mengikut begini, Puan Datu, di?
4: Iya, apa kan. Boleh buat, ikumi saja.
0: Kalau kita Puan Datu lebih banyak menggunakan pulsa atau paket data?
4: Lebih banyak kuota.
0: Kuota, di? Oh.
4: Ada juga pulsa, tapi lebih banyak. Kuota. Rata-rata orang begitu zaman sekarang, zaman Noh.
0: Zaman Noh, di? Orang-orang tertentu, orang-orang tertentu ji yang pakai telepon biasa.
4: Iya, iya biasanya orang-orang tua kasihan yang tidak tahu pencahanu tidak tahu HP Android biasanya.
0: Iya, iya.
4: Cuma biasanya menelpon saja sama.
0: Tapi kalau kita
4: tapi
0: masih
4: banyak juga yang gaul. Iya. Yeah.
0: Tapi kita dari kita sih biasanya paling banyak nelpon biasa itu keluarga, saudara kah atau apa?
4: Oh, kalau telepon biasa biasanya
0: teman keluarga di oh.
4: Keluarga yang di kampung-kampung desa-desa karena biasanya mereka cuma ya tidak mau tidak anu jadi tidak main peps, tidak main medsos, jadi tidak main internet ji.
0: Iya, iya, iya.
4: Cuma menelpon saja sama menerima telepon, SMS juga enggak tahu biasa orang-orang di kampung. Tidak semua sih, tapi silansung biasanya aja. Yang usia-usia lanjut.
0: Iya.

0: kali spesial buat Nur Alam. Terima kasih Pak Ruslanku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Puan Datu. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu tadi sudah direquest oleh sahabat budaya kita.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
3: permainan
2: depan.
3: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
7: Berangkat yuk.
2: Gas.
7: Yang seatbeltnya dipake lah.
2: Ah, risih pakainya.
7: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
2: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara Kelon Tarung. Kita buka kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Kelon Tarung.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari
1: Pak Sani.
0: Pak Sani, oke. Pak Sani, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, mari cengam, Bu.
0: Lagunya apa ini, Pak Sani?
1: Namo Nimaga.
0: Kalau Pak Sani lebih banyak menggunakan telepon biasa atau
1: dulu Ambo, sekarang tidak.
0: Oh iya iya.
1: Karena saya pasangan di rumah itu.
0: Oh ada WPD jadi lebih anu di iya, apalagi jarang keluar.
1: Pulsa biasa 60.000 per bulan.
0: Wah.
1: Tambah WA-nya 100 per bulan.
0: Luar biasa pengeluaran di.
1: Iya, tapi sekarang tidak.
0: Sekarang ada
1: biasa tidak kena WiFi di rumah ada. Baru berapa banyak kita pakai.
0: Iya.
1: Enam orang pakai baru.
0: Wah.
1: 150 per bulan.
0: Iya.
1: Enam orang ini pakai.
0: Enam orang ini tapi tidak boleh keluar rumah.
1: Iya itu. Ya kalau mau keluar ya beli
0: paket data
1: kota yang 17.000 atau 10.000.
0: Iya.
1: Baru pakai jalan kan dulu.
0: Oke, Pak. Salam-salam lagi, Pak Sani.
1: Tadi ada kudengar siapa kata tadi. Yang penelpon pertama.
0: Oh, Pak Ibu Nur Syah.
1: Pak Saleh di Rampukal.
0: Iya.
1: Terima kasih, Pak. Ada Tante Ridi Pare, Nur Dimaro, Bunda Sopi, Bunda Tutangembar, Nur Alanya, Ibu Fatma, ada Sari Dewi, Tasmawati DP, Ibu Arsina, ada Opa Ding, Opa Is, Angga Presiti di Limbo, ada Dima, Denompo juga tadi ku dengar ada masuk, Pak Umar Ibu Nafsia, Ali di Malengkiri, Asri di Ulu Utara, siapa lagi, Mas Arjuna, Ibu Arsina, Suram Ibu Arsina, paham tadi pam-pam?
0: Iya.
1: Sama-sama namun terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Mbak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum, Kelon Tarung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Fatma.
0: Ibu Fatmawati. Gimana kabar, tak sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke, okay, kita mau lagu apa ini?
2: Biasa, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Suaranya Allah.
2: Iya, Mbak.
0: Jelas di suara aku, kita dengar.
2: Jelas sekali. Cuma suara penelpon tidak terlalu kedengaran.
0: Iya, ini saya juga bingung ini.
2: Iya, suara tadi jelas sekali bagi saya ya. Di radio, kalau di apa tidak terlalu dengar.
0: Oke. Gimana? Coba.
2: Bagus. Sudah bagus.
0: Oke. Okay. Salam-salam dulu. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Pak Sani tadi, yang semuanya lewat tadi, terutama Pak Sani di Demuang. Dan tutu dan baunya. Siapa lagi? Ali di Malengkere, Mas Anggari Limbung, Siti, semuanya tanpa terkecuali. Tetapi selama tak bersuara, Pak Aziz, bagaimana kabarnya Pak Aziz? Siapkan selalu, bahagia selalu. Semuanya tanpa terkecuali. Ambo, sehat selalu, bahagia selalu. Sama keluarga, salam sama keluarga, salam sehat. Oke, Ambo.
0: Oke.
2: Sehat selalu.
0: Halo, Bu Fatma.
2: Iya. Yeah.
0: Kita lebih banyak menggunakan telepon biasa atau bukan? Lebih banyak WA, Adi.
2: Lebih banyak WA. Iya.
0: Nah, banyakkan orang sekarang menggunakan WA.
2: Iya, sekarang lebih banyak karena sebenarnya saya nih satu nomor bisa dua.
0: Oh.
2: Tapi ya bisa satu nomor, satu nomor bisa dua, bisa pakai pulsa. Kalau saya beli pulsa lebih banyak masuk di WA, jadi lebih bagus, lebih banyak pergunakan WA.
0: Oke,
2: okay,
0: Pak.
2: Iya, hidup Argentina, Mbak.
0: Hidup.
2: Saya saya sudah tidur ini, Mbok. Mau tidur lagi supaya bisa bentar mendengar Argentinanya.
0: Iya.
2: Minimal 3-1 ya.
0: Iya.
2: Iya. Terima kasih, Mbok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima lagi telepon selanjutnya. Assalamualaikum, Kelontaro. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Iya,
3: Kelontarong.
0: Kelontarong dari?
3: Dari Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya di Maros ya.
3: Maros.
0: Oke, okay, Siti Nurbaya. Lagunya tadi mengikut mengidi karena
3: sudah... Oh iya. Enggak apa-apa.
0: Kalau kita lebih suka pakai WA atau telepon biasa nih?
3: Pakai WA.
0: WA ya. Rata-rata mi sekarang pakai WA. Spanyol. Spanyol suara. Siapa lagi yang teriak itu? Namanya siapa lagi, Mbak?
3: Ani suami, Pak Udi.
0: Iya. Ewa.
3: Dia Argentina, saya Spanyol.
0: Beda pilihan enggak masalah, yang penting nontonnya nonton aja. Bareng. Iya. Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
0: Salam-salam.
3: Mbak Ambo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu, siapa namanya tadi, Ibu Siti Nurbaya di Maros ya. Ternyata dia pecinta bola juga nih, suami istri nonton bola. Selanjutnya, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ya.
4: Kelontarong.
0: Iya, dari siapa?
4: Halo.
0: Iya. Dari Ibu Arsina. Ibu Arsina ya? Ibu Nurintang.
4: Anu, anu suara tak.
0: Kenapa bisa begitu, Dik?
4: Yang jelas suara tak itu radio juga ada kecil-kecil malam. Halo?
0: Ibu Nurintan?
4: Tidak begitu jelas suara kan baru.
0: Masa? Tadi penelpon selanjutnya tadi.
4: Iya.
0: Bagaimana, sudah terdengar?
4: Iya.
0: Sudah bagus?
4: Masih ya. Kurang jelas suara kan, Bu.
0: Iya.
4: Halo?
0: Iya, halo.
4: Kelontarong.
0: Iya, Kelontarong. Oke, okay, lagunya mengikut mengidi?
4: Ya, baru kan malam ini begitu suaranya radio itu.
0: Iya, yeah. Ibu Nurintang ini, Di?
4: Iya, yeah. Ibu Nurintang dari Sekalar.
0: Iya, yeah. Salam-salam lagi.
4: Agak terganggu ini malam, Mbak.
0: Iya, yeah, yeah. Sebentar, yeah, saya
4: radio itu.
0: Salam-salam lagi. Salam-salamnya. Salam-salamnya. Bagaimana? Sudah bagus?
4: Ya, nanti sebentar baru saya masuk.
0: Bagus, Mi. Sudah bagus?
4: Sebentar, sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita kasih dulu kelong. Kayaknya ada sedikit gangguan teknis lagi nih ya. Aduh, iya. Kita dengarkan dulu dua lagu. Lagunya Selfie Yama dan Bismillah Lino Akhirah.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah. Kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: Baik, sahabat budaya masih berlanjut kebersamaan kita di Kelon Tarong. Kita buka kembali penelpon. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Iya, Kelon Tarong, jernihnya suara Anda tahu. Dari Tantri.
1: Iya. Iya.
0: Gimana kabar Tantri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kita mau dengar lagu apa ini?
1: Muka dengar lagunya Uperengi.
0: Uperengi dari Selfie.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Tantri biasanya lebih banyak menggunakan telepon WA atau telepon pulsa biasanya. Lebih senang.
1: Iya. Telepon WA.
0: Oh, jarang
1: iya.
0: Menelpon lewat telepon.
1: Kalau telepon biasa ya biasanya kalau saya karaokean.
0: Oh. Iya, iya.
1: Iya.
0: Oke, balik. Salam-salam lagi.
1: Iya. Salam-salam. Tadi ada Pak Sani. Terima kasih sapaannya. Ada siapa itu yang di Bone? Ada Opa Di. Ada Bunda Sophie, ada Uki, ada Sri Sinta. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tantri di Parepare. Assalamualaikum, Kelon Tarong. Oke, terputus ya, dicoba kembali. Telepon biasa terputus, di WA lagi kami coba terima. 0811-400-9250 ya. Sekali lagi di 0811-400-9250. Oke, kayaknya susah diangkat ini teleponnya.

0: Oke, tembus. Assalamualaikum. Gelontaro. Halo.
1: Halo, Gelontaro Poroslang.
0: Dari
1: Pak Asis Maros.
0: Pak Asis Maros. Oke, okay. Pak Asis, lagunya apa dulu kita mau dengarkan?
1: Lagunya Maumere.
0: Maumere, wah. Malam, tengah malam ini langsung kita goyang Maumere. Apalagi judul lagunya itu?
1: Iya.
0: Apa judul lagunya itu?
1: Maumere. Judulnya Maumere.
0: Bukan game Ufami yang bagaimana itu? Goyang ke kiri.
1: Iya, goyang ke kiri.
0: Oh, game Ufamire kalau enggak salah judulnya itu.
1: Iya.
0: Game Ufamire. Oke, game Ufamire. Oke, okay, kalau kita lebih banyak telepon biasa atau lebih banyak menggunakan WA?
1: Kalau saya dua-duanya.
0: Dua-duanya, Dik, tergantung situasi dan kondisi.
1: Dua-duanya saya pergunakan.
0: Pantas biasanya dikasih pilihan telepon biasa atau WA, dua-duanya ditembus semua.
1: Ya, karena ada juga keluarga pakai telepon biasa.
0: Oh, iya, iya.
1: Ada juga pakai WA, jadi harus dua-duanya.
0: Dua-duanya, Dik. Oke, baik. Salam-salamnya, Pak Asis.
1: Pertama ada Opa Din di Tidung, di Nuri. Ada Ibu Lina di Petrang Utara. Pak Radit di Bantimurung. Pak Sanyi di Sukamaju. Pak Saleh di Rapokaling. Dan semuanya nih Pak Ruslan. Terima kasih banyak Pak Ruslan. Saya happy selalu.
0: Amin.
1: Yang ditugaskan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Asis di Maros ya. Oke. Kami masih tunggu penelpon selanjutnya di 0811 400 9250 ya. Oke, coba terus ya.

0: Oke, selanjutnya assalamualaikum Kelontarung.
1: Kelontarung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sumi Delumu. Gimana kabarnya Sumi Delumu?
1: Kabar baik. Kabar panas-panasan.
0: Mengikut begini lagunya, Di. Kalau kita lebih suka pakai WA atau telepon biasa ini Delumu?
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya juga sama dengan Pak Asis tadi ya.
1: Oh, Pak Asis.
0: Iya, barusan lewat tadi Pak Asis katanya dua-duanya telepon biasa sama telepon.
1: Kalau telepon biasa, kalau kosong di WA kita deke biasa.
0: Oh iya. Alternatifnya berarti.
1: Iya. Karena kebanyakan keluarga itu telepon di WA.
0: Iya. Kepala deh lumut. Salam-salam Ki.
1: Penelpon pertama sampai dek Pak Asis tadi.
0: Wih.
1: Semua dapat semua.
0: Dapat semua Mide.
1: Yang belum masuk juga. Antri yang ini. Spesial. Yang ada di Kaltim.
0: Apa tuh?
1: Jadi mata jadi sayang.
0: Bukan. Yang siapa di Kaltim ini?
1: Ada.
0: Inisialnya dulu
1: Bang,
0: ya?
1: Bang Adi.
0: Hah?
1: Bang Adi.
0: Oh, Bang Adi.
1: Ya, di sini. Ada di lagunya. Buat Ambo Rosa.
0: Ya.
1: Yeah. Untuk kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu. Murah rezeki, panjang umur dan
0: sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bagus suaranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong dari
2: Ina Kristalara di Mencoloy, Ambo.
0: Oke, Ina Kristalara ya. Oke. Langsung mengucapkan salam-salam Di, karena waktu sangat terbatas mengikuti.
2: Iya. Bu, spesial buat Bunda Sopi. Mudah-mudahan sehat Bunda, selamat beristirahat. Buat Uki, Yanita Asmun,
0: Nurbun. Siapa lagi? Halo.
3: Ambo.
0: Aduh, terputus ya. Baik, sahabat budaya, langsung saja kita hadirkan dulu lagunya. Dua lagu, lagu Bugis dan lagu Papua.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Perompat FM. Sampai jumpa, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan bersama mengikuti musik tradisional.
1: Anda masih mendengarkan Perompat, suara budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dan pastinya juga menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan seperti biasa di awal perjumpaan kita, kami akan hadirkan kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Di hari ini akan hadir pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Haji Suaib Arifin dan Nuraini dengan surah Al-Maidah ayat 8 hingga 11.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan.

dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasar, Saribata malam berikut di mana saja berada. Kita sudah mengikuti tadi pengajian dan terjemahan Al-Quran dan lagu bernuansa Islami. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami. Kita akan jelang mengikuti acara berikutnya pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, yaitu Nuansa Fajar dengan topik moderasi beragama. Sesaat lagi ya sahabat budaya, kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma'an. Kaum muslimin pendengar RRI Makassar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui acara Nuansa Fajar bersama narasumber kita pada subuh hari ini, Bapak Dr. Ramli MTHI. Kemudian ada pemerhati siaran sekaligus di acara Nuansa Fajar adalah Bapak Hamad SAG MPDI. Pak Dokter, Pak Hamad, insya Allah kita berbicara tentang moderasi beragama. Tentu sekali dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau moderasi beragama di Filipina, ya mungkin lain, ya. Di negara-negara lain, di Arab Saudi sekalipun mungkin. Tetapi melihat negara kita yang sangat plural, berbagai macam suku, agama, dan ras, ya, bahasa juga beraneka ragam, ini butuh sebuah konsep dalam beragama, namanya moderasi beragama. Kalau Pak Dokter melihat konsep ini di negara kita Indonesia yang majemuk ini, kita maknai seperti apa ini Pak Dokter? Dalam moderasi beragama kita terapkan di kehidupan kita di Indonesia yang plural ini. Silakan Pak Dokter.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya membahas tentang masalah moderasi beragama ini. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang bagaimana disampaikan oleh saudara moderator tadi, bangsa Indonesia adalah masyarakatnya yang sangat beragam, plural. Maka tentu membutuhkan sebuah konsep tatanan kehidupan bermasyarakat supaya selalu eksis pada masa-masa yang akan datang, tidak seperti dengan negara yang sekarang lagi konflik.
0: Betul-betul ya.
2: Itu yang kita tidak diinginkan. Di dalam Al-Quran juga saya kira ini bisa dikaitkan dengan makna moderasi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata pada surah Al-Baqarah ayat 43. Kata wasata di dalam ayat ini oleh seorang ulama ahli bahasa misalnya Ibnu Faris di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah, moderasi ini yaitu al-wasatiyah. Wasatiyah itu
0: artinya pertengahan, ya.
2: Ya, pertengahan, keseimbangan atau moderator. Oleh Kementerian Agama, istilah moderasi beragama ini yang digayungkan, yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama, maka tentunya tidak terlepas juga apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini tentang masalah konsep yang ditawarkan. Ada 4 indikator dari moderasi beragama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini penting sekali.
0: Betul-betul.
2: Siapapun juga, agama apapun juga di yang kita anut, yang kita pahami.
0: Tapi kalau dia berbangsa Indonesia,
2: ini membutuhkan wadah, tempat. Seorang Islam tidak akan bisa beragama dengan baik, sholat dengan tenang, puasa dengan tenang, ibadah apapun juga. Orang Kristen tidak akan bisa dengan tenang pergi ke gereja, termasuk agama-agama yang lain. Nah, oleh karena itu, maka tentu yang namanya dibutuhkan wadah, tempat untuk bagaimana persoalan pelaksanaan ibadah itu bisa aman, tenang. Maka tentu dibutuhkan yang namanya sebuah tempat yang disebut dengan istilah al-watan, negara. Jadi, tempat yang tenang, yaitu adalah negara. Nah, oleh karena itu, dalam konsep Islam mengajarkan kepada kita oleh ulama, katakan bahwa hubbul watan minal iman, betapa pentingnya persoalan negara ini, sampai-sampai dibahasakan bahwa kecintaan kita terhadap negara itu bagian daripada tanda ataukah keimanan kita seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini penting untuk menjaga negara ini. Jadi bukan hanya urusannya orang Islam, siapapun juga, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Muslim, dan seterusnya. Kewajiban adalah menjaga, menstabilkan negara yang kita cintai bersama ini, supaya kita bisa tenang beribadah. Kemudian yang kedua adalah indikator dari moderasi beragama, yaitu toleransi. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyinggung persoalan toleransi, diantaranya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu, bagi kalian agama, silakan beribadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin.
0: Bagaimana nih Pak Dokter? Ini dulu itu kita kenal ada tri toleransi itu, ya. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat seagama, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Ini konsep dulu di masa-masa dulu yang kita masih sekolah dulu itu, bagaimana kalau kita gaungkan kembali sehingga terjadi harmonisasi antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini yang perlu.
2: Ya, saya kira ketiga konsep ini sangat penting sekali. Ada trilogi, tipologi bagi yang berkaitan dengan masalah bagaimana hubungan kita di internal sama umat beragama, antara orang Islam dengan orang Islam, Kristen dengan orang Kristen, Islam dengan di luar daripada pemeluk agama Islam itu sendiri. Ini perlu dibangun, dan bahkan termasuk hubungan semua agama yang ada, penting untuk membangun relasi hubungan dengan pemerintah. Itu tidak bisa dipungkiri, ya.
0: Tidak bisa dipungkiri. Pak Ahmad, termasuk antar organisasi, ya?
3: Ya, antar organisasi, antara suku.
0: Organisasi sesama muslim ini.
3: Ya. Kalau kita melihat sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan sikap toleransi orang yang berbeda dengan beliau, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ingin mendamaikan saudaranya di situ, dia memperlihatkan sikap toleransi di mana ketika dia datang ingin mendamaikan saudaranya, tapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kepala suku Taif pada saat itu. Bahkan dalam sejarah diceritakan bahwa mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, sampai dia mengalirkan darah dari badannya. Tapi dengan perlakuan tersebut dia tidak dendam.
0: Tidak dendam, tidak marah, ya.
3: Bahkan dia malah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah keturunan bangsa Tuat menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah." Itu menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diperlihatkan oleh Rasulullah sungguh sangat luar biasa.
0: Masya Allah, betul sekali, ya. Ya, jadi ini sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad ini, bahwa bagaimana kita hari ini kita menggaungkan tentang toleransi, moderasi di Indonesia, tetapi kita juga harus melihat sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh, ya. Bahkan sampai ke Madinah, Rasulullah begitu toleran terhadap suku dan agama yang ada di Madinah. Itu luar biasa. Bagaimana Pak Dokter selanjutnya, seperti apa itu?
2: Kemudian tadi yang kedua, toleransi. Silakan beragama dengan semaksimal mungkin sebagai pemeluk agama yang ada, dan kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, indikator dari moderasi beragama adalah anti kekerasan. Agama apapun juga di muka bumi ini tidak pernah ada yang mengajarkan kepada pemeluknya ataukah penganutnya untuk menyebarkan, untuk melakukan teror, melakukan kekerasan, melakukan kezaliman dan sebagainya.
0: Ini Pak Dokter, bagaimana ini Pak Dokter melihat ada yang atas nama agama sampai melakukan bom, ya, bom bunuh diri. Ini bagaimana Pak Dokter melihat seperti ini?
2: Kekerasan seperti ini itulah kekurangan sebagian manusia yang melakukan kegiatan bentuk-bentuk pekerjaan seperti ini, bom-bom ini, yang kemudian mengatasnamakan agama. Ini namanya politisasi agama. Selalu mengatasnamakan agama, mengucapkan Allahu Akbar, Bismillah. Padahal seperti itu yang disampaikan oleh para ulama.
0: Pada saat dia menyerang orang, dia bertakbir.
2: Bertakbir. Bismillah. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yeah. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hai Muhammad, kami mengutus engkau sebagai rahmat. Jadi bukan hanya secara ayat ini berlaku secara individual kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga yang merasa sebagai umatnya, bagaimana kita menjadi rahmat. Salah satu indikator rahmat itu adalah menyebarkan kasih sayang, bukan sebaliknya. Bukan betul menyebarkan sekali. Teror, menyebarkan kerasan, menyebarkan kezaliman ataukah yang semakna dengan itu. Jadi rahmat di sini bukan hanya rahmat di kalangan pribadi kita sebagai seorang Islam, tetapi bagaimana menjadi rahmat di luar daripada pribadi kita sesama orang, di luar daripada kita sebagai orang Islam, rahmat kepada orang Kristen, rahmat kepada orang Hindu, Buddha, siapapun juga, dan bahkan termasuk rahmat semua alam, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini.
0: Begini Pak Dokter, Pak Ustadz, apakah orang yang melakukan tindakan sampai tingkat bunuh diri, ya, bom bunuh diri, karena itu adalah ajaran agama. Apakah ini ada peringatan dari Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai, itu ada hadisnya begini, apakah berkaitan itu Ustaz? Wa iyyakum wal ghulwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulwu fid din. Sesungguhnya jauhi diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ah, ini bagaimana Pak Dokter?
2: Konsep berlebih-lebihan beragama juga sangat maknanya. Bisa dimaknai juga bahwa berlebih-lebihan di dalam beragama adalah termasuk mengatasnamakan agama, padahal bukan konsep agama yang sebenarnya seperti itu. Termasuk juga adalah berlebih-lebihan di dalam beragama adalah memahami konteks atau keajaran agama sesuai dengan keinginan. Ya, boleh jadi termasuk itu kan pembunuh diri, maunya bahwa harus dipahami seperti ini dan sehingga muncullah misalnya reaksi dalam bentuk kekerasan. Itu kan pemahaman yang salah.
0: Jadi ini karena faktor berlebih-lebihan,
2: berlebih-lebihan. Itu namanya semangat beragamanya yang tinggi, tetapi pemahamannya tentang persoalan agama yang sebenarnya ini yang masih menjadi persoalan minim. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga sebagai orang Islam harus mendengarkan apa kata para ulama kita.
0: Iya, betul.
2: Saya kira bahwa para ulama kita yang sudah notabene-nya belajar tentang masalah Al-Qur'an, belajar tentang masalah hadis maupun sumber ajaran Islam yang lainnya, itu mereka sudah paham betul. Nah, oleh karena itu maka memahami agama sesuai dengan konsep agama sesuai dengan keinginan kita, maka bisa nanti lahir seperti itu modelnya tadi, melakukan kekerasan. Itu kan pemahaman pribadinya. Nabi mengatakan memfasir Al-Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan ra'yinya, pendapatnya sendiri, tidak ada rujukan, tidak ada sumber daripada para ulama, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah orang itu artinya membiarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nah, harus hati-hati.
0: Nah, sekarang ini saya mau tanya bagaimana tugasnya sebagai penyuluh agama yang menyampaikan informasi moderasi beragama ini di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah majelis ta'lim. Ini bagaimana ini sebagai seorang penyuluh agama Islam ini, Ustaz Hamad?
3: Sebagai seorang penyuluh agama, penyuluh itu kan suluh.
0: Suluh ya.
3: Artinya menerang.
0: Ya. Kalau di suluh berarti ada cahaya untuk menerang ya. Iya.
3: Kita sebagai penyuluh agama untuk menyampaikan tentang moderasi beragama ini, kita sampaikan kepada majelis taklim, kepada jamaah masjid. Nah, itu kita sampaikan
0: bahwa dalam beragama tidak boleh seperti
3: bahwa dalam beragama itu kita harus
0: berlebih-lebihan ya. Begitu ya, Pak Dokter.
3: Jangan terlalu ekstrim ke kiri dan jangan terlalu ekstrim ke kanan. Ambillah jalan tengah-tengahnya.
0: Masya Allah.
3: Supaya kita ini sebagai penyuluh menyampaikan sesuatu yang bisa menerangi, memberikan pencerahan kepada masyarakat.
0: Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak juga terlalu ekstrim ke kiri.
2: Tengah-tengah berarti moderasi.
0: Pak Dokter, bagaimana ini? Kalau tidak boleh ekstrim ke kanan, tidak boleh ekstrim ke kiri, ini bagaimana penjelasannya ini?
2: Istilah
0: ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri.
2: Artinya bagaimana kita selalu di ini kan ada kaitannya dengan persoalan moderasi di mana moderasi wasatiyah, tidak tengah-tengah. Artinya bahwa bagaimana kita mengayomi segala sesuatu yang dalam konteks kebangsaan kita, agama-agama yang ada, dalam bentuk misalnya toleransi maupun dalam aspek yang lainnya.
0: Artinya apalagi kita sebagai agama mayoritas ini harus mampu mengayomi melindungi kaum minoritas. Itu dari segi agama, dari segi suku juga begitu ya Pak Dokter ya. Dari segi suku, misalnya ada suku menempati satu daerah, mereka adalah mayoritas, misalnya suku Bugis, pasti ada suku minoritas yang ada di situ. Betul ya Pak Dokter ya. Bagaimana
2: saya sambung tadi hadis Nabi juga mengatakan irhamu man fil ardi habis sama. Persoalan kasih sayang ini sangat penting sekali. Iya. Islam tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas.
4: Ah, ini yang perlu
2: Islam
4: dikelirkan.
2: Keberadaan Islam ini bagaimana bisa menjadi rahmah irhamu? Maka iya, melalui dengan konsep ini maka dia tidak akan melihat apakah itu adalah orangnya, apakah itu adalah bukan orang Islam, suku apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budaya, pokoknya semuanya harus disayangi.
4: Nah, ini yang pemikiran-pemikiran moderat begini nih yang kita harus ini Pak Ahmad ya, Ustaz Ahmad.
2: Bukan berarti bahwa ketika mereka sedikit maka seenaknya saja kita maukan perlakukan mereka dengan tidak Islami, tidak baik, tidak boleh seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian.
4: Betul. Jadi artinya baru saya tahu juga ini Ustaz Ahmad, bahwa Islam itu tidak memandang minoritas dan mayoritas, begitu ya. Masya Allah. Melainkan Islam ini adalah rahmat. Rahmat bagi semesta alam ya. Rahmat diutusnya Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk manusia saja, tetapi semua ciptaan Allah harus dirahmati. Kehadiran Islam menjadi rahmat bagi mereka. Ini luar biasa. Masih ada lagi Pak Dokter?
2: Masih ada ya. Yang kan tadi ada 4 indikator moderasi beragama. Kemudian yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal.
4: Ini
2: keadaan kita di Indonesia ini kan banyak sekali budaya-budaya. Tidak usah kita bicara budaya di Jawa, di Sulawesi, di Makassar misalnya khususnya, ini luar biasa banyak. Nah, oleh karena itu mengenai masalah budaya-budaya yang ada, saya kira perlu untuk dilestarikan. Jangan misalnya ketika tidak pendapat dengan itu langsung melakukan tindakan yang anarkis, yang bisa mencederai nilai-nilai keislaman seseorang. Ya. Ada ungkapan yang sangat penting bisa dikaitkan dengan persoalan akomodatif terhadap budaya lokal ini adalah
4: Al-Muhafad. Oh bukan ya. Saya kira ungkapan Bugis, Mandar, atau ke Makassar.
2: Ini yang sangat familiar di kalangan Nahdiyin ya. Al-Muhafazatu alal qadimi salih wal akhzu bil jadidil aslah. Ketika misalnya ada budaya-budaya yang bagus, ya saya kira perlu untuk dilestarikan. Dan bahkan sekalipun misalnya, tanbihnya misalnya kan banyak budaya-budaya yang mungkin lahir dari orang-orang pra sebelum Islam itu sendiri, kita jangan langsung misalnya hilangkan, tidak boleh ini. Salah satu model dakwah ulama kita dahulu adalah Wali Songo maupun ulama-ulama yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak langsung langsung menghilangkan begitu saja, tetapi bagaimana caranya dakwah kita ini bisa diterima oleh mereka. Maka adalah istilahnya mungkin islamisasi budaya, dalam pengertian bahwa budaya yang mereka lakukan kita mencoba merubah pemahamannya dan kemudian diisi dengan model-model yang bernuansa Islam.
4: Tidak serta-merta begitu ya.
2: Dihilangkan, apatah lagi kalau misalnya langsung dilakukan tindakan anarkis. Pernah kan ada kasus
4: langsung difonis bilang ini haram.
2: Macam-macam haram ya.
4: Ini haram ini.
2: Bisa kita dakwanya tidak berhasil kalau begitu. Seperti misalnya kita di Sulawesi Selatan ya. Ketika ada orang yang meninggal, ada istilah 3 harinya, 7 harinya, 10 harinya.
4: Ah ini ada yang anu ini.
2: Kalau dulu-dulunya mungkin metodenya itu ya sesuai dengan keyakinan pemahaman mereka. Kemudian setelah Islam datang, maka dirubahlah, dimanage dengan sedemikian rupa dalam bentuk misalnya zikir, membaca Al-Quran. Saya kira kegiatan-kegiatan seperti itu tidak dilakukan oleh mereka.
4: Betul sekali,
2: akhirnya kan dengan demikian mereka bisa menerima bahwa Islam betul-betul adalah agama yang rahmat, tidak serta-merta melakukan kekerasan dan sebagainya.
4: Betul sekali. Berarti sebenarnya sudah sangat sempurna ya, dalam ada ayat itu menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, yang begitu luasnya ajaran agama ini sampai-sampai ada yang tingkat pemahamannya ya, pemahaman yang baik, ada yang malah keluar dari pemahaman yang sebenarnya. Apakah mereka tidak memahami ayat itu bahwa Islam ini telah sempurna? Bagaimana ini?
3: Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Umul Islami Dina.
4: Islamadina.
3: Islamadina.
4: Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina. Oh. Nah, itu saya kira ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran agama ini ya, ya. Sebagai agama rahmat, sebagai agama yang mengajarkan tentang wasatiyah, yang kita terjemahkan di kehidupan Indonesia ini mengajarkan tentang moderasi ya. Mudah-mudahan kita benar-benar agama ini membuat kita sebagai orang yang, apalagi sebagai penyuluh agama, sebagai orang yang membawa rahmat bagi lingkungan di mana dia berada. Dia berada di majelis ta'lim, dia menjadi pembawa rahmat bagi majelis ta'lim, di masjid, di lingkungan, dan lain sebagainya. Pak Dr. Ramli, MTHI, dan Ustadz Hamad, SAG, MPDI, terima kasih atas kehadirannya di studio RRI Makassar ya, dalam bincang-bincang kita di subuh hari ini. Ya. Alhamdulillah kita sesaat lagi kita akan berangkat bekerja di kantor kita masing-masing. Dan waktu juga yang membatasi kita. Sampai di sini dulu, Ustaz.
2: Iya.
4: Pak Dokter, Pak Ahmad.
2: Barangkali mungkin sebelum ditutup.
4: Iya.
2: Ada yang ingin saya sampaikan.
4: Iya.
2: Saya kira Islam mengajarkan kepada kita salah satu konsep yang bisa kita pegangi. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, pada surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia itu, sumber kita sama kok. Iya. Dari Adam dan Hawa lah.
4: Iya.
2: Semuanya manusia dari situ sumbernya.
4: Iya, iya.
2: Ya. Kemudian dari situ, kemudian berkembang, manusia menjadi banyak, berkelompok, bersuku-suku, berbangsa.
4: Ya.
2: Nah, dari itulah kemudian bagaimana supaya lita'arafu, saling menghormati saling antara satu dengan yang
4: lain. Ya.
2: Maka dari demikian, ala inna akramaka indallahi atqakum, manusia yang paling baik, mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, memiliki ketakwaan, bertakwa. Ketakwaan ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kita saling menghormati, menghormati, memuliakan, menghargai antara satu dengan lainnya tanpa melihat siapapun orangnya.
4: Iya.
2: Saya kira mungkin seperti ya, itu. Terima kasih
4: biasa,
2: banyak.
4: Mohon ya. Maaf. Alhamdulillah luar biasa. Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam acara Nuansa Fajar Radio Republik Indonesia Makassar. Saya Awaluddin Umar Lado Angin bersama Dr. Ramli MTHI dan Ustadz Hamad SAG MPDI. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.

0: Kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Sayyid Jalaluddin Al-Aidit sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning, udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
2: Apa lo, mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur, cemen.
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara informasi atau panorama Kota Daeng. Informasi dari Kota Makassar kami hadirkan dari rri.co.id. Sahabat budaya anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKS yang juga anggota Komisi B, H. Hartono, menilai pengelolaan parkir di Kota Makassar belum menunjukkan perubahan yang signifikan meski telah terjadi pergantian direksi di Perumda Parkir Makassar Raya. Pernyataan tersebut disampaikan Hartono usai mengikuti rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 di kantor sementara DPRD Kota Makassar, Jalan Letjen Hertasning, Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya kondisi parkir di berbagai titik Kota Makassar masih terlihat semrawut sehingga pembenahan yang dijanjikan belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Hartono menegaskan masyarakat tidak membutuhkan sekedar pernyataan mengenai perbaikan sistem parkir, melainkan perubahan nyata yang berdampak pada ketertiban dan peningkatan pelayanan.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
5: Sombong amat.
4: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya gak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Masih tentunya dari rri.co.id. Sahabat Budaya, Wakil Wali Kota Makassar Alia Bustika Ilham menerima audiensi Badan Pusat Statistik BPS Kota Makassar terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 SE 2026 di ruang rapat Wakil Wali Kota Kantor Wali Kota Makassar Rabu 15 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Alia didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Makassar Dalian SSMSI dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Dr. Muhammad Rum STP MSI. Sementara rombongan BPS Kota Makassar didampingi Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid, didampingi statistisi ahli media Abdul Asman, statistisi ahli muda Ramin, petugas lapangan SE 2026 Sahara Jamatul Emran, pemeriksa lapangan SE 2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir. Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu pelaksanaan pendataan khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan sensus ekonomi kepada masyarakat.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masih dari rri.co.id. Kali ini anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, mengapresiasi langkah Perumda Pasar Makassar Raya dalam menata pasar Senggol di Jalan Opu Daeng Risaju, Kelurahan Matuangin, Kecamatan Mamajang. Menurutnya, pemenangan tersebut menunjukkan komitmen Perumda Pasar dalam menciptakan pasar tradisional yang lebih tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan pasar Senggol dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya itu meliputi penyeragaman ukuran lapak, penataan gerobak dan rangka jualan, serta pembenahan jalur sirkulasi agar akses pengunjung lebih nyaman. Basdir menilai langkah tersebut

Tersebut patut diapresiasi karena tidak hanya menyasar pasar Senggol tetapi juga sejumlah pasar tradisional lain yang selama ini dinilai kurang tertata.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
2: Baik, sahabat budaya, kita ke informasi berikutnya pagi hari ini dan masih dari rri.co.id, dari Warta Pagi maksud kami, dari Warta Pagi RRI Makassar. Dan Warta Pagi ini juga kami hadirkan untuk informasi terkait dengan bari bahasa yang akan kami hadirkan pagi hari ini.

Sahabat Budaya, kali ini kami akan mengangkat terkait dengan salah satu peran, tugas dan fungsi Bea Cukai melakukan penindakan untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Fungsi penindakan Bea Cukai salah satunya terhadap rokok ilegal dengan melakukan penindakan operasi pasar dan penyitaan, pencegahan, sosialisasi dan operasi gabungan serta penegakan hukum untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Itu informasinya sahabat budaya pagi hari ini, dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dengan acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai.

0: Kabar Anak Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Majepu Doi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah lebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangkah atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majepu Doi dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majepu Doi seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Prosesi ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majepu Doi mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat makna.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan Bari Bahasa informasi dari Warta Pagi RRI Makassar. Tapi kita kayak lebih budaya ya sahabat budaya. Apa kabar Warta pagi hari ini? Mudah-mudahan baji-baji Ki semuanya sehat-sehat Ki. Dan yang menuju ke tempat kerja selamat pagi saja. Semoga hari ini menyenangkan. Dan juga hari ini tentunya sudah ada di kepala. Tak apa mau dikerja hari ini Di. Oke. Baiklah sahabat budaya. Yang pasti kesehatan itu sangat penting. Menjaga kesehatan sangat penting. Kenapa? Karena kesehatan itu membuat otak kita juga encer. Yang biasa sarapan pagi, selamat sarapan pagi. Yang hari ini puasa, selamat berpuasa. Yang belum sarapan pagi, sarapan pagi Miki. Karena biasa kan ada orang itu tidak bisa kalau tidak sarapan pagi. Ada juga yang bisa tidak sarapan pagi dan tanya. Oh iya, alhamdulillah. Baik, saya akan menghadirkan informasi untuk sahabat budaya apa informasinya. Sesaat lagi saya menghadirkan dulu Kelong untuk kita semua.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari, tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa

0: Baji Misari Batam malam berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Hari ini kita bicara tentang pesan masyarakat Bugis terkait dengan menjaga kesehatan. Di Pro 1 ini mengangkat tentang sebuah tema sahabat budaya pagi ini, itu tentang rokok ilegal. Dan kita mengangkatnya dari sisi budaya bahwa bahaya rokok. Ya, sahabat budaya, kalau bicara tentang bahaya rokok, pastinya juga masyarakat ini harus menjaga kesehatannya dan juga tidak melakukan atau apa ya, tidak membahayakan tubuh begitu. Pesan orang tua dulu, sahabat budaya, saya akan memberitahukan kepada kita semua bahwa mapakala bi aleta aja naengi pada narusake. Jadi kita itu harus apa ya, membuat diri kita itu baik ya, jangan dirusak begitu dengan hal-hal yang memang kayak rokok ya, salah satu yang juga membuat diri kita itu rusak begitu. Jaga kesehatan lah sahabat budaya, itu lebih penting, karena kesehatan tuh lebih penting dari segalanya. Kesehatan tuh mahal begitu ya, bentukannya mahal ini, mahal cari uang terus sakit. Ya, kita sendiri yang dirasa ya sakitnya. Oke, saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Pepasang masyarakat Bugis tentang mapakala bi aleta aja naingi papada narusaki. Ada penelpon. Ih, pagi-pagi menelpon Mijono, Igang. Ih, tunggu Jono, maka dulu menyapa di Bang Ali Malengkeri monitor dentekne Bari Basa masuk final mikatanya Argentina. Nah bilang Bang Messi anak muda jangan merokok dentekne supaya jaga kesehatan. Ih, acocok ki. Baiklah, selamat pagi Pak Gunadi, Pak Gun monitor Bari Basa, sehat-sehat ya semuanya pagi hari ini. Coba kita terima penelpon ya. Assalamualaikum. Bari Basa, mana? Putus ya? Ya, oke, baiklah, putus sahabat budaya. Kita lagi ke penelpon berikutnya pagi hari ini. Siapa dulu? Saya baca dulu nah yang monitor. Assalamualaikum Dentene, Amri, bapaknya Haifa monitor. Iya tahu. Selamat pagi bapaknya Haifa. Sudah sarapan pagi? Sudah Dentene. Tidak ji, puasa kak Dentene. Oh yang mana nih sebenarnya? Ah Dentene nih, ada-ada saja. Mengira-ngira begitu ya. Oke, selamat pagi Ibu Sri Sinta di Minasau Pak. Iya benar ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Ibu Sri Sinta. Selamat beraktivitas untuk semuanya ya. Oke. Siapa lagi? Jono monitor. Kita coba terima telepon ya. Ada telepon dari pendengar kita? Belum. Oke. Oke, sebentar ya. Iya, tunggu ya. Saya mau angkat telepon di sini tapi kayaknya jelek nanti ya. Jelek ki nanti suara Nabila. Kayak robot ki. Assalamualaikum Bari Basa.
1: Waalaikumsalam. Kalau telah jodoh tidak akan kemana.
0: Kalau dedeh. Males kalau memang deh.
1: Saya sebagai komandan pertama itu tidak akan kemana. Biar bagaimana dibiarkan apa bunyi-bunyi. Orang sabar senantiasa selalu bersama Tuhan.
0: Ih, thank you.
1: Ya, begitulah saya kira-kira.
0: Ih, malas deh.
1: Selamat untuk Argentina.
0: Ih, tahu masuk jadi.
1: Jagoan saya masuk.
0: Iya, tahu. Oke.
1: Itu namanya. Terpunya jangan cukup satu.
0: Ah.
1: Satu itu berarti kita punya pilihan, tidak ragu-ragu.
0: Iya, satu kalau, tetap satu, kecuali iya, dua ya.
1: Ya, bonus lah. kalau ada orang dua jagoannya, orang ragu-ragu itu, kita tidak nalkan itu.
0: Iya ya? Oh iya.
1: Iya. Okay. Kalau cuma satu, dari awal cuma satu-satu, tadi di grup saya itu kasih panas-panas, sekian Pak Ketua toh. Bilang, saya bilang ini malam tidak ada yang bisa dumat-dumat bisa main anunya Argentina.
0: Iya.
1: Baru saya bantah besok kalau Argentina menang, saya pergi makan pangsit.
0: Terus siapa bilang begitu?
1: Saya lah.
0: Ya wajar lah kalau begitu, kecuali ada tantangan yang besar begitu ya. Iya. Kok Mbak,
1: kan
0: makanan
1: kan tahu,
0: ya?
1: Bahwa mayoritas penggemarnya Argentina kan?
0: Iya.
1: Saya juga sebenarnya jadi supaya seru. Ya, pura-pura jadi lawan.
0: Ih, pengadu domba. Ih, tidak bagus tuh begitu nah jadi orang. Ih. Sudah pilihan tapi ternyata memanas-manasi orang. Ih, munafik.
1: Bukan munafik. Ya, biar lebih seru toh.
0: Ih.
1: Sebenarnya saya begitu untuk menghilangkan rasa dumba-dumba saya juga sebenarnya.
0: Oh, begitu. Oh. Jadi,
1: kalau ada bunyi notifikasi masuk, saya buka.
0: Apa itu?
1: Kan ada sedikit, gol. Jadi itu tunggu-tunggu itu.
0: Oh itu yang ditunggu-tunggu. Jadi Anda juga teriak tadi waktu gol?
1: Tidak, saya diam-diam gitu.
0: Ya, tidak diam-diam karena dia muna gitu ya. Dasar.
1: Jadi, emang itu andalan saya luar biasa.
0: Tapi itu jaga kesehatan tidak ya kalau nonton bola di luar juga merokok begitu ya? Kita kan bicara tentang rokok ya.
1: Iya, tapi bilang Pak Haji, begadang jangan begadang.
0: Oh iya, oke.
1: Kalau tidak ada artinya, karena ada artinya ini, kan nonton bola.
0: Kalau saya kayaknya tidak deh, tidak berarti deh. Karena saya dinas subuh ya, jaga kesehatan itu.
1: Tidak kan, empat tahun.
0: Sekali dalam 4 tahun.
1: Iya, sekali 4 tahun, ya, kenapa tidak toh.
0: Oh iya.
1: Itu Ibu Niar, tidak tidur semalam itu, kan dumba-dumba kita.
0: Ibu Niar juga? Ibu Niar begadang, mentang-mentang makan kentang.
1: Untuk tidak berkelahi sama suaminya.
0: Karena dia
1: dukung Argentina, suaminya dukung Jerman, Inggris.
0: Dah bilang ini. Padahal Jono paling dumba-dumba, baru apa ini? Pergi makan pangsit sendiri, baca Ki. Apa jidur badumba kita? Apa mau? Oh, jadi satu rumah itu berlawanan begitu ya?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Kan kemarin itu gara-gara suaminya dukung Argentina disuruh pergi.
0: Oh iya. Masa? Suruh pergi nonton sendiri begitu. Nah, jangan di dalam rumah.
1: Suruh pergi. Nah, pergi sana. Dan kembali lagi.
0: Tidak begitu jitau Anda bilang Ibu Nia. Kan disuruh pergi tidur maksudnya karena nanti baku cekcok lagi gara-gara bola.
1: Ibu Nia itu murmur sebenarnya cuma takut sama suaminya toh.
0: mengetik. Ibu Nia sedang mengetik. Tunggu apa ketikannya. Masih oke. Jan, kita bicara tentang pesan masyarakat, pesannya masyarakat Bugis tentang jaga diri tak begitu, karena kita tenji itu yang dapat bahagianya atau sehatnya begitu.
1: Nasamnya.
0: Silakan.
1: Kadang-kadang orang.
0: Ini tentang bahaya rokok ya, John. Tentang bahaya rokok begitu, walaupun rokok itu masih dilegalkan begitu.
1: Karena rokok tidak bisa hilang.
0: Oke.
1: Tidak akan pernah hilang. Sekalipun pabriknya ditutup, itu tidak akan pernah hilang rokok. Karena orang itu, kalau tidak ada rokok, dia cari gulser itu.
0: Apa?
1: Gulser.
0: Apa itu gulser?
1: Gulung sendiri.
0: Gulung sendiri. Oh iya ya, sekarang ada gulung sendiri. Tapi zaman dulu memang digulung sendiri.
1: Dari dulu ada. Itu dulu saya punya nenek. Kalau pergi ke kebun itu tempat tembakonya itu. Itu plastik sendal itu.
0: Plastik sendal?
1: Pokoknya iya.
0: Oh iya.
1: Pokoknya berbulan-bulan dipakai itu, sudah warnanya sudah berubah lagi, bukan lagi bening. Tapi putih nih.
0: Oh
1: itu,
0: iya.
1: Itu dia campur rumput itu. Itu tempat tembakaunya dia lempar ke depan itu.
0: Nah, lempar ke depan?
1: Iya, sampai di sana merokok lagi, belum rokok lagi itu. Iya. Itu kan dulu jarang itu namanya sarapan.
0: Oh iya.
1: Yang penting ada tembakau. Ada kertasnya.
0: Iya.
1: Ada kopi.
0: Oh iya.
1: Itu tahan itu sampai tengah hari itu. Sekarang walaupun banyak peringatan ya dari kesehatan, dengan kesehatan
0: di label,
1: digambarnya
0: juga lah,
1: apalah sebagainya. Sebenarnya orang tidak takut sebenarnya. Dia tidak akan takut itu kalau cuma gambar ya. Sama dengan orang dapat kalau berbuat dosa, dia tidak takut. yang bilang itu manuto pinatana dikisay. Karena kenapa akibat dari rokok akibat dari rokok itu yang timbulkan rokok tidak seketika itu dirasakan.
0: Tapi perlahan ya kan? Tapi pasti gitu maksudnya.
1: Perlahan tapi pasti, tapi kan mungkin puluhan tahun lah atau apa lah sebagainya. Orang kan andaikan seketika itu bisa dirasakan akibat dari rokok itu, pasti banyak orang berhenti merokok tanpa ada peringatan berhenti. Misalnya hari ini merokok, besok langsung masuk rumah sakit, berlubang jantungnya. Pasti banyak orang berpikir dua kali, tapi ini kan akibatnya tidak. Terakumulasi sekian tahun, apa dan sebagainya, banyak juga bilang, saya juga merokok tadi, tapi saya sehat juga. Seperti itu. Jadi orang itu tidak akan jerah, walaupun apa akibatnya, apa yang ditimbulkan. Walaupun misalnya gambar tengkorak di sini sekalipun, di sini di pembungkus rokok itu, dia tidak takut. Mereka akan menurut akibat yang ditimbulkan oleh rokok itu, tidak sekitar itu mereka rasakan.
0: Iya. Tapi memang kita harus mengingatkan ya dengan pesannya orang tua dulu ya, masyarakat Bugis. Wah ternyata mereka mengingatkan juga bahaya rokok itu begitu.
1: Iya. Padahal corak-corak itu rokok berat itu ya. Itu kalau mau musim panen, musim tanam, kurun sawah orang, itu orang beli itu tembakau satu bambu itu. Timpo namanya, satu timpo toh. Yang di sini itu satu berapa itu gulung di situ.
0: Pasti nenek tak juga merokok toh.
1: Oh iya, siapa punya orang itu merokok berat.
0: Perempuan biasa juga, perempuan dulu-dulu tuh juga merokok.
1: Iya, ada juga perempuan juga merokok juga. Kalau perempuan atas bawah merokok. Kan ketahui
0: intinya. Itu tidak cocok kita ketahui.
1: Iya.
0: Tidak ketahui.
1: Tapi dulu saya tak pernah merokok. Pernah saya coba-coba ikuan itu.
0: Coba merokok maksudnya.
1: Tidak, aku jelek-jelek itu nunya itu. Filternya toh. Terus. Agak-agak manis.
0: Iya.
1: Bilang, tapi pernah rasakan orang ini tidak ada enak-enaknya ini. Saya depan merokok tapi saya punya rokok berat. Tapi saya juga suka disuruh pemirai beli rokok.
0: Tapi kenapa kita tidak mencoba? Takut bahayanya, begitu?
1: Tidak ada minat. Teman-teman saya perokok semua, atau sebagainya. Jadi cuma dinikmati saja asapnya tuh. Keluar macam asapnya itu. Kita teman rokok tapi ya juga sambil kita nikmati. Tapi ya itulah namanya ya. Toleransi apa dan sebagainya teroroknya mereka kan seperti itu. Jadi susah ini kalau rokok mau dihilangkan. Susah karena memang walaupun tidak ada rokok ada lagi yang lain.
0: Apa itu?
1: Kata itu orang itu kalau tidak ada kertas rokok kulit jagung pun boleh.
0: Ya masih mentah atau yang sudah kering ini maksudnya John?
1: Yang kering.
0: Oh iya.
1: Yang kering itu.
0: Iya. Gitu.
1: Itu kalau bikin itu kayak ikut bikin rokok itu yang digulus sendiri itu. Kayak peluru kendali itu.
0: Peluru kendali.
1: Besar ujungnya. Baru yang dihisap itu agak kecil. Itu asapnya itu nakal asap mobil.
0: Ada. Bahayanya itu kah?
1: Iya. Itu kalau orang dulu itu DP-nya yang sudah terlanjur suka itu yang buatan itu tembakau ini beli dia lebih suka daripada itu belian itu rokok yang sudah jadi itu yang bermerek. Karena itu juga itu satu lingkar itu apa namanya tembakau ada yang lebih mahal. Lebih mahal daripada harga rokok itu. Ya memang sudah yang bagus memang kualitasnya itu. Jadi ini pesan orang itu bagus, tapi kadang-kadang orang juga tidak peduli akan pesan-pesan itu. Ya kan? Biar apa aku bilang, dia tidak akan peduli. Kayak tadi seperti saya bilang, karena akibat yang ditimbulkan oleh rokok itu tidak seketika itu orang rasakan.
0: Iya.
1: Mungkin lama, mungkin 10 tahun, 5 tahun. Atau mungkin tidak ada merasakan apa-apa.
0: Iya.
1: Jadi begitulah. ada yang merokok, disuruh jangan merokok begini. Wah, ini sudah 10 tahun saya merokok, tidak apa-apa juga, tetap saya sehat, begitu.
0: Iya, begitu ya. Ya begitu. Banyak yang seperti itu.
1: Ya, banyak, begitu jawabannya. Wah, itu sana nenekku, kakekku dari rumah rokok, tapi saya sehat juga. Begitu ya. Apa namanya jawabannya? Jadi susah memang. Apapun yang kita bilang, yeah. Anda akan di penjara. Mungkin dia pergi manjat kelapa berperokok saat di atas kelapa.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Itu kalau bagi orang yang sudah kacang berokok ya.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Saya dulu punya saya punya guru dosen. Iya. Yeah. Dia tidak akan mengajar kalau dia tidak ada rokoknya. Bagiankan itu.
0: Iya. Yeah.
1: Mulai awal itu tidak pernah berhenti merokok itu. Pokoknya kalau sudah habis, anu lagi, bakar lagi, habis, bakar lagi.
0: Yeah.
1: Begitu. Terus menerus, karena sudah kecanduan rokok kan. Tapi dia tahu mungkin akibat dia tiba-tiba rokok. Tetapi itu tadi, karena sudah kecanduan dan akibat dia tiba-tiba rokok tidak seketika itu rasakan, dia tidak peduli itu. Itu kan ada juga, memang susah juga sekarang.
0: Yeah.
1: Ada lagi ulama lagi terbagi dua. Ada yang mengharapkan, ada yang tidak. Ya, rokok itu haram. Halangnya. Tidak, rokok itu haram. Oh, ternyata yang membantai ternyata juga perokok juga memang sebenarnya.
0: Aduh. Aduh, iya.
1: Jadi susah.
0: Tapi menurut Jono bagus tidak ya merokok itu? Iya.
1: Kalau saya pribadi tidak bagus, karena saya tidak merokok.
0: Iya, oke.
1: Ya kan? Tapi bagi orang yang sudah kecanduan,
0: yeah.
1: Itu kalau tidak ada rokoknya itu BBB itu.
0: BBB.
1: Iya, BBB itu betul yeah, gitu. Yeah. BBB jadi susah kan. Apalagi muncul lagi mahal rokok tapi ada lagi rokok ilegal.
0: Iya, yeah, itu
1: dan
0: dia.
1: Harganya
0: lebih murah di bawah standar.
1: Lebih murah lagi. Dan juga yang penting orang sekarang yang penting berasap ki.
0: Berasap ki apa?
1: Iya.
0: Anu rasa mulutnya itu ya.
1: Mau mahal mau murah. Yang penting berasap ki.
0: Iya.
1: Ada teman saya kalau beli rokok murah dia cari pembungkus rokok yang mahal. Kami mirip arunya tapi mirip bentuknya itu. Dia cari kan itu. Baru disimpan di situ di tiket tapi juga rokok mahal padahal rokok murah isinya itu. Jadi begitulah artinya orang.
0: Iya.
1: Itu apa pesan-pesan orang itu berguna ketika kita peduli.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jadi marilah masyarakat kita jaga kesehatan kita, apa yang dipesan oleh orang tua, oleh pemerintah,
0: biasa
1: nantiasa kita apa namanya kita peduli lah. Okay. Karena itu demi Tuhan kita juga semua, ya kan seperti itu.
0: Iya.
1: Yeah, oke, Tine.
0: Terima kasih.
1: Iya. Lanjut tugas.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan lupa setelah sholat doakan Argentina supaya juara dunia. Back to back. Ya kita orang serius.
0: Saya netral, saya kan orangnya netral ya.
1: Orang serius.
0: Netral ki. Jadi seorang pokoknya, penyiar itu harus netral itu.
1: Iya. Kalau
0: di netral. Di luar dari pekerjaan kian beda ya individu itu ya. Oke lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jono sudah bergabung di pagi hari ini. Kita dengarkan dulu pesan berikut ya, sahabat budaya.
2: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: a cazar.
1: Baik sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai, dan kita di live TikTok. Oh, selamat pagi untuk Hilya. Ya, siapa Hilya? Bapak Hilya mungkin ya. Selamat pagi. Apa kabar monitor di Prompat? Oke, silakan yang lain mau bergabung. Bang Arjuna mana? Kita bicara tentang rokok, bahaya rokok. Bang Arjuna merokok tidak ya, Bang Arjuna? Merokok dentene. Oke, assalamualaikum.
2: Bari Bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Alhamdulillah.
2: Argentina menang toh.
1: Oh begitu. Jadi sponsornya Argentina nih semua nih.
2: Argentina lah. Kayaknya. Daripada kita kalah, kita mending pilih yang pasti menang toh.
1: Kayaknya dari zaman Bahola itu Argentina ya. Kayak orang-orang dulu gitu ya, sukanya sama Argentina ya, era-era 80-an itu, 70-an, 60-an itu Argentina nak pegang.
2: Tadinya saya pilih Inggris, tapi saya khawatir kalau saya pilih Inggris, saya kalah, jadi saya pilih Argentina saja deh.
1: Kayaknya Inggris baru berapa kali dalam sejarah Piala Dunia menang ya. Kalau Argentina dominasi begitu ya, dominasinya.
2: Apalagi kan di sana kan agak dekat dengan ini toh.
1: Agak dekat dengan apa?
2: Kalau suka bola pasti tahu lah sejarahnya Argentina dengan siapa itu kan ada.
1: Iya, tahu lah. Oke, baik. Kita bicara tentang rokok. Tadi kan saya bilang Bang Arjuna merokok katanya. Tidak, Ji. Bantah dulu.
2: Sekali, saya bukan jadi termasuk perokok berat sekali itu.
1: Oh, sekali.
2: Apa namanya? Hiburan lah barangkali.
1: Iseng, keisengan gitu ya. Tapi tahu tidak tentang bahaya rokok menurut tak? Terus ada rokok ilegal yang masuk begitu. Silakan komentar tak.
2: Ini apa namanya rokok ini, masalah ilegal dengan tidak ilegal itu
1: urusan
2: gimana ya?
1: Pemerintah ya. Tapi yang penting menikmati, kita sebagai masyarakat maksudnya.
2: Menikmati saja.
1: Oh iya gitu. Tapi kalau itu rokok kan ada pesannya orang tua dulu, jaga diri tak dari bahaya apapun itu ya, terutama juga rokok begitu.
2: Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini segala sesuatu kalau namanya kesenangan itu susah dihentikan nih.
1: Kesenangan, oke. Okay.
2: Iya.
1: Tapi
2: susah
1: bisa
2: dihentikan.
1: Tapi bisa dari diri begitu maksudnya.
2: Mungkin kalau dikurangi mungkin bisa.
1: Kurangi bisa. Nih.
2: Iya. Tapi kalau mau dihentikan total gimana ya? Susah, karena namanya orang senang kan. Setuju dalam agama pun tidak ada orang melarang. Kalau orang senang terus lagi tidak ada yang dirugikan toh.
1: Ini samping saya juga perokok nih, operator saya.
2: Sudah pelan-pelan.
1: Tunjuk-tunjuk dia. Di studio tidak, di berasa tidak. Tapi di luar, wow, berasa gitu ya. Dia membakar uangnya juga sendiri itu.
2: Ya.
1: Ya, oke. Silakan.
2: Jadi agak susah di samping juga bisnis. Ya. Kalau ada keuntungan kan gimana? Susah dihentikan.
1: Ya.
2: Ini sama halnya juga dengan ini maaf, judi-judi online itu bisa dihentikan karena kesenangan ya.
1: Kesenangan gitu ya.
2: Ya itu sudah nyata-nyata haram, tapi orang senang ya tetap ada gitu. Sampai sekarang itu kan masih ada itu namanya judi-judi sembunyi itu. Termasuk rokok ilegal. Nggak, bukan jansa dentil, bukan di perokok beras ya. Sesekali aja kalau pas anu, istilahnya semacam apa deh, lagi-lagi stres barangkali.
1: Terus
2: waktu enak tuh kalau sama kopi itu.
1: Bahayanya tuh kalau dengan kopi, misalnya dengan ada minum sama-sama kayak mengandung zat yang berbahaya ya.
2: Tidak sering itu tidak ketahui aja.
1: Masalahnya kalau minum kopi terus merokok ada mah begitu, ah langsung tepar orang.
2: Iya, mudah pas monitor ini.
1: Masih.
2: Bagaimana pas itu?
1: Ada, tidak bergabung gitu ya. Oke deh, makasih Bang Arjuna ya.
2: Masuk lipat mas sama anu.
1: Iya.
2: Mamanya hebat juga.
1: Iya, ada.
2: Iya. Saya kipal yang tidak dia.
1: Makasih kita juga Pak Arjuna.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya Haifa itu komentar dia juga. Pokoknya dia bilang, pokoknya menang ke Argentina, tidak main tonggang. Pergi memang bapaknya Haifa, belikan kak nasi kuning tuh. Karena taruhan kak, yang kalah itu beli nasi kuning dan tenek. Dia dukung Inggris tadi subuh. Wah, bahaya. Nah, ada lagi Pak Radin di Banting Murung. Katanya monitor dan tenek Baribasa. Terima kasih. Pak Radin merokok. Iya, saya tunggu hadir juga monitor dan tenek. Ibu Kasmawati dompet. Terima kasih banyak. Kita masih bersama di Baribasa kabar pagi obrolan santai. Kalau bicara tentang rokok ya, Pak, tadi sempat Jono bilang atau juga Bang Arjuna bilang, susah juga kalau kesukaan dan tenek. Itu susah dibendung begitu. Tapi kalau dikurangi mungkin bisa, begitu ya. Tapi ada pesannya orang tua dulu itu sama kita, sahabat budaya. Nah bilang Ki, dalam bahasa Indonesia, mapaka lebih aleta, bahasa Inggris dulu di, mapaka lebih aleta ajak naengi papada narusake. Hormatilah tubuhmu, jangan biarkan sesuatu yang merusaknya itu mendekat. Begitu. Dan muliakanlah tubuhmu, jangan biarkan hal-hal yang dapat merusaknya itu menguasainya. Inilah salah satu pesan yang dilontarkan orang tua dulu kepada kita, bahwa ya jangan merusak dirilah dengan rokok begitu. Mendingan rokoknya itu dibelikan apa begitu. Beli traktir Jono makan, traktir Bang Ali makan gitu ya. Oke, kita terima telepon berikutnya. Oke, ada Bunda Fatma di Goa. Assalamualaikum Bunda. Bari Basri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
0: Bari. Lamanya saya dengar suaranya.
1: Baru ya, lagi ya.
0: Semedi.
1: Oh, semedi. Bunda itu bersemedi kayaknya.
0: Bersemedi kan supaya itu semua. Uh-huh. Ini kan temanya merokok.
1: Iya.
0: Temanya tadi cocok itu kau bilang, orang tua bilang begini-begini. Iya. Saya langsung saja ya.
1: Iya.
0: Ini kan sebenarnya memang merokok semuanya kesenangan, mm-hmm, bisa kita pelan-pelan menghindar, yeah, mengurangi, mm-hmm, karena itu tergantungnya kita, mm-hmm, itu berarti kita mengikuti nafsu kesenangan. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau kita ikuti semua nafsu kesenangan seperti merokok, seperti pergi karaoke, seperti ini kan kita cuma sendiri yang rusak. Mm-hmm. Kita berusaha memperbaiki diri. Bukan untuk manusia tapi untuk yang menciptakan kita. Kalau kita terus-terus mengikuti itu nafsu mau merokok, kan tidak baik. Mm-hmm. Kan kita tahu itu tidak baik sekali terokok atau bagaimana. Tapi mau di apa? Mm-hmm. Itu yang perokok maunya itu memang akarnya di basmi, bukan, tidak ada pepisnya atau apa. Supaya yang merokok ya tidak akan merokok lagi karena tidak ada yang jual. Mm-hmm. Ada keluargaku.
1: Iya. Yeah.
0: Saya larang merokok.
1: Yeah.
0: Saya suruh berhenti dulu merokok karena dia mau sama saya. Saya bilang berhenti dulu merokok. Nah, bilang jangan kularang, ini istri pertama aku. Bilang rokok, peluk makau tu rokok, makan kau, pakai kau semua. Karena dia bilang ini istri pertama aku, ini rokok. Allah, dia bilang begitu. Sampai mati dia masuk di rumah sakit, gawat, tetap merokok. Disuruh berhenti merokok di dokter.
1: Yeah.
0: Dia lari, dia tidak selesai perawatannya, dia lari karena gara-gara merokok. Itu semua itu keinginan ke apa kita bisa menghindari dari kita aja sendiri.
1: Betul,
0: bukan orang lain.
1: Betul.
0: Kita jangan kita terlalu ini memaksakan diri untuk mengikuti apa ini cuma dunia ya.
1: Iya,
0: ada orang nentene mau merubah dirinya demi manusia. Ada orang nentene.
1: Ada
0: orang mau merubah dirinya demi orang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Namanya nentene.
1: Namanya saya Anda deh, saya enggak bisa jadi saya memaksakan kehendak ke semua orang lain.
0: Iya, betul. Kita kayaknya sudah ada yang punya. Kita mendengar saja dan melihat kita berdosa kalau kita memang memaksa kehendak. Itu tidak baik sekali. Jadi makanya sekarang kalau ini masalah rokok, kalau bisa ya seperti tadi Pak Arjuna, saya mengerti Pak Arjuna. Karena saya sendiri, saya tidak cerita Pak Arjuna atau siapa, anakku sendiri sudah berhenti merokok. Dia sudah rasakan rokok semua, berhenti merokok. Tapi karena persoalan, dia merokok lagi. Apa dia bilang? Saya bilang, kenapa aku merokok lagi, nak? Dia tidak merokok di depanku, tapi masuk di rumah dekatku, bau rokok. Kenapa merokok lagi, ya? Saya bilang, iya, mak. Menghilangkan stres. Masa cuma stres kau mau merokok lagi? Karena ada masalahnya dia. Jadi, begitulah.
1: Banyak dengan alasan-alasan yang berbeda, ya, orang.
0: Betul.
1: Melampiaskan itu,
0: betul,
1: ya, Bunda.
0: Banyak,
1: ya,
0: alasan yang berbeda-beda.
1: Iya.
0: Itu saja, Den Tene.
1: Iya, Bunda, makasih, ya.
0: Sehat selalu sekeluarga, bahagia amin. Selalu sekeluarga.
1: Amin, Bunda. Makasih.
0: Siapa itu di dekatnya?
1: Saya, operatorku.
0: Kode-kode namanya?
1: Ada kode-kode matanya, enggak mau dikasih tahu namanya, beda.
0: Siapa tahu yang pernah saya temani foto sama-sama.
1: Oh, iya,
0: tidak tahu siapa namanya.
1: Oh, tidak.
0: Yang jelas,
1: tidak.
0: Salam sehat, ya, iya, sama dekatnya.
1: Iya, makasih, Den Tene, Bunda.
0: Terutama salam sehat sama teman-teman perempuan. Nanti kita ketemu, Den Tene.
1: Iya, Bunda, terima kasih.
0: Insyaallah kalau datang di pulau.
1: Yeah.
0: Mau ke pulau dulu.
1: Sehat-sehat,
0: cari cumi-cumi.
1: Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat, ya, Bunda. Terima
0: Oke,
1: kasih.
0: Oke, Den Tene, sehat selalu, bahagia selalu, ya.
1: Den Tene. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatma di Goa, Bunda Harsina di Paropo. Maaf, Bunda, sebentar, ya. Sesi kedua saya akan hadir. Jami ke mana-mana, monitor ke terus Pro 4. Saya akan terima telepon tak sebentar, Bunda, ya. Kita jelang dulu, ya. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, karena saya menghadirkan kabar Pro 4 pukul 8. Saya akan kembali di Bari Bahasa sesi kedua. Jangan kemana-mana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Ratna Pro 4.